RWR masih teman terbaik kamu, teman pro 2, masih di Spada ya, teman pro 2. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol prestasi, inovasi gitu kan. Kali ini udah tanggal 17 Juni. Kira-kira apakah ada gebrakan-gebrakan lagi? Tapi nanti dulu, karena aku mau ngasih tau nih buat kamu para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan juga eksklusif setiap hari di RRI. Gak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai view sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program 2 RRI Banjarmasin setiap harinya. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI di dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Produer RRI Banjarmasin 95,2 FM. Di RRI Digital juga di streaming RRI.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pasti dong, keren.
1: Jadi selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
0: Pasti dong, karena kain sasirangan.
1: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
0: Loh, apa yang kurang bro?
1: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren bro.

Karena masih teman terbaik kamu, teman pro 2 masih hadis pada T-Zone. Ya, seperti udah aku bilang, kita bakalan bahas tentang tanggal 17 Juni ini ada apa aja sih, teman pro 2. Tapi kita ke traffic dulu kali ya. Kita lihat traffic dulu nih, teman pro 2. Kita mulai dari Simpang Mentari. Wah, ini po, apa namanya, lengang banget ya. Lagi tertib-tertibnya nih. Terus Simpang Esparman Tarakan. Oh, di sini agak padet ya, teman pro 2. Ini jam berapa sih? Jam 8 ya? Boleh lah, boleh, boleh. Maksudnya lumayan padat ternyata jam segini masih. Terus di U-turn Esparman, wah ini juga terpantau lengang, lumayan lengang. Ada polisi juga yang bantu jaga, thank you pak. Terus juga Hasan Basri, lengang padat ya. Lengang tapi padat gitu. Jalan Raya, which is padat ya, teman pro 2. Di Masjid Raya. Simpang Veteran Gatot. Wah ini padat sekali. Wah ini mah tiap pagi ya sebenarnya. Terus mana lagi ya? Oh, kita agak jauh sedikit mungkin ke Simpang Kamboja. Wah ini sangat lengang kalau di sini ya teman pro 2. Mungkin Simpang Ayani Antasari kilometer 3 juga lumayan padat gitu ya teman pro 2. Dan mungkin terakhir nih daerah Setoyo, Japri, Jam-Jam yang agak jauh, lengang-lengang. Oke deh, nanti kita bakalan bahas lagi yang aku bilang tanggal 17 tadi. Apa-apa aja teman prodo, jadi captioning di Prabangnya Remasin. Teman, terbaik kamu. Shall we get it? I'ma get it. Shall we get it?

kabar menarik dari ajang Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 negara peserta, lebih banyak dibanding edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim, dan lebih banyak debutan dari Asia, Afrika, dan CONCACAF, Confederation of North, Central American, and Caribbean Association Football. Penambahan ini merupakan kebijakan dari FIFA untuk memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara dari berbagai benua tampil di panggung dunia.

Bener-bener ngerasin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita mulai nih di tanggal hari ini, teman Pro 2, ternyata ada beberapa peringatan yang mungkin masuk teman Pro 2 ya, untuk tanggal 17 Juni ini, teman Pro 2. Kita mulai dari ternyata hari ini adalah Hari Dermaga Nasional, di mana di Indonesia tanggal 17 Juni diperingati sebagai Hari Dermaga Nasional. Peringatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan pentingnya dermaga bagi perekonomian bangsa. Dan ada beberapa hari lain nih teman Pro 2 yang bakal kita bahas, tapi habis ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Roy Rosin, teman terbaik kamu.

0: never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.

RRI Program Yasin, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama Arini ya. Teman Pro 2 nih, berikutnya adalah ternyata hari itu juga hari penanggulangan degradasi lahan dan juga kekeringan. Jadi secara internasional, tanggal 17 Juni itu juga diperingati sebagai hari penanggulangan degradasi lahan dan juga kekeringan atau World Day to Combat Desertification and Drought. Dan peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang masalah degradasi lahan, di mana masalah degradasi lahan ini dan juga kekeringan telah menjadi ancaman serius bagi keseimbangan ekosistem, ketahanan pangan, dan juga kesejahteraan manusia di seluruh dunia. Dan mengutip laman resmi PBB, ada lebih dari 2,3 miliar orang sudah terdampak masalah kekeringan di seluruh dunia. Masalah kekeringan pun terus meningkat setiap tahunnya, diperkirakan pada tahun 2050 kekeringan akan mempengaruhi lebih dari 3/4 populasi dunia.

0: makanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai tiket dong naik motor.
2: Mas, eh mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet-sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.

Hari ini Brodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ternyata hari ini juga adalah hari surfing internasional. Ini hari surfing atau selancar yang dirayakan pada setiap hari Sabtu. Ia dihadangi setiap Sabtu ketiga di bulan Juni. Pada tahun ini, hari surfing internasional jatuh pada tanggal 17 Juni ya. Dan mengutip dari National Today, katanya juga hari ini selancar internasional itu bertujuan untuk mempromosikan olahraga selancar kepada banyak orang. Selancar adalah olahraga yang sehat dan juga menyenangkan ya. Karena mungkin gak semua orang kali ya tahu teman pro 2. Jadi ya mungkin digaungkan lagi lah gitu. Terus juga ada hari kemerdekaan Islandia, which is Islandia itu katanya salah satu negara di Oceania Eropa, dan dunia negara ini merupakan bagian dari Denmark selama berabad-abad lamanya. Akhirnya menjadi sendirian gitu, maksudnya gak gabung-gabung lagi dan mereka jadi satu kesatuan gitu. Dan makanya tanggal tersebut resmi menjadi negara berdaulat akhirnya, teman-teman berdua.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.

0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Rani Pro Domingo Romansin, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Aku kayaknya hampir gak pernah ini deh, hampir gak pernah teman Pro 2 ngobrol sama tim Aman Duluan ini. Kayaknya ya, coba aku sapa dulu deh teman-teman aku ini. Halo.
1: Halo.
0: Lagi suaranya bersuara.
1: Halo, halo.
0: Oke, ini suaranya agak deng ya bro, dikit bro. Oke. Nah, kita mau bahas hari ini, tapi partnernya Lala hari ini tidak ada.
1: Ya, sendirian saja, solo karir.
0: Solo karir, nggak apa-apa ya. Tapi ada aku yang menemani kamu.
1: Iya, betul.
0: Teman aja. Aku sudah kenal Lala lama, guys. Sudah kenal banget. Banget gitu. Tapi aku, makanya aku belum ada ketemu program ini. Ternyata ketemunya sendiri, nggak seru deh. Nanti,
1: iya.
0: Semoga nanti bisa ketemu sama Tasya juga ya. Sakit ya katanya?
1: Iya, Tasya lagi sakit hari ini.
0: Oke, okay, semoga cepat sembuh ya Tasya. Nanti biar kita bisa ngobrol-ngobrol lagi.
1: Nah, amin.
0: Makanya hari ini kita mau bahas tentang mitos atau fakta seputar bencana yang masih banyak dipercaya. Betul
1: gak? Iya, betul. Betul banget.
0: Kenapa sih ya sama mitos dan fakta ini? Emang banyak ya, kayak aku tahu sih, tapi di setiap statement tuh pasti ada stigma-stigma gitu kan. Ada hal-hal yang kayak, ini emang bener kayak gini ya, emang bener kayak. Tapi kalau dari Lala nih yang pengen dibahas nih apa gitu?
1: Iya, soalnya apalagi di Banjarmasin ya, yang masih banyak masyarakatnya gitu yang percaya terhadap mitos-mitos. Mitos-mitos simpel itu masih apa ya, masih percaya banget. Bahkan mitos sesimpel yang kayak jangan duduk di depan pintu, nanti rezekinya apa terhalang.
0: Iya, betul. Anu apa, kalau enggak rezekinya terhalang nanti enggak nikah-nikah.
1: Iya, apa kalau nyapu harus bersih, kalau enggak nanti apa cowoknya brewokan ya, gitu. Jenggotan gitu.
0: Tapi enggak apa-apa enggak sih orang-orang
1: itu selera ya, ya tergantung betul, selera.
0: Betul. Tapi kalau yang ini maksudnya mitos dan fakta seputar bencana gitu.
1: Betul, karena lagi-lagi ya Aman Duluan kan kita fokusnya edukasinya tentang kebencanaan, tentang tanggap bencana, karena program ini kan juga program tanggap bencana.
0: Betul.
1: Bareng Pro 2.
0: Betul. Jadi lebih ke mitos dan fakta tapi seputar tanggap bencana. Sejauh ini yang paling sering kalian dengar atau yang mungkin Lala dengar tuh apa sih lah kalau boleh tahu?
1: Sebenarnya ada banyak ya, tapi yang paling umum yang pasti kayak banyak orang juga belum tahu gitu. Biasanya orang-orang itu taunya bencana itu karena faktor alam katanya gitu. Padahal pada kenyataannya adanya bencana ini gak cuman karena faktor alam aja, tapi ada andil manusianya juga, ada ulah manusianya juga gitu. Jadi kayak seringkali manusia tuh kayak menyalahkan alam gitu, seolah-olah alam lah yang salah.
0: Sebenarnya mungkin ada beberapa, tapi tetap ada pemicu daripada humannya gitu.
1: Iya, betul, karena sebenarnya gak mungkin alam tiba-tiba aja dia, ibaratnya dia tiba-tiba marah gitu tanpa disenggol.
0: Karena pada dasarnya alam juga, maksudnya diciptakan, kan kita kan di kat-kat, maksudnya udah ada gitu ya, ada dalam Quran juga kalau alam tuh diciptakan, tapi juga diciptakan itu untuk dirawat juga. Maksudnya bukan diciptakan untuk didiamkan saja.
1: Bener,
0: gitu. Makanya mungkin tadi Lala bilang kalau ini masih ada loh ulah manusianya gitu.
1: Iya, betul. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kalau bencana itu murni karena faktor alam, itu enggak sih. Jadi itu jatuhnya mitos.
0: Oke, jadi apa kita patahkan ya kalau misalkan sebuah bencana itu memang sudah ditakdirkan gitu ya.
1: Iya, betul, betul.
0: Tapi tetap ada sedikit andil daripada manusia.
1: Iya,
0: gitu,
1: betul.
0: Ya.
1: Okay. Contohnya nih,
0: Contohnya nanti dulu.
1: Oh iya, oke.
0: Gak apa-apa, kita break aja nanti sekalian biar gak kepotong-potong gitu ya, teman-teman. Mm-hmm. Jadi buat kamu yang mungkin mau nanyain aja juga boleh kasih tau sama aku ya, sampai jam 10. Belum nyus 10 nanti teman-teman. Jadi kecuning di Premier Masin, teman terbaik kamu.

Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.

0: Era Ibu Dengan Wangsing, teman terbaik kamu. Kita ngobrol lagi sama Lala, teman Prodo, dan masih ngobrol tentang mitos dan fakta seputar bencana yang masih banyak dipercaya. Tadi Lala mau kasih contoh, tapi aku stop dulu, teman Prodo. Karena kita
1: ditahan.
0: Mau...
1: ditahan.
0: Iya, karena kita mau ngobrolnya sekarang, right now ya, teman Prodo. Gimana? Apa contohnya, Lala?
1: Contoh bencana, bahwa bencana itu yang tidak murni karena faktor alam, ada andil manusia. Contohnya itu kayak misalnya... terjadi penebangan hutan besar-besaran gitu. Nah, itu tuh kan diawali dengan ulah manusia dulu yang menebangi hutan secara masif gitu, secara besar-besaran, menyebabkan tanah di hutan tersebut kehilangan akar-akar pohon yang kuat, kehilangan daya serap dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya tanah longsor lah, banjir lah karena kehilangan daya serap gitu. Jadi kayak memang karena alam, tapi awal mulanya juga karena manusia dulu gitu. Coba kalau misalnya menebangnya nggak secara besar-besaran gitu, nggak yang tiba-tiba langsung gundul hutannya, bisa tebang tanam gitu kan, itu mungkin akan mengurangi resiko terjadinya bencana.
0: Betul, jadi mungkin karena ulah manusia itu jadi kayak harus dirapikan lagi gitu ya, harus disesuaikan lagi, dikondisikan lagi gitu. Tapi ini penebangan emang parah banget ya. Maksudnya kayak orang-orang nih gak pandang, gak mikirin yang kedepannya gimana gitu. Mungkin secara masif mata kita kayak lihat gak apa-apa lah, ditebang-tebang doang gitu. Gak langsung, efeknya gak langsung berasa memang ya.
1: Iya,
0: tapi nanti ketika perubahan cuaca dan lain-lain, itu yang langsung banget
1: gitu. Nah, yang gak bisa kita kontrol itu terjadinya perubahan cuaca ini gitu. Itu kan memang alam punya caranya tersendiri lah gitu. Nah, ketika itu terjadi, harusnya ada pohon, ada pohon-pohon ini yang bisa membantu agar tidak sampai terjadi bencana yang separah itu gitu. Nah, ketika yang harusnya bisa menghambat malah hilang, jadinya ya terjadilah bencana yang begitulah, yang sangat amat mengerikan.
0: Ada gak lagi selain itu, lah?
1: Banyak, apalagi banyak sebenarnya. Salah satunya juga nih, nih kalau misalnya lagi ada gempa nih. Nah, kalau misalnya lagi gempa, biasanya hari ini gimana? Kalau misalnya tiba-tiba gempa nih di sini, apa nih coba kalau misalnya hari ini yang dilakukan?
0: Walaupun ujubillah ya.
1: Jangan sampai, ini kan ya, kita contoh misal, aja, misal perumpamaan.
0: Aku kan sering baca ya, katanya kalau gempa tuh harus berlindung, bukan langsung lari. Ada yang bilang kayak gitu ya, kalau aku misalnya jangan langsung lari, balah itu tambah berbahaya, tapi berlindung di beberapa, di bawah-bawah meja gitu katanya, dan lain-lain.
1: Betul. Nah, itu salah satu juga ada perbedaan nih di masyarakat, karena ada beberapa yang bilang kalau misalnya gempa tuh kayak harus langsung lari. Nah, itu tuh sebenarnya tergantung situasi.
0: Okay.
1: Jadi kayak nggak bisa juga sih kita bilang bahwa kayak mitos
0: atau fakta
1: ini bahwa kayak memang saat gempa harus lari. Sebenarnya itu tergantung situasi, kita sedang berada di mana. Kalau misalkan memang kita sedang berada di dalam bangunan dan jauh dengan pintu keluar, sebaiknya kita berlindung dulu di yang kira-kira kuat lah, entah itu meja atau apa, atau misalkan kalau misalnya tidak ada juga meja atau apa, kita bisa melindungi kepala lah, at least dengan entah itu tas kah atau buku atau benda-benda yang sekiranya bisa lah melindungi, memproteksi bagian kepala dulu gitu. Tapi kalau misalnya dekat dengan pintu keluar, ya disarankannya memang lari ke tempat lapang gitu.
0: Ke tempat lapang. Tapi mungkin ada juga yang bilang kayak, tapi kan berlindung di bawah meja kan namanya gempa, getaran dan lain-lain. Mungkin karena aku sempat, kita sempat lihat beberapa kasus gempa gitu. Banyak orang yang selamat itu rata-rata posisi dia itu di bawah reruntuhan maksudnya, dan dia masih alhamdulillah masih aman gitu. Walaupun terhimpit, maksudnya terhimpit yang hancur-hancur di sebelahnya, tapi mungkin ada spare di dalam
1: kot, apa di dalam ada ya, ruang, masih ada ruang.
0: Ngerti ya, maksudnya kayak ada ruang dan di mana dia mungkin kayak masih bisa bertahan, makanya ada beberapa orang yang masih bisa hidup biasanya.
1: Betul.
0: Walaupun dia sudah di samping-sampingnya tertumpuk barang,
1: bangun-bangunan.
0: Tapi posisi dia itu masih dalam ruang lingkup yang dia masih bisa ada oksigen gitu.
1: Iya, betul. Nah, itu. Jadi kalau memang terjadi gempa, apalagi kalau misalnya lagi ada di lantai atas gitu, nggak di lantai dasar, misalnya kita ada di lantai 4, biasanya kan sangat tidak disarankan untuk menggunakan lift karena pasti listrik mati tuh pada saat terjadi gempa. Jadi biasanya kan harus naik turun tangga. lantai 4 ke lantai 1 sih butuh waktu ya. Tidak yeah. bisa. Kadang kan gempa cuma beberapa detik atau bahkan cuma 1 menit gitu. Kadang kita 1 menit enggak cukup waktulah.
0: Jadi dari... spare waktunya mending dipakai buat kita
1: cari tempat untuk cari berlindung dulu.
0: Untuk berlindung betul. Mm-hmm. Dan di tangga juga bahaya juga enggak sih tetap? Yeah. Kan dia terguncang ya. Apalagi mm-hmm. kalau gempa yang magnitudonya memang
1: besar.
0: Mm-hmm. Di tangga tuh berbeda juga, kita takutnya tangga juga rapuh. Maksudnya dia terlalu kuat untuk sekelas magnitudo yang tinggi yeah. gitu. Bahaya juga gak sih?
1: Betul.
0: Jadi malah berbahaya. Jadi kalau yeah. spare waktunya dirasa emang
1: tidak cukup,
0: guncangannya lumayan besar juga, mm-hmm. mending langsung berlindung aja ya.
1: Ya berlindung, nanti kalau sudah dirasa aman, sudah tidak merasakan ada guncangan lagi, dirasa sudah bisa evakuasi diri, baru evakuasi.
0: Oke, oke.
1: Ke tempat lanjut. Yang lapang
0: lebih,
1: tadi.
0: Lebih aman ya?
1: Ya, yang tidak okay. ada atapnya gitu.
0: Lanjut lah, ada apa lagi lah?
1: Terus katanya ini juga beberapa, ini sebenarnya bukan tentang bencana sih, tapi ada yang bilang katanya kalau petir menyambar jangan bercermin, Jar. Kakak pernah dengar itu
0: enggak? Iya, tahu. Nah, katanya takutnya si petirnya menyambar cermin lalu iya. maksudnya kayak mengenai kita.
1: Iya.
0: Dua sih kalau masalah petir ini tuh, mm-mm. TV.
1: Iya, iya.
0: Jangan nonton TV. Mungkin karena TV juga bagian dari tabung kan kaca ya.
1: Iya, iya. Beberapa sama TV. Juga ada anten kalau yes, yes, TV yes, dulu yes, ya. Yes, yes, yes. Kalau TV dulu kan kita pakai anten gitu. Mungkin karena anten itu di atas rumah tinggi gitu. Itu kan mungkin lebih mudah tersambar.
0: Masuknya apa tuh? Mitos atau fakta?
1: Masuknya mitos kalau yang bercermin. Tapi kalau misalnya antena sih fakta, cuman zaman sekarang udah jarang
0: udah,
1: ya
0: karena ada juga TV orang-orang antena dalam juga.
1: Mm-hmm, biasanya kan kabel, TV kabel
0: iya,
1: gitu.
0: Nah. Beberapa yang maksudnya walaupun pakai TV tabung sekarang juga masih ada antena dalam maksudku. Mm-hmm, jadi udah jarang juga antena luar.
1: Iya,
0: gitu.
1: Jadi sebenarnya aman aja sih.
0: Kalau yang cermin gimana?
1: Tentu saja mitos karena tidak ada hubungannya ya. Mungkin ya memang ada kepercayaan-kepercayaan aja dari orang-orang dulu. Sama kayak yang contoh pas di awal kita bahas tadi yang duduk di depan pintu menghambat rezeki. Itu kan sebenarnya
0: oh ini
1: aja,
0: sama
1: gitu.
0: Kalau contoh petir itu selain TV adalah handphone. Jangan main handphone
1: ya.
0: Tapi alasannya tuh masuk akal semua ya. Kalau yang handphone katanya kan aliran listrik itu memang dia cepat menyambar sama ya yang sinyal dan senyawanya tuh masuk gitu. Petir kan masuknya jadi dia kan akan, makanya kan kadang petir itu juga menyambar kayak tiang-tiang listrik
1: iya,
0: dan
1: betul.
0: Lain-lain. Nah jadi kalau mungkin di TV dan handphone masih agak sedikit masuk akal. Mm-mm. Tapi kalau mungkin di kaca kayaknya enggak ya.
1: Iya enggak banget.
0: Karena enggak ada jaringan yang bikin dia menyambar.
1: Iya.
0: Mungkin bisa tapi ya nyambar aja bukan kaca. Maksudnya ngerti enggak? Kan ada beberapa tuh kayak petir, aku pernah lihat berita petir menyambar sekolah kena ke kaca juga. Tapi itu tuh memang kenanya petir ke
1: pas,
0: situ.
1: Pas kena aja.
0: Iya, maksudnya bukan kalau listrik tadi dia jelas karena ada yeah. aliran yang masuk gitu. Jadi handphone. Okay. Jadi itu mitos, guys. Ada lagi lah.
1: Ada lagi nih kalau misalnya kayak secara lokal di Banjarmasin gitu. Waktu kemarin ya kita di Banjarmasin tuh pernah ada banjir bandang di tahun 2021. Sebenarnya bukan di Banjarmasin, di Kalimantan Selatan.
0: Iya, yes. secara banyak gitu.
1: Iya, dan itu yang benar-benar banjir, bukan yang kalau di Banjarmasin itu kan biasanya banjir rob
0: ya bahasanya atau banjir rob.
1: Banjir rob, calap gitu. Karena kalau ini yang benar-benar banjir gitu, bencana.
0: Yang berhari-hari enggak surut
1: ya,
0: gitu.
1: Itu pada saat 2021. Nah, pada saat 2021 kemarin itu sempat ada mitos tuh katanya ini apa adanya banjir bandang ini karena naga turun katanya dari pegunungan turun ke bawah ada naganya katanya gitu. Kak Kak Arini ada dengar mitos itu enggak?
0: Aku jujur enggak lagi kenapa enggak aku enggak ya? Denger ya. Iya. Tapi emang banyak ya
1: pada ada, tapi okay. ada mitos itu dan heboh juga tuh mungkin ya masyarakat Banjarmasin masih banyak yang percaya gitu tentang hal itu. Jadi itu mitos ya teman-teman, tidak ada naga kok di Kalimantan Selatan. Itu hanya mitos,
0: menurut
1: tidak fakta.
0: Faktanya mungkin pada saat banjir kemarin emang alam kita nih Kalsel sendiri tuh lagi dalam kondisi yang rapuh dan kurang yeah. baik gitu ya. Mm-hmm. Penyangga-penyangganya untuk banjir-banjir tuh udah mulai enggak bisa dipertahankan gitu loh. Makanya yeah. parah banget ya di beberapa titik.
1: Iya yeah, makanya juga kenapa mungkin kenapa dibilangnya katanya naga turun gitu. Karena kemarin itu kebetulan banjirnya memang yang duluan yang daerah justru daerah di atas gitu. Banjarmasin itu kebanjiran justru setelah beberapa hari setelahnya.
0: Ujung-ujungnya ya.
1: kayak sebelum-sebelumnya daerah yang kayak di Barabai, nah di daerah yang memang
0: pegunungan
1: itu okay. lebih duluan gitu. Dan terus pas di akhir-akhir baru di Banjarmasin kena gitu karena limpahannya tadi.
0: Itu pun sebenarnya Banjarmasin juga nggak begitu yang banjir besar sekali ya.
1: Iya, cuman ada di beberapa titik lah. Kayak
0: itu
1: gitu,
0: pun enggak. Sudah cukup melumpuhkan beberapa akses.
1: Iya,
0: gitu.
1: Sempat sekolah libur. Dan
0: apalagi lain-lain. Yang di beberapa daerah ya mungkin benar-benar kayak, tapi itu pure bencana sih guys. Yeah. Bencana yang alamnya tadi balik lagi kata Lala, pure bencana tapi juga karena alam yang semakin hari semakin dirusak sama kita sendiri
1: itulah,
0: gitu ya.
1: Karena ulah manusianya tadi.
0: Betul. Jadi bukan naga turun gimana sih itu?
1: Mitos aja mitos.
0: Mitos. Tapi kenceng ya? Aku kok gak denger ya?
1: Lumayan sih, tapi mungkin banyaknya
0: Di kalangan pedesaan mungkin ya?
1: Iya itu,
0: okay.
1: Di daerah-daerah lah.
0: Mungkin kalau orang-orang modern dijadiin bercandaan gak sih?
1: Iya.
0: Pasti kayak, okay. Masih ada lagi lah atau?
1: Masih ada lagi tapi mungkin kita bahas.
0: Oke, boleh, kita break dulu ya.
1: Part selanjutnya.
0: Oke deh teman-teman, jadi jangan kemana-mana, tetap di Prawanyarmasin, teman terbaik kamu.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

0: Hey bro, dengan Walsing, teman terbaik kamu masih barengan sama aku dan juga Lala dari Aman Duluan ya. Masih kita bahas tentang mitos atau fakta. Tadi katanya masih ada lanjut nih sebelum kita close. Ada apa lagi lah?
1: Soal yang mitos-mitosnya gitu. Nah, salah satu yang faktanya nih lagi.
0: Yes.
1: Salah satu yang fakta, katanya banjir itu justru sebenarnya bisa kita prediksi gitu. Bisa kita lihat,
0: iya,
1: bisa kita lihat dari kejadian-kejadian, salah satunya kalau misalnya kakak tahu, ada keong, telur keong yang warna pink-pink digorong-gorong.
0: Tahu.
1: Nah, itu kalau misalnya dia itu batasnya gitu, kalau misalnya dia sampai mana gitu, berarti banjirnya sampai segitu gitu. Air, naik airnya sampai di bawahnya dia gitu. Oh. Jadi kayak batas amannya tuh di dia gitu loh.
0: Kenapa?
1: Karena dia tuh kalau misalnya terendam air, si telurnya itu kayak bisa mati dan sejenisnya gitu lah.
0: Oh.
1: Ya, jadi kita bisa lihat tuh dari yang ping-ping di gorong-gorong, loh, di got-got gitu.
0: Tapi masalahnya kita kan gak selalu menemukan keong-keong ya, ini ya.
1: Tapi biasanya ada tuh, bisa dilihat dari situ. Jadi kalau misalnya kita lihat dia mungkin tingginya lebih tinggi daripada biasanya, berarti kira-kira airnya tuh lebih naik gitu.
0: Oke, itu fakta. Terus ada lagi?
1: Terus faktanya apa ya, katanya nih kalau misalnya kalau banyak capung terbang rendah, katanya mau hujan.
0: Oh,
1: itu fakta juga.
0: Oke, seru banget ya. Dan berhubungan semua sama hewan ya.
1: Iya, kita bisa lihat gitu karena mereka tuh kayak punya insting sendiri gitu ya, punya kemampuan lebih lah daripada manusia, kemampuan
0: namanya,
1: yang berbeda.
0: Nah, mungkin namanya makhluk hidup. Maksudnya kayak mungkin mereka makhluk hidup dengan berbeda apa ya, fitur lagi berbeda apa
1: kemampuan
0: ya, kemampuan dan jaringan, maksudnya jaringan kayak mereka mungkin bukan yang kayak firasat insting gitu, tapi memang jaringan mereka tuh ke alam, jadi mereka yang bisa tahu alam tuh kayak gimana gitu,
1: mungkin mereka bisa berkomunikasi dengan alam mungkin.
0: Atau kayak apa feel mereka untuk berlindung dan lain-lain tinggi gitu kan, beberapa hewan tuh bisa kayak gitu berangin apa, mereka berkumpul terus kayak berlindung diri. Nah, mungkin seperti ya, mungkin keong dan juga capung ini salah satu contoh kalau beberapa bencana alam tuh bisa dipantau melalui mereka lah gitu. Tapi mungkin pesan Dela nih, kan kita udah masuk segmen terakhir nih, mungkin pesannya nih buat teman-teman dan masyarakat yang masih mungkin percaya banget nih sama mitos atau fakta yang sebenarnya nggak berdasar ini, gimana lah?
1: Jadi sebenarnya mungkin kita, apalagi pendengar Pro2 ini banyak anak muda ya, harusnya sih kita lebih bisa lah menyortir mana yang sekiranya mitos, mana yang sekiranya fakta. Internet juga lebih mudah diakses, jadi kita nyari sesuatu yang benar, sesuatu yang hoax itu juga lebih mudah harusnya gitu.
0: Supaya lebih aware aja nggak sih kalau misalkan di sekitar kamu ada orang-orang tua ataupun orang-orang yang masih belum ngerti, bantu untuk jelaskan gitu ya.
1: Iya betul.
0: Bukan malah membuli. Bukan malah atau misalnya ikut ngata-ngatain, oh nggak ngerti Kalau bisa sih di educate
1: ya.
0: Apalagi nih soal bencana ya, maksudnya penting, important
1: sangat
0: things
1: penting,
0: gitu.
1: Sangat penting, iya. Dan juga sesimpel mungkin kayak bisa follow Aman Duluan. Soalnya ini kebetulan kita belum posting, tapi nanti setelah ini nanti kita akan posting nih tentang
0: mitos dan fakta ini.
1: Iya betul.
0: Jadi launching duluan siaran
1: di sini dulu.
0: Betul. Tapi benar-benar aku setuju karena sampai hari ini aku yakin banget masih banyak banget orang-orang, terutama mungkin orang-orang yang berumur atau orang-orang yang tidak punya lingkungan yang baik untuk mengupdate, refresh. Kalau ternyata banyak loh mitos-mitos yang ternyata tuh salah gitu. Dan tadi bencana alam itu ya gak usah muluk-muluk lah, yang sering kita bahas kayak banjir tuh berasal dari sampah, itu bener ya.
1: Iya betul.
0: Kalau misalnya tuh sampah menumpuk, ya karena tertumpuk, jadi saluran-saluran
1: menghalangi.
0: Aku ada pernah lihat bukan di banjir deh kayaknya, Jakarta. Jadi ada orang pengendara gitu, dia pokoknya mengendap gitu, tapi bukan banjir ya guys, mengendap di genangan gitu, di jalan raya. Terus ada satu orang yang berani untuk turun, terus dia mencoba untuk tangannya masuk. Aku pikir ngapain, ternyata dia mengeruk. Jadi dia mengambil sampah-sampah yang menghalangi bagian gorong-gorong bawah itu. Dia tarik, airnya langsung meluncur semua. Itu bukti loh kalau misalkan sampah itu bisa menumpuk dan akhirnya membuat genangan. Kan biasanya orang tuh kalau lewat genangan, aduh basah sepatunya dan lain-lain
1: bete,
0: gitu kan.
1: Bete.
0: Nah ternyata tuh sesimpel ada yang bantu untuk ambilin sampahnya itu, dialihkan gitu, ternyata langsung keluar, airnya langsung masuk
1: jalan, langsung mengalir.
0: Betul. Nah itu adalah ulah siapa? Ulah manusia, nggak mungkin.
1: Lagi-lagi manusia.
0: Nggak mungkin yang buang sampah itu adalah hantu ya? Mungkin, ya kan?
1: Nggak masa kuntilanak habis minum pop SD. Nah aneh
0: ya. Jadi emang kita sendiri yang harus menjaga itu semua agar apa itu baru genangan air. Siapa tahu nanti banyak lubang-lubang gorong-gorong yang seperti itu yang tertutup sampah, akhirnya tadi menemukan banjir yang lebih besar.
1: Iya, betul.
0: Tuh sekali. Thank you Lala. Ya, semoga next juga bisa ngobrol bareng Tasya juga ya. Nah, nanti semoga lebih seru lagi kita ya, obrolannya dan aku
1: dengan pembahasan yang lain-lainnya lagi.
0: Semoga aman duluan nih, akan selalu ada ya. Seru banget deh ada yang kayak gini nih versi Gen Z menurut aku ya. Kalau misalkan kalian enggak cukup masuk dengan BBBD bukan karena ini, tapi mungkin dengan bahasa yang lebih muda,
1: yang lebih Gen Z able.
0: Gen Z able ya teman Prado. Thank you Lala, nanti kita ketemu lagi teman Prado. Aku sekalian pamit juga. Jadi thank you ya, jangan kemana-mana, tetap di Prado Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Kalian berdua yang masih teman terbaik kamu, soalnya yang udah aku bilang tadi aku bakal close ya di Spade. Nanti dilanjutin sama Linda ya, teman pro 2 di rangkaian suara. So thank you so much. Nanti suara juga pada siaran berjaringan ya teman pro 2. Jadi kamu join kemana-mana ya di teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 10 lebih dari 3 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama dengan Linda. Dikutip dari rri.co.id, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik menyatakan model peternakan berbasis kelas

0: Center yang diterapkan di Cluster City Hawalari Jaya bersama Kabupaten Hulu Sungai Tengah berpotensi menjadi percontohan nasional. Sistem ini dinilai mampu membangun usaha peternakan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dan pernyataan ini disampaikan Hanif saat meninjau Cluster City Hawalari Jaya bersama di Desa Mahang Baru RT 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Hulu Sungai Tengah Senin 15 Juni 2026 didampingi Bupati Hulu Sungai Utara Sahrujani. Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda identifikasi awal program prioritas nasional Kawasan Swasembada Pangan Energi Air Nasional. Program tersebut dilaksanakan Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI di Provinsi Kalimantan Selatan.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya masih dikutip dari rri.co.id berkenaan akan implementasi nilai Pancasila, anggota DPRD ajak siswa tanam pohon. Dan untuk anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Firman Yusi menggelar sosialisasi, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai ideologi Pancasila di SMK Negeri 1 Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Senin 15 Juni 2026, sekaligus menjadi bagian dari peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Sosialisasi yang diikuti para siswa, guru dan peserta ini dengan semangat kebersamaan, yang mana menjaga lingkungan hidup merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan Pancasila harus diwujudkan melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan.
1: Info Pro 2 FM.
0: Dan untuk informasi terakhir teman Pro 2 disampaikan terkait akan dari informasi rri.co.id, harga emas batangan di Pegadaian menunjukkan tidak adanya pergerakan pada perdagangan Rabu 17 Juni 2026. Kondisi ini terlihat pada dua produk emas batangan, Galeri 24 dan UBS. Dan stabilitas harga tentu menjadi perhatian konsumen yang memantau perkembangan logam mulia sebagai instrumen investasi. Kondisi ini terjadi setelah pada perdagangan sebelumnya harga kedua produk bergerak naik. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.

0: favoritmu diputar.
1: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

Pradua Rani Banjarmasin, teman terbaik kamu. Halo teman Pradua, selamat hari Rabu. Happy Wednesday ya. Cerah banget nih hari ini teman Pradua ya. Semoga sebahagia hari ini juga sih buat kamu-kamu yang udah stay tune di Pradua Rani Banjarmasin. Karena udah jam 10 pagi teman Pradua ya. Udah 10 lebih dari 24 menit sih ya. Dibuka dengan dua lagu yang keren-keren banget tadi untuk request time kita siang hari ini. Silahkan mau request, nggak apa lagi, langsung aja WhatsApp boleh di 0811511420. Aku tunggu sampai nanti jam 11, nanti baru kita live TikTok di jam 11 pagi ya. Ini udah ada Zulia, selamat pagi Pradua Hitlist, izin request Remuk NG Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiar and the NG seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum katanya. Oke, lanjut. Mau izin request lagu Line Up Nick Jam featuring Will Smith. Oke. Assalamualaikum kak, selamat siang. Semoga kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki, serta kelancaran dan menjalankan tugas menemani pendengar setiap harinya. Amin. Terima kasih banyak sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Oke. Terima kasih Lara. Kita puterin dulu ada Angie Carvalho lewat lagunya Remuk.

0: berdua, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Teman Pro 2, siap-siap! Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, podcast sepak bola, Deep Talk, Piala Dunia di mata tokoh atau pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026.

SMS sama 087831125 sekian-sekian darinya Nurgita ya. Oke, lanjut lagi nih, kita puterin requestan darinya Amalia yang sudah gabung di WhatsApp RRI Pro 2 Banjarmasin. Selamat pagi Min, izin request Akan Terulang by Vanessa Z dan Roni Parulian. Terima kasih, saya dengerin lewat RRI Digital. Cakep, yang mau denger lewat RRI Digital juga boleh ya teman Pro 2 ya. Download aja di Google Play Store untuk pengguna Android. Next, kita ke requestan yang datang dari Tasya. Pagi Kak, izin request lagunya Sabrina Leonor. Haha.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, lanjut lagi kita ke requestan yang masuk ya, teman Pro 2 ya. Ada requestan darinya siapa nih tadi? Oh iya, tadi Shafana juga request lagu Sabrina Leonor, haha ya, barusan kita puterin. Oke kak, live di TikTok ya, live TikToknya nanti jam 11 ya kak ya, sabar ya. Kita fokus ke requestan yang masuk di WhatsApp dan Instagram dulu. Ini ada siapa lagi, 085974 25. Darinya Fatim, barusan kita puterin kak, hahanya. Oke, lanjut lagi requestan dari Lara Purnamasari yang request lagunya Tata Janeta, Korbanmu ya. Terus ada juga darinya 087898727 sekian. Darinya Fitri request lagu darinya Perunggu, katanya pikirannya matang. Boleh kita puterin nanti habis lagunya Tata Janeta.

0: parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling bumbu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
0: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
5: Request time.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Oke teman Pro 2, lanjut lagi nih request darinya 085627181. Halo Kalinda, halo, selamat pagi jelang siang nih Kak, request dong lagu darinya Miau katanya Didi Rory. Oke, siap. Ini lagu lagi hype banget sih ya, lagunya lagi tren banget. Apalagi girl bandnya cantik-cantik pula lagi ya. Oke deh, kita putarin langsung aja, ada Miau lewat lagunya.

Prodia Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Prodia, setelah ini baru kita bakal request ke lagu di TikTok ya. So, teman Prodia, tetap setia terus di Prodia Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: muridmu diputar. Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
1: Pro 2 Request Time.

teman Pro 2, silakan yang mau request setelah ini banget beneran deh ya, setelah ini banget teman Pro 2 bisa gabung ke TikTok ya. Jangan lupa langsung abis ini ya di WhatsApp-nya nanti kita bacain ya. Yang terakhir ini tadi belum sempat kebaca dari 087831 12 sekian. Darinya Riri di Banjarmasin minta puterin lagu darinya Kesha Lefronka, katanya jadilah kekasihku saja. Boleh. Ini terakhir di WhatsApp ya. Abis ini kita ke TikTok teman Pro 2 ya. Oke deh, jadi yang mau request abis ini ke TikTok langsung RRI Pro 2 Banjarmasin.

Vibes Anak Muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Iya, yang mau request tunggu apa lagi? Boleh banget ya teman Pro 2 ya. Langsung aja request komen di TikToknya RRI Pro 2 Banjarmasin. Oke, ini udah ada yang request darinya Zevin yang request lagunya Liodra Pura-Pura. Camat pagi Simatupang. Rabunya gimana? Rabunya hari ini hektik banget. Dari pagi kita ada upacara dulu ya, Hari Kesadaran Nasionalnya. Terus dilanjutkan dengan aktivitas kunjungan lah tadi ada gitu ya. Terus juga ada produksi. Aduh banyak banget deh, hektik deh yang jelas ya. Panjang nanti ceritanya kalau aku yang harus ceritain di on air kali ini. Lanjut requestan darinya. Siapa lagi tadi? Senorita Burgundi yang request lagu Semenjak Ada. Ada Yopi? Ada. Kita puterin dulu Liodra ya.

Pro 2 Rari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Silahkan teman Pro 2 yang mau request, enggak apalagi boleh banget ya. Langsung request aja ke TikTok RRI Pro 2 Banjarmasin bareng sama Linda ya. Langsung nih kita puterin lagi, ada requestan dari DNZZN tadi ya. Yang request lagunya Selena Grace, Sumpah Mati. Sama ada Cha juga, requestnya sama lagunya Selena Grace, Sumpah Mati. Terus ada Diva yang request lagunya Merindu Lagi dari Nyame Sahira.

Sejarah. Turnamen ini untuk pertama kalinya diikuti 48 tim, naik dari sebelumnya 32 tim. Yang lebih menarik, ajang ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini juga jadi pertama kalinya 3 negara jadi tuan rumah bersama. Total pertandingan pun meningkat jadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1970 dan 1986. Finalnya direncanakan digelar di Stadion Raksasa MetLife Stadium yang berkapasitas lebih dari 80.000 penonton. Bersiaplah menjadi saksi sejarah Piala Dunia 2026. Pro 2 Request Time.

dia ada yang punya, yang gak ada yang punya aja deh ya. Masih banyak kan ya teman Pro 2 ya. Aiki, teman Pro 2, kita lanjut ke requestan darinya. Ini tadi yang request ya, darinya Street Finn ya, yang request lagunya New Jeans, Ditto ya. Terus next kita ke requestan yang masih stay tune, masih stay di live-nya juga ya teman Pro 2 ya. Ada Nina Rock yang request lagunya Cegil, darinya Nabila Takia.

Kita lanjut ke requestan. Tolong ya teman Pro 2 abis request jangan pada ninggalin live-nya. Nanti gak kita puterin lagunya lo ya. Next kita ke requestan datang dari Yan yang request lagunya Olivia Rodrigo Heavier ya teman Pro 2. Lalu ada Bernadia Rabun Jauh yang di request sama Barkah 1988. Oke, langsung kita puterin dua lagu ini lagi ya teman Pro 2.

0: hitmu diputar. Request Time di Pro2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro2 Banjarmasin.
1: Pro2 Request.

Oke, teman pro 2 terakhir nih, kita puterin requestan dari Nyakaria Mahardika, Shilon Seven hingga ujung waktu. Terus ada Samuel Cipta, pencuri malam yang request sama Asila Nafisa ya. Thank you lah ya yang udah request teman pro 2 ya, setia terus di pro 2 RRI Banjarmasin.

Brodo buat yang udah request sore, sore lagi siang. Kebiasaan siaran sore ketahuan nih ya Om Brodo ya. Akhirnya tetap setia terus di Brodo RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Buku berjudul Masih Belajar merupakan karya inspiratif dari Iman Usman. Dalam buku ini, Iman mengisahkan perjalanan hidup dan proses pembelajaran yang ia alami sejak kecil, hingga menjadi sosok yang berpengaruh dalam dunia pendidikan Indonesia. Buku ini tidak hanya menyuguhkan kisah pribadi, tetapi juga syarat dengan refleksi mendalam dan pelajaran berharga yang relevan bagi pembaca dari berbagai kalangan. Iman membuka kisahnya dengan latar belakang kehidupan sederhana di Padang, Sumatera Barat. Ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh keterbatasan namun kaya akan semangat belajar. Dukungan keluarga, terutama sang ibu, menjadi fondasi penting dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai hidup Iman. Di usia yang masih belia, ia sudah menunjukkan ketertarikan besar terhadap dunia sosial dan pendidikan, yang kemudian membentuk jalannya sebagai aktivis muda dan pemimpin organisasi. Salah satu kekuatan buku ini terletak pada kejujuran dan kerendahan hati Iman dalam menyampaikan berbagai kegagalan dan tantangan yang ia hadapi. Ia tidak segan berbagi tentang momen-momen jatuh, penolakan beasiswa, dan kekecewaan pribadi. Namun justru dari pengalaman-pengalaman tersebut, pembaca diajak memahami bahwa proses belajar tidak selalu indah dan keberhasilan seringkali lahir dari konsistensi serta ketekunan dalam menghadapi kegagalan. Buku ini juga membahas pentingnya pendidikan yang merdeka dan bermakna. Iman menyoroti sistem pendidikan yang kerap hanya menekankan pada hafalan dan nilai, serta kurang memberi ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi potensi diri. Ia mendorong pembaca, khususnya para pendidik dan pengambil kebijakan, untuk melihat pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia, bukan sekadar memenuhi standar kurikulum. Dari sisi gaya penulisan, Iman menggunakan bahasa yang ringan, mengalir, dan mudah dipahami. Struktur naratif yang personal membuat pembaca merasa seolah-olah sedang mendengarkan cerita seorang sahabat. Beberapa kutipan dan refleksi dalam buku ini juga memberikan motivasi mendalam bagi siapa saja yang sedang berjuang meraih mimpi atau mencari arah dalam hidupnya. Secara keseluruhan, buku berjudul Masih Belajar bukan hanya sebuah autobiografi, tetapi juga manifestasi dari semangat untuk terus bertumbuh dan memberi dampak. Buku ini sangat direkomendasikan untuk para pelajar, mahasiswa, pendidik, maupun profesional yang ingin menemukan kembali makna belajar dalam kehidupan. Melalui kisahnya, Iman Usman mengingatkan bahwa kita semua, tanpa terkecuali, akan selalu menjadi murid dari kehidupan. Demikian esensi buku Masih Belajar karya Iman Usman.

0: aku kan semalam gak bisa tidur, terus iseng scroll, terus nemu satu akun tuh. Gak ada nama yang jelas sih, gak ada fotonya juga, tapi isinya aneh sih.
1: Hah? Aneh gimana?
0: Bukan aneh yang serem ya, lebih ke jujur banget. Kayak orang lagi ngomong sama dirinya sendiri.
1: Ya, banyak kan sekarang akun kayak gitu?
0: Iya, tapi yang ini beda. Dia nulisnya gak kayak mau dilihat orang, kayak ya udah, dia cuma pengen ngeluarin aja. Dia nulis, capek pura-pura baik aja tiap hari. Terus aku baca, kok kayak ya aku ngerti gitu loh.
1: Lah itu mah semua orang juga pernah ngerasain, Pep.
0: Iya sih, tapi ini tuh kayak lebih dalam. Kayak orangnya beneran lagi capek banget. Terus ada lagi, takut kalau orang-orang tahu aku yang sebenarnya, mereka bakal berubah. Aku jadi kepikiran, sebenarnya banyak ya orang yang kayak gitu.
1: Ya, kamu kan juga kayak gitu biasanya.
0: Iya, tapi aku masih punya orang buat cerita. Yang ini kayak gak punya siapa-siapa. Makanya aku mikir, kenapa ya orang kayak gini gak ngomong langsung aja?
2: Gak semua orang bisa.
0: Kenapa?
2: Ya, karena kadang tuh lebih gampang jujur kalau gak ada yang kenal kamu, gak sih?
1: Iya sih, gak ada beban moral gitu.
0: Raf, aku nanya ya. Kamu pernah gak sih ngerasa kayak gitu?
2: Kayak gimana?
0: Kayak ngerasa harus jadi versi tertentu di depan orang.
2: Pernah.
0: Sering?
2: Ya, lumayan lah.
0: Soalnya cara dia nulis tuh mirip kamu.
1: Wah.
0: Bukan cuma gaya tulisannya, tapi hal-hal yang dia ceritain juga. Kayak yang kamu rasain. Raf, itu kamu ya?
2: Iya.
0: Kenapa gak pernah cerita?
2: Aku gak tahu harus mulai dari mana.
0: Dari hal kecil kan juga bisa.
2: Iya, tapi tiap mau mulai tuh rasanya kayak nanti aja deh. Terus lama-lama ya gak pernah. Di akun itu aku gak perlu mikir orang bakal nanggepin gimana. Ya tinggal nulis aja.
0: Tapi di sini kamu mikir?
2: Iya, takut salah ngomong, takut kelihatan lemah, takut orang mikir yang aneh-aneh lah.
0: Raf, tahu gak? Orang-orang itu gak sepeduli itu kok sama kesempurnaan kamu. Kadang yang bikin berat itu ya pikiran sendiri.
1: Dan kita juga bukan orang asing sih.
2: Iya juga ya.
0: Kalau sama orang yang tepat, gak perlu akun kedua kok buat jadi diri sendiri.
2: Mungkin aku aja sih yang belum berani.
0: Ya udah, pelan-pelan aja.

0: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
1: Hah, yang bener?
0: Iya, bener.
1: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
0: Dari WhatsApp group dan dari media sosial, Mir.
1: Ya ampun, dari media sosial.
0: Iya.
1: Emang kamu kenal siapa yang share?
0: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
1: Kamu juga ikutan share?
0: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
2: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
3: Saring sebelum sharing.

0: 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Kamu masih bersama Pro.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

0: Katanya penyebab banjir karena air sungai meluap, benar nggak?
1: Benar itu.
0: Terus juga karena hutan yang sudah gundul akibat penebangan liar.
1: Betul.
0: Dan katanya juga karena curah hujan yang tinggi.
2: Dan salah satu lagi penyebabnya adalah sampah yang barusan kamu buang tidak pada tempatnya.
0: Apapun penyebabnya, mencegah banjir
2: dapat dimulai dari kesadaran diri sendiri.
3: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM.

0: Cyberbullying adalah bentuk bullying dengan menggunakan media, misalnya Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan lain-lainnya. Bentuk bullying yang dilakukan bisa berupa teks, audio, video, maupun foto. Jika cyberbullying terjadi, maka yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkan hal tersebut kepada orang terdekat ataupun pihak yang dapat membantu untuk menghentikan perilaku buruk tersebut, termasuk berkonsultasi dengan profesional. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan sendiri agar terhindar dari cyberbullying ialah yang pertama, tidak mengandalkan sosmed sebagai sarana utama untuk menjalin komunikasi dengan orang lain. Yang kedua, cerdik dalam menggunakan sosial media. Ketiga, memegang kendali atas diri kamu sendiri. Empat, memilah teman dan lingkungan terdekat. Lima, mencari dukungan dari orang lain. Dan terakhir, sortir hal-hal yang tidak ingin diposting.
1: Hindari cyberbullying dengan smart.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjar.

di seluruh dunia akan disuguhkan lebih banyak pertandingan seru, drama, dan momen bersejarah. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi ajang paling meriah yang pernah digelar sepanjang sejarah sepak bola dunia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Radio Wajar Wasin, teman terbaik kamu, dan salam olahraga. Senang sekali di siang ini bareng sama Linda untuk menyampaikan informasi-informasi dari dunia olahraga. Tidak terkecuali dalam gelaran Pesta Bola 2026, Piala Dunia 2026 bersama RRI ya. Dan kita akan update juga informasi-informasinya, teman Pro 2, di mana Piala Dunia 2026 kali ini Messi hat-trick ya. Argentina bungkam

Al-Jazair. Selain itu juga ada Mbappe yang singgung target ukir sejarah Piala Dunia 2026 usai Prancis bungkam Senegal. Bagaimana informasi lengkapnya? Stay tune terus tentunya hanya di Pro 2 Sport.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Teman Pro 2, siap-siap! Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin. Teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026.

Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, ini dia teman Pro 2 ya. Pertandingan antara Irak versus Norwegia. Erling Haaland yang menjalani debut manis di Piala Dunia 2026. Haaland yang mencetak 2 gol untuk membantu Norwegia menang 4-1 atas Irak. Duel Irak versus Norwegia di grup I Piala Dunia 2026 digelar di Boston Stadium, yang mana pada Rabu tadi pagi teman Pro 2 ya. Ini jadi penampilan perdana Haaland di Piala Dunia usai Norwegia kembali ke turnamen akbar 4 tahunan itu untuk pertama kalinya setelah 28 tahun absen. Haaland yang menandai debutnya di Piala Dunia dengan membuka keunggulan Norwegia pada menit ke-29. Striker Manchester City ini kemudian kembali membobol gawang Irak 2 menit jelang turun minum. Haaland mencetak 2 gol tersebut hanya dengan 11 sentuhan di sepanjang babak pertama. Di paruh kedua, ia turut berperan dalam terciptanya gol keempat Norwegia yang tercatat sebagai gol bunuh diri darinya Ayman Hussein. Tentunya ini menjadi kemenangan atas Irak ya. Norwegia memimpin klasemen grup I Piala Dunia 2026 dengan 3 poin. Unggul selisih gol dari Prancis. Dan tentunya Martin dan kawan-kawan selanjutnya akan menghadapi Senegal di hari Jumat pada tanggal 23 Juni 2026 pagi waktu Indonesia Barat.

0: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan teknologi terbaru dalam dunia sepak bola. Salah satunya adalah penggunaan VAR, generasi terbaru yang semakin canggih dan akurat. Teknologi ini didukung sistem semi-automated offside yang mampu membantu wasit dalam mengambil keputusan secara lebih cepat dan presisi. Pengembangan teknologi ini merupakan inovasi dari FIFA untuk meminimalkan kesalahan dalam pertandingan. Dengan bantuan sensor dan analisis data secara real-time, keputusan offside kini dapat ditentukan dengan lebih objektif. Kehadiran teknologi ini diharapkan membuat jalannya pertandingan semakin adil, transparan, dan tetap menarik untuk disaksikan oleh para penggemar di seluruh dunia.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

Broadware Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi, kita punya informasi masih dari Piala Dunia pastinya, teman Broadware ya. Yang mana timnas Prancis membuka grup I Piala Dunia 2026 dengan kemenangan fantastis 3-1 atas timnas Senegal ya. Kemenangan ini diraih Prancis di Stadion MetLife New Jersey, Amerika Serikat, Rabu 17 Juni 2026. Kemenangan ini 2 gol Prancis diantara yang cetak oleh Kylian Mbappe. Merespon kemenangan ini, penyerang Real Madrid ini menyinggung target untuk mengukir sejarah di Piala Dunia 2026. Kemenangan 3-1 atas Senegal pada laga perdana Piala Dunia 2026 ini, Mbappe mengaku telah memberikan sedikit ketenangan pada timnya. Meski disadarinya tantangan berat untuk Prancis di Piala Dunia 2026 belumlah berakhir ya. Dan tentunya teman Pro 2, kini striker Prancis yang berusia 27 tahun itu hanya berjarak 1 gol dengan legenda Brazil lainnya, yaitu Ronaldo Luis Nazario de Lima. Ronaldo kala itu total mencetak 15 gol di Piala Dunia.

kedua, dalam dunia sepak bola, ada beberapa istilah penting yang sering kita dengar saat pertandingan berlangsung. Salah satunya adalah offside, yaitu posisi pemain penyerang yang berada lebih dekat ke gawang lawan dibandingkan bola dan pemain bertahan terakhir saat menerima umpan. Kemudian ada istilah pressing, yaitu upaya pemain untuk menekan lawan yang menguasai bola agar kehilangan kontrol. Selain itu, sliding tackle juga sering terjadi di lapangan, yakni teknik merebut bola dengan cara meluncur menggunakan kaki untuk menghentikan pergerakan lawan. Istilah-istilah ini menjadi bagian penting dalam permainan dan membantu kita memahami strategi serta dinamika pertandingan dengan lebih baik.

0: Kita senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini.
1: Buat kalian semua, ikutin terus RRI ya.
2: Jangan sampai ketinggalan.
1: Yeay!

Broadware Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih dengan informasi dari dunia olahraga ya teman Broadware ya, di mana ada Lionel Messi yang tampil gemilang mencetak hat-trick saat timnas Argentina membungkam Aljazair 3-0 laga perdana grup J Piala Dunia 2026. 3 gol kapten La Albiceleste tercipta menit ke-18, 60 dan 77. Sekaligus mengamankan 3 poin pertama bagi juara bertahan. Argentina langsung menunjukkan dominasinya sejak fluid kick off dibunyikan. Bahkan Messi sempat membobol gawang Aljazair pada 5 menit pertama pertandingan. Namun gol tersebut dianulir wasit setelah pemeriksaan VAR yang menunjukkan sang penyerang berada dalam posisi offside ya. Dan tentunya teman Pro 2 yang pertandingan di Argentina kali ini benar-benar sangat-sangat-sangat seru sekali ya. Bahkan hingga peluit panjang dibunyikan, skor 3-0 untuk kemenangan Argentina tidak berubah. Hasil ini menambahkan La Albiceleste di posisi teratas grup J, sementara Aljazair harus berjuang pada pertandingan berikutnya untuk menjaga asa lolos ke babak selanjutnya.

Cuaca panas yang saat ini terjadi merata di seluruh wilayah Asia Tenggara tentu sangat mengganggu proses aktivitas kita di luar ruangan. Selain itu, cuaca panas yang tidak biasa seperti saat ini juga akan sangat mengganggu kesehatan apabila masyarakat terpapar sinar matahari dalam kurun waktu yang cukup lama. Ada beberapa tips mencegah dampak cuaca panas saat beraktivitas di luar ruangan. Di antaranya adalah, yang pertama, meminimalisir aktivitas di luar ruangan antara pukul 11 pagi hingga 3 siang. Yang kedua, hindari penggunaan baju yang gelap atau yang menyerap panas. 3. Gunakan baju yang nyaman dan longgar. 4. Tidak meninggalkan siapapun di dalam kendaraan yang terparkir, baik dalam keadaan jendela terbuka maupun tertutup. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 untuk menghindari dampak dari sinar UV matahari. Dengan mengetahui beberapa tips yang harus dilakukan dalam menghadapi cuaca panas seperti saat ini, diharapkan dapat meminimalisir berbagai penyakit penyerta musim panas, sehingga aktivitas harian dapat tetap berjalan dengan lancar dan bebas dari gangguan penyakit.

Pro 2 Rari Banjar Masin, teman terbaik kamu. Aiki, teman Pro 2, lanjut lagi nih teman Pro 2 ya. Kabar dari Neymar yang memberi Brazil secercah semangat di Piala Dunia ketika ia berlatih di lapangan bersama tim untuk pertama kalinya Selasa 16 Juni 2026. Ia diharapkan kembali melawan Haiti pada Sabtu 20 Juni 2026. Dan dilansir dari Federasi Sepak Bola Brazil mengatakan striker berusia 34 tahun itu melakukan latihan fisik di lapangan dan melakukan beberapa kontak dengan bola. Neymar belum ikut latihan taktis bersama skuad lainnya dan masih belum jelas kapan ia akan cukup fit untuk latihan penuh. Brazil berjalan dengan langkah lambat setelah bermain imbang melawan Maroko. Mereka akan melanjutkan melawan Haiti.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dan yang terakhir teman Pro 2 ya, jadwal Piala Dunia 2026 malam ini dan besok pagi akan gelar 4 laga. Ada Portugal dan Inggris yang akan main Piala Dunia 2026, menyisakan 2 grup untuk mainkan pekan pertama, yang mana ada grup K dan grup L ya, yang bakal digelar pada tengah malam nanti dini hari sampai pagi waktu Indonesia Barat. Di grup K ada Portugal akan hadapi RD Kongo pada Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya pada pukul 3 waktu Indonesia Barat ada Inggris versus Kroasia di grup L, laga yang terbilang big match ya. Inggris di bawah polesan Thomas Tuchel mau melangkah sampai ke babak tertinggi. Kroasia sudah jadi tim tangguh sejak beberapa tahun terakhir ya. Dan lanjut di besok hari pukul 6 pagi ada Ghana versus Panama. Pada pukul 9-nya nanti ada Uzbekistan versus Kolombia. Tentunya bakal semakin seru ya gelaran Piala Dunia 2026 ini. Thank you banget buat yang udah stay tune di Pro 2 Sport siang hari ini bersama dengan Linda. Tetap setia terus di Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu, dan salam olahraga.

0: gimana kalau minggu ini kita main main kemana ke?
1: Boleh boleh, ayo mau kemana tapi?
2: Temen Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Radio Entertain hadir, siap menemani siang kamu yang terik banget di Kota Banjarmasin kali ini ya. Masih setia tentunya di 95,2 FM, di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Ada kabar terbaru darinya Enal yang tur sesi potret di 4 kota berkonsep ngamen intim katanya ya. Untuk bisa meninggalkan memori manis bagi para fans. Wow, akhirnya Enal ini sukses selesaikan tur sesi potret di 4 kota Jawa Barat dengan konsep ngamen intim ceritanya ya. Dan di mana antusiasme penonton tuh sangat tinggi di setiap kota, bahkan melebihi kapasitas venue. Wow, luar biasa banget ya. Enal yang merampungkan rangkaian promosi lagu hitnya sesi potret. Dan konsepnya ini benar-benar ngamen intim dengan menyambangi 4 kota di Jawa Barat dan menyisakan banyak cerita hangat bagi para penggemar. Konsep ngamen intim ini dipilih karena ingin memberikan pengalaman personal ceritanya nih bagi para pendengar setia di setiap kota. Strategi ini terbukti ampuh karena Enal dapat berinteraksi langsung dengan ribuan orang di Cirebon, Tasikmalaya, Bandung, dan Sukabumi ya. Dan keren banget sih ya, bisa seintim itu ceritanya. Nanti deh kita bahas lagi ya, tentunya hanya di Pro 2 Entertain.

0: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: Eh kamu!
2: Iya, kamu yang lagi scroll terus.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

kunjungi Enel ya dalam tur sesi potret ya, teman Pro 2, diawali dari Cirebon ya, yang jadi titik awal perjalanan berkesan bagi Enel. Lalu selanjutnya ada Tasikmalaya, dan yang ketiga itu Kota Bandung ya, yang kembali membuktikan betapa besar cinta masyarakat terhadap karya-karya orisinalnya Enel. Terus yang terakhir ada Sukabumi yang menjadi penutup rangkaian tour Enel ya. Tak kalah dengan kota-kota sebelumnya, masyarakat setempat menunjukkan antusiasme akan kedatangan pelantun lagu sesi potret tersebut. Momen penutupan di Sukabumi terasa makin istimewa lantaran bertepatan dengan pencapaian internasional yang membanggakan. Jadi sesi potret itu berhasil menembus jajaran tangga lagu global yang menunjukkan kualitas musik Enel mendunia.

0: Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.
1: Teman Pro 2, siap-siap! Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin. Teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Kamu masih bersama Pro 2.

Radway Jermansin, teman terbaik kamu. Nah nih, dari dunia entertain ada The Furious ya, yang mengisahkan perjuangan Wang Wei mencari putrinya yang diculik sindikat perdagangan anak hingga terlibat dalam perburuan jaringan kriminal internasional. Aktor Indonesia Joe Taslim berperan sebagai jurnalis investigasi Nalvin yang memiliki misi pribadi membongkar sindikat perdagangan manusia. Kabarnya untuk film yang satu ini disutradarai oleh Kenji Tanigaki. Film aksi thriller ini dibintangi sejumlah aktor Asia dan dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 17 Juni 2026.

0: kabar menarik dari ajang Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 negara peserta. Lebih banyak dibanding edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Dan lebih banyak debutan dari Asia, Afrika, dan CONCACAF, Confederation of North, Central American, and Caribbean Association Football. Penambahan ini merupakan kebijakan dari FIFA untuk memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara dari berbagai benua tampil di panggung dunia.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku. Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Pro 2 Rari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya, teman Pro 2, film animasi K-pop Demon Hunters akan merayakan 1 tahun penayangan pada 20 Juni 2026. Menjelang perayaan tersebut, Netflix telah menyiapkan berbagai acara spesial bagi para penggemar di sejumlah negara mulai 10 Juni 2026 tadi ya. Dan perayaan ini menghadirkan berbagai kegiatan mulai dari pemutaran khusus bioskop, layar tancap komunitas, hingga acara sing-along yang memungkinkan penggemar kembali menikmati lagu dan kisah para karakter utama bersama-sama.

0: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
1: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Akhirnya teman Pro2 gak kerasa banget temenin kamu sampai hampir pukul 15 ini bareng sama Linda. Semoga gak bosen-bosen ya. Ketemu lagi nanti kita besok sore ya. Tapi setelah ini bakal ada Febri yang nemenin kamu sampai nanti gelaran pukul 19 di acara WUS, Waktu Ngobrol Sore Hari. Selamat beraktivitas, Linda pamit. Sampai jumpa lagi dan bye-bye.

RRI Prodo mencermati teman terbaik kamu teman Pro 2. Nah, di sore hari ini teman-teman, kita udah di jam 3 setelah tadi ada Linda yang nemenin teman-teman semua. Wah, rima banget gak tuh? Kita bakal ketemuan sama Wush ya, waktu ngobrol sore hari barengan aku Febri. Dan tentunya buat teman-teman yang pengen bergabung nanti di jam 4, kita bakal ada sore ceria berjaringan barengan teman-teman dari RRI Nunukan, kemudian sama Rinda,

kemudian Tarakan juga, dan pastinya kita bakal ketemu juga nanti di request time untuk jam 5 ya, jam 5 sore jam 17 sampai nanti kelar pukul 18. Selain itu teman-teman, di jam 3 ini bakal ketemu sama ragam peristiwa lokal. Kita akan cek-cek nih di siang hari ini, sore hari ini kira-kira banget nih bakal ada apa aja sih yang menarik untuk dibahas tentunya di sekitaran Banjarmasin dan juga mungkin sekitaran Kalimantan Selatan. Tapi setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana.

0: kalinya diikuti 48 tim, naik dari sebelumnya 32 tim. Yang lebih menarik, ajang ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini juga jadi pertama kalinya 3 negara jadi tuan rumah bersama. Total pertandingan pun meningkat jadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1970 dan 1986. Finalnya direncanakan digelar di Stadion Raksasa MetLife Stadium yang berkapasitas lebih dari 80 ribu penonton. Bersiaplah menjadi saksi sejarah Piala Dunia 2026.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
2: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

Oke, teman-teman Pro 2, kita di ragam peristiwa untuk lokal kali ini untuk jam 3, teman-teman. Ini ketemuan dulu, ada beberapa hal nih kayaknya Banjarmasin benar-benar lagi berbenah banget. Dimana beberapa hal diantaranya, kemarin-kemarin kan yang kita tahu ada dari ini ya, kabel listrik, kemudian juga dari beberapa banner, kok banner sih? Ke billboard yang udah nggak bayar pajak atau emang ternyata billboard liar, kok bisa sih ada billboard liar teman-teman? Nggak diamankan gitu? Nggak dimasukkan dalam kandang? Nggak, bukan, terlalu ini. Yang jelas dari PAD Pemko ini, dari Banjarmasin akan mengancam mengambil alih kampung ketupat. Wow, karena PAD-nya kosong, bangunannya juga rusak. Sekarang itu benar-benar terbengkalai. Padahal kemarin-kemarin itu proyek ini termasuk proyek yang megah banget secara anggaran yang aku tahu ya. Dan nasib destinasi wisata Kampung Ketupat, teman-teman, di Jalan Sungai Baru, buat kalian yang belum tahu, tapi harusnya kelihatan sih. Nah, kini berada di ujung tanduk. Pemerintah Kota Banjarmasin berencana mengambil alih pengelolaan Kampung Ketupat dari pihak ketiga yang selama ini ternyata mengelola. Jadi bukan dari pemerintah Pemko Banjarmasin langsung tuh yang mengelola, tapi ada pihak ketiganya. Dan kawasan ini sebenarnya dulu digadang-gadang sebagai ikon wisata berbasis budaya dan ekonomi, karena bambu ya, itu tuh semua terbuat dari bambu. Dan ternyata sekarang itu semakin memprihatinkan. Karena satu, bambu tuh perlu banget perawatan yang luar biasa. Kayu aja kita perlu dirawat dengan baik ya, apalagi bambu, teman-teman, bisa cepat lapuk. Dan sejumlah fasilitas juga rusak. Bangunan udah mulai lapuk, bahkan aktivitas wisata nyaris tidak ada, teman-teman. Nah, Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR tentunya menyayangkan ya kondisi aset milik pemerintah daerah yang kini terkesan tidak terurus. Enggak cuma soal kerusakan fisik, bahkan pihak pengelola juga disebut belum memenuhi kewajiban pembayaran kepada pemerintah daerah selama 2 tahun terakhir.

0: bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Eits, ngelamunin apaan dah? Kayak orang gak punya duit aja.
2: Iya nih, gimana ya dapat duit cepet?
1: Dengar-dengar si Edo kemarin tuh banyak dapat duit dari game yang spin-spin itu. Coba yuk.
2: Rin, boleh minjem duit gak? Duitku habis nih.
3: Kemarin bukannya masih ada?
2: Iya nih, kemarin sama Rapi nyoba game itu. Awalnya sih menang, tapi jadi kecanduan. Malah habis duit banyak dan ngutang sana-sini.
3: Makanya, kan udah dibilangin, judi bisa bikin ketagihan. Bukannya tambah banyak, yang ada malah habis duitnya.
4: Hindari judi, biar gak rugi.
5: Pro 2 FM, sore ceria.
6: Sore.

0: jatuh cinta.
1: Rizky Febian barengan Adrian, teman-teman, dengan alama ya. Dan hal yang aku mau bicarakan juga ini alamak banget, karena ini dari Kampung Ketupat yang udah gak terurus. Bahkan sekarang itu kan juga ternyata dari PAD atau pendapatan pajak daerahnya itu juga tidak dibayarkan, teman-teman. Nah, menurut dari Bapak Wali Kota Pak Yamin, ini kontribusi tersebut merupakan bagian dari pendapatan asli daerah yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama. Dan karena itu pemerintah tidak bisa membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Di sisi lain, bangunan-bangunan yang ada di kawasan Kampung Ketupat ternyata didominasi material bambu dan terlihat mulai rapuh akibat minimnya perawatan. Memang ini dari yang kita lihat aja ya, kita tahu sendiri bambu itu punya masa pakai yang menurutku paling sedikit, kecuali beberapa bambu. Tadi aku ada ngomong-ngomong di belakang juga, memang ada beberapa jenis bambu yang kuat, tapi kan tetap bambu itu perlu perawatan dan perawatannya juga tidak sedikit, lumayan juga tuh untuk jangka panjangnya. Dah, kondisi ini tentunya dinilai berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat dan pengunjung, teman-teman. Untuk mengantisipasi resiko yang lebih besar, dari Pemko Banjarmasin ini telah meminta instansi terkait melakukan penanganan sementara sembari ini menunggu kepastian dari pihak pengelola mengenai kelanjutan kerjasamanya. Dan diketahui memang masa kontrak dari Kampung Ketupat itu tinggal beberapa bulan aja, dan dari pemerintah ini mau meminta sikap tegas ya, apakah mau memang dilanjut atau yaudahlah diserahin ke kita aja kalau apa, dan mungkin lain-lainnya pasti adalah pembicaraannya lebih lanjut. Tapi semoga aja kalau memang nanti diambil alih bisa dimanfaatkan untuk kawasan yang lebih oke dan lebih bermanfaat tentunya, terutama bagi kita sendiri dan bagi para wisatawan.

0: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
0: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
1: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

Era Riprodo mencermati teman terbaik kamu. Kalau tadi udah ada terkait untuk ketupat, kamu ketupat teman-teman. Nextnya ini bakal ada sama-sama yang bakal diambil alih, yakni Galeri Terapung, teman-teman. Galeri Terapung resmi ya ternyata diambil alih oleh pemerintah Kota Banjarmasin setelah sebelumnya dikelola oleh kelompok sadar wisata atau Pokdarwis selama bertahun-tahun terbengkalai dan nyaris kehilangan fungsinya sebagai daya tarik wisata. Langkah penyelamatan ini dilakukan dengan memindahkan galeri dulu ke kawasan Menara Pandang untuk diamankan sekaligus menunggu proses revitalisasi, teman-teman. Nah, dari Ibnu Sabil atau Kepala Dinas Kebudayaan Kebumenan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin, ini mengungkap bahwa pengambil alihan dilakukan setelah proses penyerahan pengelolaan dari Pokdarwis kepada pemerintah itu rampung. Dan menurutnya, selama beberapa tahun terakhir, kondisi dari Galeri Terapung ini itu makin memprihatinkan karena tidak mendapatkan perawatan yang memadai. Dan dari Ibnu Sabil juga menjelaskan, pemerintah daerah sebelumnya tidak dapat mengalokasikan anggaran ternyata dari pemeliharaan karena status pengelolaan asetnya ini belum berada di bawah kewenangan Pemko Banjarmasin. Menarik nih.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: mendengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Pro 2 FM, sore ceria.

Oke, teman-teman Pro 2. Tadi udah kita ngobrol ada dua hal yang ternyata ini sudah mulai diambil alih dari pemerintah Kota Banjarmasin ya, terkait memang wisata yang ada. Tapi yang pertama tadi masih ini nih, masih dalam proses nego lah sama pengelola sebelumnya, yakni Kampung Ketupat, yang kita tahu sendiri kondisinya sekarang sangat-sangat memprihatinkan. Dan tadi juga ada Galeri Terapung yang udah mulai dipindah ke Menara Pandang, dan nantinya semoga cepat dari proses revitalisasi, kemudian juga mungkin dibangun ulang atau diperbarui, karena juga sama-sama memprihatinkan. Tapi kalau Galeri Terapung itu udah sepenuhnya ke Pemko Banjarmasin. Jadi kita tunggu aja gebrakannya ada apa. Semoga aja gak sampai ke tahun depan. Mungkin akhir-akhir tahun ini mungkin udah tahu tuh kita bakalan ada apa Pak Galeri Terapung juga, dan diperbarui bentukannya segala macam. Yang jelas teman-teman Pro 2, nanti sore banget nih kita bakal ketemu sama Sere Ceria Berjaringan. Tentunya nanti ini bakal ada dari host utamanya, yakni RRI Samarinda, Pro 2 Samarinda, dan juga Pro 2 Nunukan. Nanti bakal ada Anom dan juga Tika yang memandu untuk kali ini, yakni dengan tema menjaga nyawa lewat kantong darah. Jadi buat teman-teman semua yang pengen bergabung, boleh banget nanti di jam 4 sore sampai jam 5 waktu Indonesia Tengah. So, jangan kemana-mana, masih barengan Febri, dan tentunya masih di Pro 2 Banjarmasin. Sometimes.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria.

0: Metro 2 FM.
1: Sebelum bergabung ke sore ceria berjaringan untuk sore hari ini, kita akan ada info Bro 2 dulu. Dan informasi pertama dikutip dari rri.co.id Banjarbaru. Harapan baru dibuka bagi puluhan anak putus sekolah di Kalimantan Selatan melalui pelatihan keterampilan digital yang digelar di dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kalimantan Selatan bersama Badan Kerjasama Organisasi Wanita dan Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional pada Rabu 17 Juni. Sebanyak 40 peserta yang terdiri dari 20 anak laki-laki dan 20 anak perempuan mengikuti pelatihan yang berlangsung di Panti Sosial Bina Remaja, dan mereka tidak hanya mendapatkan pemahaman mengenai hak-hak anak, tetapi juga dibekali kemampuan untuk dari pemasaran digital dan pengenalan produk.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Barabai, Sentra Peternakan Itik Rakyat di Desa Mahang Baru, Kabupaten Hulu Sungai Tengah mendapat perhatian pemerintah pusat. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Hanif Faisal Nurofik, saat ia meninjau langsung kawasan peternakan yang dikelola Klaster Jaya Bersama pada Rabu 17 Juni, kunjungan ini menjadi bagian dari monitoring program pengembangan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional di Kalimantan Selatan, yang sebelumnya rombongan juga meninjau lokasi cetak sawah dan pengembangan komoditas hortikultura.
0: Info

0: Halo, halo, halo. Ada nggak suaranya? Harusnya ada ya? Oh, ini.
1: Halo, Febri.
0: Halo, Kak.
1: Ya,
0: selamat
1: kita
0: sore.
1: Masih mencoba ya, karena dari Banjarmasin juga masih ada sedikit gangguan. Dan dari Palangkaraya ada Zuhal.
2: Halo, selamat sore, Kak.
1: Dan dari Samarinda juga yang nanti kita akan ngobrol juga dengan Hal Anom ya, tentunya teman Pro2 juga dapat mendengarkan siaran melalui RRI Digital dan juga YouTube RRI Pro2 Nunukan dan
3: tentunya
1: RRI
3: streaming.co.id.
1: Kita sapa kembali.
3: Halo Daya.
1: Halo
3: Daya. Halo, selamat sore.
1: Halo Daya.
3: Halo.
1: Oke, dan nanti dari Samarinda kita juga akan tentunya ngobrol ya,
3: oleh Kakak Anom
1: yang akan
3: tentunya
1: membahas tema kita
3: terkait
1: bahas selama 50 menit ke depan
3: menjaga nyawa lewat kantong darah.
4: All around Indonesia, Sabang to Merauke, Pro2FM.
5: Teman terbaik kamu,
6: Pro2FM.

Sepenuh hati menjagamu di dekatmu.

0: Dapatkah kau rasakan?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro2 FM.
3: Sore ceria.
2: Sore ceria. Pro2 FM, teman terbaik kamu.
4: Halo.
5: Halo, selamat sore.
4: Oke, Dayang, apa kabar di sore hari ini?
5: Puji syukur, baik. Gimana kakak kabarnya juga?
4: Alhamdulillah baik.
5: Baik.
4: Oke, terima kasih Dayang. Nanti kita akan ngobrol bareng ya.
5: Oke, siap.
4: Oke, kalau tadi ada Dayang dari Tarakan, kali ini dari Banjarmasin ada Kakak Febri. Halo Kakak Febri.
6: Halo Kak, kedengeran gak, aman gak?
4: Aman,
6: halo.
4: Aman.
6: Kayaknya belum dapet.

0: Aman Febri.
1: Aman, oke.
0: Okay. Halo.
1: Halo, halo, halo.
0: Aman. Apa kabar di sore hari ini Febri?
1: Alhamdulillah baik. Ini Banjarmasin sih masih agak-agak bilang mendung enggak juga, dibilang cerah juga enggak nih.
0: Jadi dia galau ya.
1: Betul.
0: Karena di tengah-tengah nih.
1: Betul banget.
0: Oke, okay, makasih Febri.
1: Oke, okay, Kak.
0: Oke, okay, dari Febri tadi kita menuju ke Palangkaraya, teman-teman Pro 2. Ada halo, kita ada Zuhal. Halo Zuhal.
2: Halo Kak, gimana, sehat? Ada nggak suara aku nih?
0: Ada dong.
2: Ada sehat dong, alhamdulillah sehat ya. Seger banget nih kelihatannya.
0: Kamu
2: nih udah
0: gimana
2: ready
0: kabarnya?
2: Aku juga sehat banget nih Kak, udah ready banget nih buat dengerin sama teman-teman yang mau berbagi tentang sekantong darah nih. Kayaknya seru banget sih obrolan nih kita sore hari ini.
0: Oke, okay, kalau Zuhal nanti jangan lupa untuk donor darah juga ya.
2: Siap.
0: Oke, okay, ditunggu obrolannya nanti ya, tanya jawabnya ya Zuhal.
2: Siap kakakku, aman kok.
0: Oke, okay. Kalau tadi Zuhal dari Palangkaraya, dari Samarinda ada Anom. Halo Anom.
3: Halo, selamat sore. Gimana suaranya, terdengar?
0: Apa kabar? Terdengar dong.
3: Oke, alhamdulillah di sini baik. Dengan keadaan sore yang cerah kali ini, ya alhamdulillah aman cuacanya.
0: Oke, berarti iya. Samarinda sama Nunu kan sama nih ya. Karena kita jadi host utama juga berdua, cerah juga cuacanya hari ini.
3: Alhamdulillah, kalau gitu ya Katika ya.
0: Oke, okay. Oke. Okay, kalau gitu kita akan ke Samarinda dulu nih, langsung dengan Anom yang
3: okay,
0: akan tentunya ngobrol bersama narasumbernya nih. Silakan Anom.
3: Oke, terima kasih Katika ya dari RRI Pro 2 Nunukan. Dan kali ini teman Pro 2 ya, di sore hari ini pastinya ya kita bakal ngobrolin ya dengan judul yaitu menjaga nyawa lewat kantong darah. Dan langsung aja nih teman Pro 2 sudah hadir di studio RRI Samarinda. Ini Kepala Seksi Pengambilan Darah dan Konseling Donor Unit Donor Darah PMI Kota Samarinda, Dokter Nurul Hidayati. Kita sapa dulu. Halo, selamat sore dokter. Assalamualaikum.
4: Selamat sore, waalaikumsalam.
3: Iya, gimana kabarnya dokter hari ini dokter?
4: Alhamdulillah, baik, sehat.
3: Alhamdulillah.
4: Mas Anum gimana?
3: Alhamdulillah, iya alhamdulillah sore hari ini juga cuacanya aman. Jadi badan kita juga ikut aman dok ya. Iya, alhamdulillah. Nah ini juga dok ya, kan memang tanggal 14 Juni kemarin kita tuh diperingati dengan hari ini ya, donor darah sedunia gitu. Dan kita mengingat juga bahwa betapa

0: untuk donor darah ini pasti kita lihat dua sisi ya Mas ya.
1: Iya.
0: Yang pertama dari pasiennya sendiri, dari pengguna darahnya sendiri ya, yang pasti orang sakit akan mendapatkan kesembuhan dan mungkin menyelamatkan nyawanya.
1: Hmm.
0: Itu ya manfaat untuk pasien. Adapun manfaat untuk pendonor sendiri ya ada beberapa. Yang pertama mungkin bisa mengurangi resiko penyakit jantung ataupun stroke. Karena apa? Hmm. Dengan donor darah akan mengurangi kekentalan darah. Jadi peredaran di darah dalam tubuh, yang ke jantung, ke pembuluh darah di otak itu semua akan lancar.
1: Oke.
0: Kemudian bisa regenerasi sel-sel darah merah. Jadi merangsang sum-sum tulang itu untuk memproduksi sel darah merah yang baru. Gitu.
1: Hmm.
0: Jadi dengan adanya donor darah dikeluarkan, sel darah merah yang lama dikeluarkan, sum-sum tulang belakang itu akan memproduksi sel darah merah yang baru.
1: Hmm.
0: Gitu. Kemudian okay. bisa mengurangi LDL. Jadi lemak jahat di dalam tubuh.
1: Lemak jahat dalam tubuh
0: bisa mengurangi itu.
1: Hmm.
0: Kemudian yang penting juga deteksi dini dari penyakit. Karena apa?
1: Hmm.
0: Pada saat kita donor, kita akan nanti diperiksa 4 penyakit yang ditularkan melalui transfusi. Jadi ada HIV, hepatitis B, hepatitis C, dan sifilis.
1: Oh,
0: setiap donor keempat penyakit ini akan selalu kita cek. Gitu. Jadi deteksi dini. Dengan adanya kita donor, kemudian dicek seperti itu, berapa bulan kemudian kita donor lagi, kita masih boleh, oh berarti aman. Seperti itu.
1: Okay.
0: Kalaupun nanti ketangkap dari keempat penyakit tersebut, kan deteksi dini. Kita bisa pencegahan lebih dini, pengobatan lebih dini. Gitu. Kemudian ada yang lebih penting lagi, kita akan merasa nyaman gitu, nyaman dalam arti kata ada kepuasan batin tersendiri, psikologis. Nah, karena dengan kita donor, kita pasti tuh akan merasa, oh saya habis donor nih, bisa bantu orang nih, saya bisa mengeluarkan darah, bisa bantu orang, orangnya bisa sehat, bisa sembuh. Pasti ada kepuasan sendiri, itu kepuasan psikologis kita.
1: Berarti kayak seneng gitu
0: nah,
1: dok ya.
0: Betul sekali, karena memang ya pengalaman dari pendonor-pendonor semua ya seperti itu. Setelah donor merasa lega, merasa senang karena merasa dirinya bisa berguna untuk orang lain. Jadi kepuasan batin sendiri. Jadi seperti itu.
1: Berarti ini dok ya, berarti keluar-keluar dari PMI itu kayak wajahnya senang-senang gitu.
0: Iya betul, berhasil. Gak usah baru keluar mas. Misalnya nih, diseleksi lolos nih. Wah senangnya bukan main itu.
1: Oh iya ini ya yang tadi empat penyakit itu gitu
0: bukan,
1: ya.
0: Bukan, maksudnya seleksi boleh donornya.
1: Oh iya, berarti ini dok ya, berarti ada persyaratan-persyaratannya itu
0: sekali.
1: Ya. Oke. Okay. Nah, biasanya persyaratannya itu apa aja tuh dok? Untuk yang misalnya yang dengerin saat ini tuh kayak mau mulai donor gitu, tapi enggak tahu nih syaratnya apa aja gitu.
0: Kalau syarat yang pasti yang pertama sehat ya, sehat jasmani maupun rohani. Kemudian usia. Usia minimal 17 tahun. Untuk memulai donor usia minimal 17 tahun, maksimalnya 60 tahun.
1: Oh, 17 cuman, sampai 60. Oke.
0: Cuman kalau dia rutin donor bisa sampai umur 65 tahun. Tapi kalau baru memulai donor 60 tahun gitu.
1: Oke.
0: Maksimalnya. Kemudian nanti kan ada pemeriksaan ya. Pemeriksaan itu syaratnya ada. Jadi misalnya nih HB 12,5 range-nya 12,5 sampai 17,0 nanti ada diperiksa. Kemudian untuk tensi, tekanan darah minimalnya 100/60 dan maksimalnya 160/100 itu juga akan nanti dicek.
1: Terus
0: mungkin kayak obat-obatan tertentu seperti antibiotik tidak boleh dikonsumsi dulu gitu. Kemudian kalau bagi wanita ya mungkin hamil ataupun menyusui ya mungkin tidak boleh dulu gitu. Jadi ya secara garis besar sih syaratnya seperti itu, syarat-syarat donor darah.
1: Oke, berarti kalaupun satu ada yang miss berarti masih belum bisa dok ya. Berarti harus benar-benar melengkapin itu semua. Jadi ya bisa dibilang kalau mau donor ya dalam keadaan sehat juga.
0: Betul.
1: Gitu ya. Oke. Nah, ini dok, mungkin juga tadi ngomongin syaratnya. Terus kalau misalnya mereka sudah lolos untuk sertifikasi itunya tadi, yang beberapa tahapan tadi. Nah, ini tahap berikutnya apa nih dok untuk mereka donor darah gitu?
0: Ya, kalau tahapannya kan yang pertama mungkin kita akan, pendonor akan mengisi formulir dulu, inform consent gitu kan. Jadi berupa data dari pendonor, kemudian ada riwayat-riwayat

0: penyakitnya apakah sehat, kemudian ada riwayat penyakit apa, itu nanti ada di inform concern itu ada. Jadi setelah mengisi, kemudian ada di admin ya, di admin itu akan di, kalau dia sudah rutin donor akan dicek dulu apakah memang sudah waktunya donor nih. Kalau belum waktunya donor, belum masa waktunya donor, dia nggak bisa. Di ada datanya. Kalau baru pertama ya untuk didata dulu, ya, dimasukkan di data dulu
1: datanya. Oh, oke.
0: Nah, kemudian akan masuk untuk pemeriksaan. Pemeriksaan kesehatan sederhana ya, seperti awalnya sih di anamnesa dulu, di apa? Apa ya namanya? Wawancara dulu. Apa merasa sehat, apakah ada minum obat, ada riwayat penyakit apa, itu ditanya dulu gitu. Nah, setelah itu pemeriksaan kesehatan, tensi, ya, tensinya masuk apa tidak, kemudian HB, suhu. Setelah itu berarti kan lolos ya, lolos tensi. Akan dipersilakan untuk cuci lengannya dulu, disinfektan lengan yang mau diambil darahnya tadi. Kemudian setelah itu baru masuk di ruangan pengambilan darah, bisa diambil darahnya. Setelah selesai seperti yang diinginkan ya, 350 cc. Selesai, istirahat. Kemudian di ada ruang untuk istirahat ya, ruang refresh donor, istirahat di situ mungkin 10-15 menit. Kalau sudah enakan, boleh meninggalkan tempat.
1: Oh gitu, berarti gak boleh kayak langsung pergi gitu?
0: Iya.
1: Oh, karena biasanya ada efek ini ya dok, kayak apa ya rasanya tuh kayak pusing gitu-gitu.
0: Ya, apalagi mungkin yang baru pertama donor ya, mungkin yang sering ya kadang ada juga seperti itu, mungkin karena mungkin sebelumnya capek atau tidurnya kurang, mungkin yang bisa berpengaruh seperti itu, mungkin dia pusing atau lemes, itu bisa aja karena namanya tubuh habis kehilangan darah 350 cc, pasti kadang ada dampaknya. Jadi
1: iya,
0: harus kita observasi dulu, nggak boleh langsung meninggalkan tempat dulu.
1: Oh iya, takutnya kenapa-kenapa dok ya. Tapi biasanya dampaknya tuh apa aja dok? Mungkin selain pusing, kelelahan, ada lainnya kayak mungkin mual kah atau apa
0: iya,
1: itu dok?
0: Iya, mual bisa, biasanya mual ya, bahkan pingsan bisa juga.
1: Oh pingsan salah satunya, makanya tuh cukup bahaya ya kalau misalnya langsung balik dok ya.
0: Iya betul.
1: Oke oke oke ya. Nah ini tentang ngomongin unit donor darahnya nih dok ya. Sejauh mana sih dok unit donor darahnya dari PMI ini itu untuk bisa menjamin keamanan darah yang memang didonorkan sebelum diterima oleh pasiennya ini dok?
0: Oke, tadi di awal mungkin saya sempat ada menyinggung sedikit ya masalah pemeriksaan penyakit yang ditularkan melalui transfusi. Jadi tadi setelah donor nih darah diambil satu kantong, nah itu kan tidak mungkin masyarakat tahu, oh setelah diambil satu kantong golongannya darahnya sama, oh ya udah langsung aja ditransfusikan gitu, tanpa diproses apa-apa. Nah, sebenarnya sih tidak seperti itu, tidak semudah itu ya.
1: Benar-benar.
0: Jadi setelah dapat kantong darah, kemudian kan itu ada diambil untuk sampel juga. Jadi pada saat donor kita akan diambil satu kantong darah dan dua tabung, dua sampel. Ya, sampel yang pertama digunakan untuk konfirmasi golongan darah. Jadi dicek ulang tuh golongan darahnya apa pakai alat itu. Kemudian sampel yang kedua digunakan untuk pemeriksaan penyakit yang ditularkan melalui transfusi. Ya, jadi ada empat penyakit tadi. Ada hepatitis B, hepatitis C, HIV, sama sifilis. Ya, nah itu kita menggunakan alat ya, menggunakan alat dengan metode CLIA. Jadi dia pakai alat meriksanya, dan itu memang sudah apa ya istilahnya tersertifikasi, dan memang dia itu anjuran memang dari apa Kemenkes dan UTDP, apa unit transfusi darah pusat gitu. Jadi memang kita sesuai seperti itu. Dan alat ini pun kita setiap hari kita akan apa namanya, di sebelum running kita akan ini dulu, dicek dulu semua apakah dia layak untuk dipakai apa tidak gitu. Nah setelah diperiksa dia lolos, kalau misalnya nggak lolos nih, salah satunya ada yang positif, dia pasti nggak, dia pasti akan langsung tercekal gitu, nggak bisa dia
1: ngapain, nggak bisa menyatu gitu kah dok, atau gimana
0: di sistem dia nggak bisa.
1: Oh,
0: nggak lolos,
1: nggak baca ya, nggak kebaca. Oh, oke, oke.
0: Jadi di prolis pun dia udah tercekal, nggak bisa dari itu. Kalau misalnya, oh ada satu kantong darah yang salah satunya yang positif HIV nih, nah itu udah tercekal, udah nggak bisa, gitu. Itu, jadi itu salah satunya ya, biar aman lah, safety lah tuh darah kan, nggak tidak ada penyakit yang dikeluarkan melalui transfusi itu. Kemudian pada saat darah mau dikeluarkan, tidak langsung dikeluarkan. Itu ada yang namanya proses crossmatch. Jadi dicocokkan lagi darahnya dari darah pasien dengan darah si pendonor. Dicocokkan lagi, namanya prosesnya itu crossmatch, apakah dia cocok. Karena walaupun darahnya sama-sama O ini misalnya, kadang ada pasien yang dia menolak gitu. Jadi namanya incompatible. Jadi enggak cocok. Nah, itu tidak bisa diberikan ke pasien. Kita carikan lagi darah yang memang benar-benar cocok untuk pasien ini. Jadi kalau dia di crossmatch-nya sudah lolos, sudah darah ada yang sesuai, baru darah bisa dikeluarkan. Jadi bukan hanya sama-sama golongan darahnya aja, tapi harus di crossmatch dulu.
1: Oke. Gitu.
0: Jadi pemeriksaan penyakit, kemudian di crossmatch udah oke semua, baru bisa dikasih ke pasien.
1: Darah. Jadi ada beberapa tahapan-tahapannya. Betul. Itu juga, dok, ya. Nah, ini saya penasaran nih, dok. Kan tadi dokter menyampaikan kalau misalnya ya ada. Ya ada gitu, maksudnya darah yang cocok dan tidak cocok. Ada gak, dok, kayak misalnya oh darahnya ini tadi ternyata terkandung beberapa penyakit. Apakah itu nanti bakal bisa dibilang tidak terpakai atau dibuang gitu, dok? Ataukah ada alternatif lainnya gitu, entah diapakan gitu atau diapain gitu, dok? Nah, itu gimana tuh, dok?
0: Kalau sesuai SOP-nya ya memang udah positif nih, misalnya positif ya udah darah tidak bisa dipakai.
1: Berarti sama sekali, dok, ya? Sama sekali. Untuk siapapun, untuk betul, apapun betul. Gitu, dok, ya?
0: Jadi itu udah masuk ada pemusnahannya sendiri, ada pelaporannya sendiri, dia darah, namanya darah reaktif.
1: Gitu. Oh, oke. Okay. Itu itu biasanya diapain tuh, dok, darahnya? Apakah
0: dimusnahkan juga sih.
1: Kayak dibakar gitu
0: kan,
1: dok?
0: Kalau kita kan kerjasama ya, ada kerjasama untuk pemusnahan darah, yaitu ya packingnya khusus, nanti tahu nanti orangnya.
1: Ini. Oh gitu, nah, ya jadi, bagian yang
0: ada apa ya, pihak ketiga, kedua yang apa namanya kerjasama dengan kita untuk pemusnahan itu.
1: Oh kayak gitu, berarti memang yang darah lewat dari ini apa sih namanya unit donor darahnya ini sendiri ya memang untuk melewati sertifikasi oh ini bakal lolos untuk ke pasien atau enggak kayak gitu, dok, ya. Tapi kalau misalnya sudah enggak gitu, berarti ada pihak lainnya yang bakal ngurusin itu gitu ya.
0: Itu kan memang jadi satu sama yang memang limbah.
1: Nah, iya benar-benar.
0: Cuman
1: benar.
0: Kalau yang khusus yang reaktif ya kita packingnya sendiri ya khusus.
1: Karena ini limbah, hitungannya limbah kesehatan gitu, dok, ya. Oke oke. Nah ini biasanya nih, dok, kalau misalnya per hari gitu dari PMI Kota Samarinda sendiri itu apa ya namanya average-nya, rata-ratanya berapa orang sih, dok, yang mendonorkan darahnya mereka?
0: Yang mendonorkan ya, kalau yang datang ke PMI Samarinda, kalau rata-rata sehari sih bisa sampai 60-70 atau bisa sampai tembus 80. Itu yang datang aja, Mas, ya. Kan karena kan kita tidak hanya diam untuk nunggu orang datang untuk donor, tapi kita juga menjemput bola, misalnya ngadakan donor di instansi tertentu, perusahaan tertentu.
1: Nah, kadang itu, di mall ya.
0: Nah, betul. Itu beda lagi. Jadi kalau hitungan itu per hari ya, kalau dalam sebulan sih, kalau dalam gedung di PMI yang datang mungkin 1.300 bisa sampai 1.600 itu. Tapi kalau mau dijumlah semua dengan yang di luar
1: lebih banyak lagi.
0: Bisa sampai 3.000-an lebih itu sebulan.
1: Oh gitu. Itu baru dalam gedung aja tuh, teman pro 2 ya, berarti minat orang untuk mendonorkan darah sebenarnya udah mulai banyak, dok, ya sebenarnya ya.
0: Betul.
1: Tapi biasanya yang usia berapa sih, dok? Mungkin mereka tuh excited untuk rutin mendonorkan darahnya tuh biasanya usia berapa, dok?
0: Usia kalau dari data lo ya, 30-an ada. Ini sekarang sih mulai sih 20-an ke atas, misalnya 24 ke atas tuh udah. Ini yang terbanyak ya mungkin 30 sampai 40.
1: Oke, berarti ya masih kalangan yang muda-muda, dewasa gitu, dok, ya.
0: Betul.
1: Oke. Terus ini, dok, kayak misalnya per hari itu kan tadi bisa mencapai 60-70 dan itu tuh prosesnya misalnya kan kita sebagai orang yang mendonorkan, apakah darah itu tuh melewati beberapa tahap tuh biasanya butuh waktu berapa lama akhirnya biar bisa sampai ke pasien? Apakah memang disimpan di tempat tertentu dulu kecuali orang ini membutuhkan darahnya yang sesuai, ataukah ya memang langsung disalurkan setelah sertifikasi, setelah maksudnya sudah lolos grade-nya itu tadi baru langsung diberikan ke rumah sakit atau ke yang membutuhkan tuh, dok?
0: Kalau dari awal donor, kan kalau kita kan punya stok ya,
1: iya.
0: Pastilah stok yang pertama dikeluarkan yang memang yang baru awal, yang apa, yang sudah memang duluan gitu. Jadi jadi misalnya gini, dia donor,
1: okay.
0: Kemudian donor ya belum tentu pada hari itu juga dikasihkan ke pasien.
1: Gitu. Yeah.
0: Jadi kan mungkin kita pakai darah yang memang sudah duluan diambil gitu. Jadi berurutan gitu. Berurutan untuk misalnya kita dropping ke rumah sakit, kita punya stok yang ada, ya stok yang ada dulu. Yang untuk donor hari ini kita olah dulu, nanti kita simpan. Karena kan memang ada masa simpannya juga.
1: Oh iya.
0: 35 hari.
1: Berapa, Dok?
0: 35 hari untuk sel darah merah.
1: Oke, 35 hari. Tapi kalau misalnya melewati hari itu, apakah memang jadi kadaluarsa kah atau gimana? Kadaluarsa, Dok, ya. Oh, darah aja bisa kadaluarsa atau pro-2. Yang kita pikir, wah, ya maksudnya ya darah tuh sepenting itu, tapi juga sekrusial itu, Dok, ya. Jadi udah harus steril, jaganya juga harus benar. Masa waktunya juga, ya kalau untuk 1 bulan juga nggak begitu lama, Dok, ya.
0: Iya, betul.
1: Oh, okay.
0: Itu yang sel darah merah ya, itu 35 hari. Nah, beda lagi dengan yang trombosit.
1: Oke.
0: Nah, trombosit itu cuma 5 hari.
1: Wah. Wow.
0: Nah, dia diolahnya dari darah segar, kemudian masa expirednya pendek, umurnya pendek, 5 hari udah expired.
1: Oh gitu. Nah, jadi kok bisa langsung disalurkan
0: itu
1: ya?
0: Itu yang mungkin bisa, misalnya nih hari ini donor pagi, terus darahnya bisa kepake. Nah itu biasanya yang trombosit bisa.
1: Oh bisa gitu. Oke. Mungkin ini akhir dari obrolan kita, Dok, ya, sebelum kita lanjut lagi ke yang lainnya. Pesan deh, Dok, mungkin buat anak muda yang lagi dengerin saat ini, kenapa begitu pentingnya kita juga untuk bisa menyelamatkan orang-orang lewat donor darah nih, Dok?
0: Oke, jadi istilahnya kalau darah itu ini kan tidak ada gantinya ya. Maksudnya kita tidak bisa membuat pabrik yang dari bahan apa, karena kan memang ini dari darah dari manusia, ya kan ya. Jadi pesan kami untuk sobat-sobat Pro2 yang mungkin belum donor, mari kita sama-sama mendonorkan darah, karena setetes darah yang Anda berikan itu adalah nyawa bagi mereka yang membutuhkan. Jadi jadikanlah donor darah sebagai gaya hidup yang membanggakan.
1: Gaya hidup yang membanggakan tuh, teman Pro2 ya. Wah, keren sekali. Terima kasih banyak, Dokter, ya. Dan kali ini teman Pro2 ya dari RRI Samarinda, sekian dulu ya, dan mungkin kita bakal berikan kembali ke Kak Tika ya di Nunukan. Halo Kak Tika.
2: Halo Anum. Ngobrolnya banyak banget ya.
1: Betul. Iya, silakan dilanjut Kak Tika.
2: Waktunya sangat terbatas. Yap, terima kasih Anum. Baik, teman Pro2, kita baru saja ngobrol tadi dari Samarinda, ada narasumber Dr. Nurul Hidayati, kasih pengambilan darah dan konseling donor unit donor darah PMI Kota Samarinda 2026. Nah, kali ini kita akan ngobrol bersama dengan narasumber kita dari Pro2 Nunukan.
3: Pro2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro2 FM.
5: Sore ceria, teman terbaik kamu.
2: Baik, teman Pro2, masih bareng Tika, dan saat ini kita akan ngobrol bersama narasumber kita yang sudah hadir di sore ceria berjaringan sore hari ini. Kita sapa dulu narasumber kita, ada Mbak Siti Wahida AMD Kes, Manager Mutu PMI Kabupaten Nunukan. Halo Mbak Ida, apa kabar sore hari ini?
6: Ya, halo. Alhamdulillah baik hari ini.
2: Alhamdulillah. Nah, kita mau tanya Mbak Ida langsung ini. Ini terkait tentunya dengan tema kita dalam donor darah ini. Mungkin dalam sehari itu seberapa tinggi sih kebutuhan kantong darah untuk di Kabupaten Nunukan? Karena kalau bisa dibilang, saya lihat ini masih banyak yang membutuhkan.
6: Ya betul. Untuk di Nunukan, unit donor darah PMI Kabupaten Nunukan sendiri itu tertinggi dalam seminggu terakhir itu di golongan darah B dan O. Nah, kami di unit donor darah PMI Kabupaten Nunukan itu tidak menentu sih, kadang karena kayak seminggu terakhir ini butuhnya di golongan darah B dan O.
2: Jadi itu dari kebutuhan dari permintaan ya. Iya. Oh. Jadi untuk saat ini dari Nunukan sendiri, kasus apa yang paling sering nih dibutuhkan untuk donor darah yang cepat?
6: Di unit donor darah PMI Kabupaten Nunukan kan melayani baru satu rumah sakit Nunukan. Angka tertinggi itu pada permintaan ibu hamil untuk yang butuh darah cepat gitu kan. Itu di ibu hamil, antara yang ada yang persiapan mau operasi ataupun sementara operasi terus ada pendarahan seperti itu. Dan ya pada kasus anemia berat
2: itu yang paling sering kasusnya ya. Yang permintaan donor darah yang paling banyak ya Mbak ya.
6: Iya betul.
2: Nah, kalau dari peran PMI sendiri untuk di Kabupaten Nunukan dalam menjaga ketersediaan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkannya seperti apa? Karena kan kalau bisa dibilang banyak permintaan dari rumah sakit, khususnya untuk ibu hamil dan anemia tadi ya.
6: Iya. Kalau di UDD PMI Nunukan, kami menghubungi donor yang sudah waktunya kan, dan donor hari ini sama selanjutnya kan 2 bulan gitu. Jadi yang sudah waktunya kami hubungi via WA seperti itu, terus kami kerjasama dengan dinas itu atau ya kantor-kantor yang ada di Nunukan lah begitu, sama di perusahaan-perusahaan.
2: Seperti, paling banyak di perusahaan ya Mbak ya?
6: Iya.
2: Nah kalau bisa dibilang untuk di Nunukan sendiri lebih sering surplus darah atau justru sering keter-keter karena mungkin stoknya sering menipis ya? Karena sering saya lihat itu yang paling jarang ada adalah darah O sama B.
6: Iya,
2: ya. Itu seperti apa Mbak?
6: Di Nunukan ini kebutuhan, ya itu tadi karena kebutuhannya tidak menentu kan. Tidak, maksudnya tidak semua golongan darah itu dibutuhkan begitu. Nah untuk golongan darah B, golongan darah B dan O itu banyak permintaannya untuk minggu ini.
2: Oh di tahun 2026 ini ya?
6: Iya.
2: Oh,
6: betul. Sedangkan kayak golongan darah A dan AB kami tunda.
2: Oh, kami itu kenapa, tunda. Mbak?
6: Karena ya stok lagi aman.
2: Terus oh, masih pasien, ada ya.
6: Pasiennya lagi alhamdulillah lagi sehat-sehat.
2: Alhamdulillah gitu. Jadi jangan sampai bertambah ya.
6: Iya.
2: Jadi PMI enggak bingung juga nih.
6: Bingung. Jadi kayak misalnya yang kayak A dan AB itu lagi aman nih stoknya. Pendonor yang datang tuh kami minta untuk tunda, minta maaf gitu kan, kami jelaskan kondisi seperti ini. Jadi yaitu kita jaga jangan sampai surplus atau kelebihan seperti itu, karena ada masa ED darah.
2: Oh gitu. Ya. Jadi kalau kebanyakan juga itu tidak baik darahnya.
6: Ya betul.
2: Sedikit juga tidak boleh.
6: Ya betul.
2: Berarti di tengah-tengah ya.
6: Ya.
2: Seperti jadi itu. Ini kayak apa ya? Kayak stok makanan begitu. Berlebihan ya. Juga tidak baik, ya, baik. Kekurangan juga tidak baik.
6: Ya. Karena kan ya itu tadi di Nunukan masih melayani satu rumah sakit.
2: Itu betul-betul sekali. Nah jadi untuk Mbak sendiri nih, ini kan sebagai manajer mutu. Boleh ceritakan gak nih sebenarnya tugas menjaga mutu darah itu seperti apa? Dari awal saat mendonor sampai akhirnya akan dibagikan maksudnya.
6: Ya. Kalau tugasnya mutu di unit donor darah PMI Kabupaten Nunukan itu memastikan seluruh proses pengolahan darah itu dari proses rekrutmen donor, pengambilan darah donor, pengolahan, sampai pendistribusian ke rumah sakit itu memenuhi standar keamanan dan berkualitas, bisa sampai ke pasiennya. Seperti itu.
2: Itu untuk tugasnya Mbak ya?
6: Ya.
2: Supaya tentunya darah ini betul-betul steril dan ya. Juga tentunya masih tetap tersedia di PMI gitu. Nah jadi untuk PMI sendiri meningkatkan kesadaran masyarakat agar rutin mendonorkan darah ini seperti apa? Karena kalau bisa dibilang masih banyakkah masyarakat Nunukan yang takut akan donor darah? Karena mungkin ya teman Pro 2 juga karena takut suntik atau mungkin mereka kurang jaga kesehatan jadi kayak takut takut untuk donor darah gitu. Ya.
6: Betul, banyak yang mau sebenarnya tapi takut dengan karena jarumnya besar kan. Ya, saya bisa bilang ya pasti sakit, sakit sedikit lah gitu kan. Seperti itu. Tapi kan manfaatnya banyak. Betul. Seperti tadi yang disampaikan sama Dokter Nurul juga dari Samarinda itu kan manfaatnya banyak sekali. Iya. Seperti itu.
2: Karena kan mengurangi anemia juga ya. Ya kan. Ya. Karena kan kalau bisa dibilang darah itu memang harus diperbarui ya, Mbak ya.
6: Betul.
2: Karena darah. Memperbarui darah itu harus berapa bulan? Harusnya
6: 2 bulan bisa.
2: Oh gitu ya, ya. Nah ini untuk yang mungkin punya penyakit khusus gitu ya tapi ingin mendonorkan darahnya, apakah diperbolehkan juga itu Mbak?
6: Karena syarat, salah satu syarat donor itu harus sehat. Jadi pas kalau lagi sakit dipastikan tidak bisa donor.
2: Oh, meskipun itu memang sakit bawaan dari seseorang tersebut ya.
6: Iya.
2: Oke. Nah, jadi teman Pro 2 silakan nih untuk ngobrol bareng kita juga yang mau tanya-tanya sama Mbak Siti Wahida AMDKES, Manager Mutu PMI Kabupaten Nunukan, bisa langsung di YouTube juga karena saat ini kita live di YouTube dan juga di RRI Digital dan juga di rri.co.id. Nah, kita masuk saya tanya-tanya sama Mbak Ida nih. Nah, untuk yang kenapa darah itu nggak bisa asal donor terus langsung ditransfusi? Karena kalau bisa dibilang kan ini darah segar gitu, Mbak.
6: Darah tidak bisa langsung ditransfusi kan karena harus melalui beberapa rangkaian proses pengolahan. Ya, dan dia ada uji saring lab yang dilakukan. Begitu, yaitu pemeriksaan penyakit gitu, pemeriksaan konfirmasi ulang golongan darahnya, seperti itu, sama pengolahan-pengolahan kebutuhan pasien tuh apa, karena kan darah itu ada komponen-komponennya.
2: Jadi makanya dari hal itu kita tidak bisa langsung memberikan darah segar itu ke orang. Kita lihat lagi ya dari sel-selnya, dari sebuah bentuk darah tersebut ya Mbak ya. Nah, kalau untuk di PMI Nunukan sendiri, tantangannya nih untuk tantangan terbesarnya yang dihadapi PMI dalam mengumpulkan donor darah di wilayah perbatasan.
6: Tantangannya apa ya kalau di Nunukan ini? Yaitu kesadarannya masih kurang kan, gitu. Pendonor ini ya kebanyakan yang kami dapat yaitu takut jarum, mau tapi takut sama jarum gitu. Jadi kami kadang tetap kalau pendonornya ini datang, misalnya sudah datang ke UTD gitu. Jadi kayak 50-50 lah dia mau donor begitu kan.
2: Pasti takut-takut ya.
6: Ya ragu-ragu. Sudah. Ya, mau tapi takut gitu kan. Ya sudah pasti kami jurus rayu-merayu lah sudah.
2: Oh, ternyata sampai ini punya jurus merayu juga nih teman Pro 2 ya. Untuk bisa masyarakat mau mendonorkan darahnya. Karena kan sebenarnya kalau donor darah ini sehat ya Mbak ya. Tapi mungkin karena mungkin ada yang takut jarum suntik, terus juga ada sesuatu hal banyak yang tidak mau gitu. Iya. Mungkinkah atau di bagian misalnya di daerah perbatasan, kita kan berbatasan langsung dengan Sebatik dan juga daerah lainnya di Krayan gitu. Itu seperti apa, Mbak?
6: Kalau Krayan kami belum sampai ke sana. Kami pernah melakukan kegiatan donor darah massal itu ke Sebatik. Sudah pernah, terus Sebuku juga sudah pernah. Itu. Kami yang datang jemput bola.
2: Oh, langsung ke sana jemput bola ya. Kalau untuk di tahun ini bagaimana? Masihkah ada jemput bola tersebut? Karena kalau bisa dibilang masih kekurangan darah.
6: Iya. Kalau untuk ke luar daerah kayak Sebatik belum ada kegiatan tahun ini. Tapi kalau perusahaan yang rutin memang langganan seperti itu kami berjalan terus
2: untuk di tahun ini ya, Mbak ya. Nah, bagaimana nih untuk kisah pengalaman yang paling berkesan dari Mbak sendiri? Iri saat pasien yang tertolong berkat ketersediaan kantong darah, atau ada juga yang istilahnya masyarakat yang bandel tidak mau donor darah gitu, itu seperti apa? Ada kisah lain nggak gitu?
6: saya pernah waktu itu masih ada dokter Dulman. Beliau itu ada pasien pendarahan. Pendarahan hebat sekali. Darah sudah masuk terus, tapi pendarahan terus. Nah, jadi beliau minta darah segar, darah baru. Darah baru, jadi semua dimulai dari awal nih, dari mencarinya apa segala macam. Jadi heboh lah tuh sekantor. Belum lagi dokter tuh nelpon terus karena
2: harus,
6: permintaan
2: harus ada ya.
6: Permintaannya kan cepat gitu karena pendarahan tadi itu. Jadi kami usahakan lah sudah tuh kerja cepat-cepat-cepat, terus darah keluar, pasiennya selamat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
6: Beliau menelpon, yang awalnya tuh marah-marah kan beliau, karena butuh cepat. Jadi setelah pasiennya selamat, nelpon lagi beliau.
2: Merasa terima kasih, bangga ya.
6: Terima kasih ya dek, selamat pasienku dek, gitu-gitu.
2: Wah.
6: Itu saya nggak bisa lupa sih.
2: Perasaannya karena pasti lebih happy, banget ya.
6: Ya. Karena hektik pagi itu tuh lumayan begitu. Dengan donor berdatangan, terus beliau menelpon terus tidak berhenti. Itu.
2: Baik, tentunya ini kan menjadi kebanggaan khusus juga ya. Karena darah ini bisa menyelamatkan. Dari yang Mbak bilang ceritakan tadi ya. Akhirnya bisa menyelamatkan karena dia kekurangan darah gitu. Baik. Pesannya nih Mbak untuk masyarakat Kabupaten Nunukan terkait pentingnya donor darah sebagai aksi kemanusiaan. Karena kalau bisa dibilang satu kantong darah itu bisa menyelamatkan seseorang gitu ya.
6: Untuk pesan masyarakat Nunukan, hayo menjadi pendonor darah di usia muda. Donor darah di usia muda itu salah satu bentuk flexing yang paling keren gitu.
2: Itu flexing yang paling baik ya.
6: Karena kita bisa pamer nih, kita peduli sosial begitu. Terus melainkan bisa jadi bukti kalau kita bisa jadi dari generasi peduli yang aktif menyelamatkan nyawa.
2: Baik, tentunya sekantong darah itu bisa menyelamatkan orang. Jadi kalau teman Pro 2 tentunya yang ragu untuk mendonorkan darah, nanti bisa dirayu sama teman-teman PMI.
6: Datang gitu. Aja dulu.
2: Datang aja dulu, dicoba datang dulu ya. Jadi setelah datang dirayu. Tapi sebenarnya kata Mbak Ida tadi, kalau kita mendonorkan darah itu flexing yang paling bagus. Karena kenapa? Kita bisa membuang darah-darah kita yang mungkin ya, bukan kotor sih, maksud saya tuh kayak kurang baik, jadinya baik setelah itu. Ada nggak sih pendonor yang paling aktif sampai saat ini Mbak di PMI Nunuk? Kan
6: ada Pak Iwan Kurniawan, Pak Raden Iwan Kurniawan, itu beliau sudah 100 kali.
2: Wow, sampai saat ini ya?
6: Ya, sudah lebih 100 kali donor. Beliau itu donor mulai dari masih muda, zaman kuliah.
2: Sampai usianya sekarang sudah berapa, Mbak?
6: Itu
2: sekitar 40 lebih ya?
6: Enggak, kayaknya 60 apa 70 gitu.
2: Wow, kayaknya 60 ya. Nah, jadi buat teman produk Wah, jangan takut karena di usia itu 60 aja udah masih tetap semangat untuk mendonorkan darah. Ini kan membuat kesehatan juga ya, Mbak ya.
6: Dan terlihat beliau itu masih awet muda gitu.
2: Karena seringnya mendonorkan darah tadi itu. Ya. Karena kan darahnya jadi kembali
6: regenerasi
2: lagi ya. Memperbarui darah-darah yang istilahnya tadi belum terlalu sehat, akhirnya sehat lagi. Ya. Gitu. Baik, teman-teman Pro 2, kan tadi perbincangan singkat Tika dan Mbak Ida selaku manajer mutu dari UDD PMI Kabupaten Nunukan. Dan selanjutnya kita akan menuju sesi tanya jawab dari teman-teman Pro 2 Tarakan. Ada Mbak Dayang, Palangkaraya, dan juga Banjarmasin. Namun setelah jeda berikut ini.
7: I think about it every night.
8: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsolteng sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsolteng berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
4: Pro 2 FM, sore ceria. Sore

0: Sore Ceria. Sore Ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Megahats Pro 2 Nunukan masih bareng Tika di sini, dan saat ini kita mau tanya jawab nih untuk menuju sesi tanya jawab dari teman-teman Pro 2 Tarakan, Palangkaraya dan Banjarmasin. Silakan untuk dari Tarakan dulu.
2: Halo, selamat sore.
1: Halo, Mbak Daya.
2: Halo Kak Tika.
1: Halo.
2: Oke.
1: Apa nih terima yang mau ditanya ini?
2: Ya, terima kasih kesempatannya ya Kak Tika, luar biasa sekali barusan kita mendengar penjelasan yang sangat mudah dipahami ya dari Dr. Nurul Hidayati bersama Kak Anom dan juga dari Kak Siti Wahida bersama Kak Tika. Nah, di sini tadi dalam obrolan saya pribadi itu masih kurang menyoroti terkait dengan di Indonesia ya, apalagi khususnya di Kalimantan, pemilik golongan darah untuk rhesus negatif. Nah, ini jumlahnya relatif sedikit ya, sepengetahuan saya. Termasuk juga diantaranya orang-orang di sekitar saya yang salah satunya sempat harus kehilangan nyawa karena tidak mendapatkan donor darah. Nah, untuk itu saya ingin bertanya bagaimana PMI itu dapat memastikan ketersediaan darah khususnya untuk rhesus negatif ketika ada pasien yang membutuhkan secara mendesak. Baik, itu Kak Tika bisa mungkin dijawab oleh kedua narasumber kita. Terima kasih.
1: Baik, kita coba ke Anom dulu. Anom? Oke, silakan nih Anom.
3: Iya, boleh. Halo, bisa dijawab Anom. Dr. Nurul?
4: Oke. Ya, memang sistem penggolongan darah yang kita ketahui, yang kita kenal ini kan memang dua ya, sistem ABO-AB, jadi golongan A, BO, dan AB, dan sistem rhesus. Jadi ada dua rhesus, rhesus positif dan rhesus negatif. Jadi kalau orang Asia, orang Indonesia, kebanyakan rhesusnya pasti rhesus positif. Ya, kalau rhesus negatif itu biasanya orang Eropa, orang bule, atau mungkin orang Blasteran. Jadi orang Indonesia mungkin yang keturunannya ada dari Eropa atau Amerika itu bisa dapat rhesus negatif.
3: Ya. Campuran gitu ya.
4: Bisa muncul rhesus negatif di anaknya atau keturunannya. Hmm. Nah, memang sangat sulit sekali mendapatkan rhesus negatif di Indonesia. Ya tidak menutup kemungkinan juga ya di Kalimantan, di Samarinda pun agak susah untuk mendapatkan rhesus negatif. Hmm. Nah, kami kalau di PMI Samarinda kita punya data gitu. Jadi pendonor-pendonor yang rhesus negatif kita punya data sendiri, klasifikasikan sendiri. Nah, kalau untuk yang rhesus negatif ini, dia tidak boleh donor rutin. Hmm. Jadi dia donornya on call. Karena apa? Ketika dia donor rutin, nanti orang yang rhesus negatif memerlukan, nanti sudah kepake darahnya, ya kan? Hmm. Nah, dan memang kalau dari rumah sakit pun dia kalau memangnya darahnya, pasiennya darahnya rhesusnya positif, ya mintanya rhesusnya positif. Walaupun dari segi medis rhesus positif itu bisa masuk rhesus negatif gitu. Hmm. Tapi kalau rhesus negatif nggak bisa masuk rhesus positif.
3: Spesifik lagi
4: nah,
3: ya.
4: Nah, makanya untuk pendonor-pendonor yang rhesus negatif kita sendirikan ya. Hmm. Jadi donornya itu on call. Ketika ada yang memerlukan baru kita telepon, kita panggil untuk bisa donor gitu. Oh. Karena kalau dia donor rutin, ketika nanti ada yang perlu, udah habis stok kita gitu. Hmm. Jadi memang donornya donor on call. Dan jadi ketika nanti ada donor sukarela yang baru ketangkep nih rhesusnya negatif, kita langsung di apa?
3: Dipilah sendiri ya.
4: Betul, dipilah. Mm-hmm. Itu bahkan ada grupnya juga, grupnya sendiri gitu. Dan memang itu sangat sulit ya kalau rhesus negatif di Indonesia, di Kalimantan ataupun di Samarinda sendiri pun memang kami akui sangat sulit. Cuman kami ya berusaha jangan sampai kehilangan jejak nih yang orang-orang rhesus negatif. Kan karena memang dia donornya kan enggak terlalu rutin itu ya karena on call. Jadi kita jaga nih. Jadi ketika ada yang perlu, kita bisa langsung hubungin.
3: Pendekatannya berbeda gitu ya. Oke. Okay. Itu dia jawabannya ya, Kak Tika.
1: Oke, terima kasih Anom, jawabannya dari dokter Nurin ya. Dan kita ke Mbak Ida, bagaimana jawabannya ini untuk rhesus negatif ini Mbak Ida?
5: Ya, untuk di Nunukan kalau rhesus negatif negatif sama, perlakuannya seperti yang dijelaskan dokter Nol tadi. Kebetulan juga nih di Nunu kan ada pasien yang rhesus negatif, golongan darah O rhesus negatif, rutin masuk setiap bulan gitu. Ya, jadi ya seperti itu, pendonornya kita data, begitu pasiennya butuh darah baru kita calling seperti itu.
1: Kalau di sini masih banyak ya atau masih kurang untuk rhesus negatif ini?
5: Rhesus negatif di data kami cuma ada 3 orang untuk yang stay di Nunukan.
1: Baik, ini harus memang dijaga nih ya.
5: Iya, betul.
1: Baik. Bagaimana dengan jawabannya nih? Dayang?
2: Kak, cukup halo. Jelas ya jawabannya. Iya, halo okay. Katika. Ya baik, terima kasih atas jawabannya, cukup jelas.
1: Oke, okay, terima kasih Dayang. Kalau kita ke Palangkaraya.
3: Halo Katika, keren okay. banget sih ini ngomongin tentang donor darah. Aku jujur nih ya adalah orang yang mungkin kayaknya perlu jurus rayuan tadi tuh ya. Selalu mau donor darah
1: sih,
3: tuh.
1: Udah besar loh kamu.
3: Enggak, tapi beberapa kali tuh aku mau donor tapi emang ternyata kondisi kesehatannya tidak memungkinkan.
1: Oh, bukan takut jarum suntik yang terlalu.
3: Bukan, lebih tepatnya sih dinas malam aja. Terus sih Kak ya. Jadi kayaknya tensinya tinggi terus tuh ya jadinya ya. Jadi beberapa kali nah, ini udah.
1: Itu bukan karena dinas malam, kebanyakan makan daging kurban ya.
3: bisa jadi ya. Kalau oke, mungkin aku mau nanya ke dua-duanya nih Kak. Jadi aku mau nanya, kalau sekarang tuh kan mungkin kita lebih menyorotin ke teman-teman yang Gen Z gitu ya. Nah, teman-teman yang Gen Z ini gimana sih minatnya sama donor darah? Mereka ini rutin atau cuman kayak FOMO aja atau kayak oh lagi ada acara nih terus dia ikutan terus menghilang kayak gitu, atau untuk sekarang tren Gen Z itu dia udah yang rutin gitu donor darah. Gimana tuh kalau di sana? Jadi itu sih baik. Pertanyaan dari aku ketika ditip ya.
1: Oke, silakan Mbak Ida langsung dijawab. Ini FOMO kah sebenarnya atau mungkin karena ini ulang tahunnya PMI 14 Juni kemarin?
5: Iya, betul. Sebelumnya itu memang untuk Gen Z sangat kurang begitu. Mungkin cuma ada 10 atau 15% dari jumlah donor yang masuk dalam satu bulan. Tapi dengan kemarin hari donor darah sedunia, kami melakukan promosi yang datang donor itu dapat sembako gitu. Kami nyiapkan 80 paket sembako begitu. Alhamdulillah
1: kelihatan anak muda.
5: Ya, kebanyakan datang itu disuruh orang tuanya seperti
1: ya lucu ya karena dapat sembako tapi akhirnya donor juga.
5: Alhamdulillah donor.
1: Nanti kita lihat. Harus dipancing dengan sembako ya.
5: Nanti kita lihat lagi 2 bulan ke depan apakah akan datang lagi atau hanya sekedar FOMO
1: atau sembako tadi ya. Oke, kita ke Anam nih, bagaimana untuk di Samarinda sendiri?
3: Oke ya, itu tadi pertanyaannya ya. Kalau Gen Z sendiri masih banyak nggak nih datang ke PMI Kota Samarinda gitu dok?
4: Oke, kalau anak muda ya Gen Z ya sekarang ya, alhamdulillah sih lumayan. Nah selain itu juga kan kita biasanya ada sosialisasi ke sekolah atau ke kampus. Nah mereka beberapa sudah ada yang mungkin merasakan manfaat dari donor.
3: Oke.
4: Jadi ada beberapa ya, lumayan banyak yang saya perhatikan, banyak yang kembali untuk mendonorkan darahnya. Apalagi kalau kita kan sosialisasi juga kita sering ke mereka kan suka mainannya TikTok
3: terus
4: IG. Nah, kita kenceng-kencengin aja sosialisasi ke situ.
3: Karena marketnya mereka-mereka ini.
4: Betul. Jadi okay. Alhamdulillah sih kalau Gen Z, alhamdulillah kalau di Samarinda sudah beberapa, udah banyak yang donor darah ini sebagai gaya hidupnya mereka.
3: Mulai sadar, mulai aware juga sama donor darah ya, ini. Betul. Gitu Katika, itu dia jawabannya dari Dokter Nurul.
1: Jadi ada yang FOMO, ada juga sudah mulai sadar nih ya, Anom ya.
3: Kayak tadi menarik tuh yang dapat sembako kayaknya ya Kak, nggak apa-apa lemes, yang penting pulang sekeluarga kenyang kayaknya.
1: Aduh jangan gitu pulang,
3: dong ya. Pulang-pulang bawa oleh-oleh ya.
1: Tapi kesadarannya kurang ya.
3: Mamahnya sih seneng sih, aku yakin mama bangga sih Kak.
1: Mama bangga kamu yang lemas karena habis donor ya.
3: Seru banget, okay.
1: Kalau gitu terakhir kita ke Febri.
6: Halo Kak.
1: Halo Febri.
6: Oke, aku mungkin karena ini kita udah hampir-hampir di ujung kayak gini, nanyanya sebentar aja nih kayak kalau dari PMI sendiri ini yang mungkin dari dulu aku penasaran itu sebenarnya sistem distribusi. Kalau penyimpanan kan ada ya. Nah, sistem distribusi darahnya itu apakah emang tiap-tiap saat itu disalurkan terus kah? Ada yang emang ke beberapa rumah sakit atau kayak gimana? Atau emang ada selalu diantarkan kayak mungkin sistem distribusi dari darah itu sendiri sih itu kayak gimana?
1: Oke, ini langsung dijawab sama Mbak Ida dulu, singkat, padat dan jelas ya, karena ini di sesi terakhir kita nih.
5: Ya, kalau di unit donor darah PMI Kabupaten Nunukan kita nyetok di bank darah rumah sakit Nunukan, seperti itu. Untuk permintaan komponen darah PRC, sel darah merah. Tapi kalau untuk komponen trombosit diproses di UTD. Baru setelah selesai semuanya cocok, baru didistribusikan ke rumah sakit.
1: Baik, pertanyaannya jawabannya juga singkat ya. Oke, langsung Anom.
3: Boleh dokter, silakan dijawab gimana iya, pendistribusiannya. Ya.
4: Oke, kalau di Samarinda ada UPDRS ya, di AWS sama MUIS itu masih dropping sih. Jadi crossmat kita kerjakan crossmatnya di mereka. Ya kan? Mm-hmm. Kemudian ada beberapa rumah sakit yang mungkin masih dari keluarga pasien yang ngambil atau kurir rumah sakitnya. Mm-hmm. Gitu. Jadi memang kita kerjakan semua seperti itu. Jadi ada UPDRS, ada BDRS sama keluarga pasien langsung yang ngambil ataupun kurir rumah sakitnya.
3: Mm, berarti aksesnya banyak dok ya?
4: Betul.
3: Oh, oke, okay. Itu dia ya ketika. Oke, jawabannya.
1: Terima kasih Dr. Nurul Hidayanti dan juga Siti Wahida MDKes. Ini tentunya pertanyaan dan jawaban di ulang tahunnya PMI untuk donor darah itu sangat penting.

0: favoritmu diputar.
1: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

0: tetangga.blogspot.com.
1: Era Riprodu menyermasi teman terbaik kamu sama Produ. Ada apa tadi? Aku juga bingung. Tapi yang jelas kita udah open request di sore hari setelah tadi ada siaran berjaringan yang mana ada ulang tahun PMI ya untuk di hari ini. Nah, di request yang pertama tadi ada Bahrum yang request lagu Bayangan Cinta Yang Lalu dan teman-teman dari Berbinar. Wah, berbinar banget. Tadi ada, kalau di sini ada saya

Lin, kemudian juga ada siapa tadi? Ada darinya Suri Nurul. Langsung aja kita puterin dua lagu tersebut sebelum ke lagu yang lain. Dan buat teman-teman yang pengen request lain di TikTok, bisa juga via WhatsApp ya di 0811-5111-420. Tapi yang tadi udah bilang request sebelumnya, sebelum deket-deket jam 5, sorry banget aku gak bisa muterin. Kalau mau request ulang ya.

Era di Prodo mencermati teman terbaik kamu. Ngomong-ngomong bulan Juni teman-teman, selain ada Tulus yang memang sebenarnya gak ada di request, tapi satu hari di bulan Juni benar-benar mengingatkanku. Bulan Juni juga menjadi satu tahunku di RRI Pro 2 Banjarmasin. Dan thank you banget buat teman-teman yang tentunya udah menemani. Aku lebih ke kayak kalian yang menemani diriku ya. Nextnya langsung aja kita, selain emang tadi aku sedikit bernostalgia. Kok nostalgia sih setahun? Ada Treasure teman-teman, yang mana di request darinya Pia ya, yang request Treasure dengan Thank You yang udah kita siapin. Dan juga tadi ada Alisa yang request lagu Yofi Widianto barengan Hi-Fi Semenjak Ada Dirimu.

Era di Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu teman Pro 2. Next, kita lanjut ke request yang berikut. Ini request yang kita udah penuh banget, jadi sorry buat teman-teman yang pengen request. Bakal ada Mas Ahira, teman-teman merindu lagi, dan juga Chris Brown. Obvious yang di request darinya tadi Dea untuk Mas Ahira, dan Chris Brown darinya Saidah.

obvious teman-teman, Chris Brown. Dan langsung ke berikutnya tadi ya, ada Amalia yang request akan terulang Vanessa Haji bareng Roni Parulian. Ngomong-ngomong Roni Parulian, kita dapat info ya kan, tentunya kayaknya udah pada tahu juga teman-teman, nanti tanggal 26 bakal ada lagu baru. Menarik banget. Next, juga selain emang ada takkan terulang, bakal ada Tutur Batin darinya Yura Yunita yang di request sama Laras Puspitasari. Katanya sih Bandung mendung. Waduh, Bandung sih kalau tanpa hujan kayaknya bukan Bandung kali ya.

Era di Pro 2 menyerupasin teman terbaik kamu tahun Pro 2. Next, ini ada requestan darinya Permata ya. Kamu agak panjang namanya, aku panggil Permata aja. Ada Nicky Baker teman-teman dengan Sumpah Mati. Ada 3 versi dan ini adalah versi dari Nicky Baker. Nextnya juga ada Dendi Nata, Abadi. Darinya Bang Fajar, semoga Bang Fajar lagi dengerin. Langsung aja kita puterin dua-duanya.

RRI Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kita lanjut ke request yang berikutnya teman-teman. Ada Roni Parulian, satu alasan. Dan juga tadi ada Roni Parulian di request samanya Novita ya di sore hari ini. Dan juga ada Romaria 24/7 teman-teman, yang di request darinya Cia yang lagi Butterfly Era. Langsung aja dah kita puterin keduanya.

pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Oke teman-teman Pro 2, kita udah di 3 lagu terakhir. Dan thank you banget buat teman-teman yang udah gabung, udah request juga. Ada Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu, yang di request sama Choco Blend. Semoga kamu lagi dengerin ya. Dan juga tadi ada Bang Herman yang request Enmesh Hanya Rindu. Katanya kirim-kirim salam. Tadi jauh banget, ada dari Jaki MTP. Sama kita ini ya, kita scroll dikit ya, darinya Bang Herman tadi yang udah kirim-kirim salam. Sayang banget nih, soalnya salam-salamnya kalau enggak kita ini nih, kita kasih tahu. Tapi jujur jauh banget Bang. Tadi kalau enggak salah ada Jaki MTP, terus nih Jaki MTP, Junet MTP, Topik MTP, dan Rohman BJB. Semoga yang nama-nama yang dibacakan tidak mendapat doorprize, tapi mendapat salam dari Bang Herman. Dan nanti bakal ada Bubble yang udah request Hailey Steinfeld dengan Starving. 3 lagu ini sebagai peneman kamu di request time kali ini. Dan thank you banget yang udah request. Kita bertemu lagi nanti di Irama Senja.

0: birthday.
1: Era di Prodo mencermati teman terbaik kamu. Kita udah lepas dari request time tadi teman-teman di sore hari ini. Dan lanjut, kita bakal menunggu azan Fardu Maghrib di sore hari ini. Di pukul, nanti kalau gak salah ya teman-teman, nanti ada di sekitaran harusnya di 18.20. Waduh, agak-agak di bawah nih. Kita kisaran di 18.24. Jadi nanti sambil memang menunggu azan juga, bakal ada trivia-trivia mungkin dari sebelum atau sesudah nanti azan, bakal ada trivia-trivia yang nemenin kalian untuk relax di sore hari. Tapi buat yang mungkin baru masuk kerja, semangat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM.
2: Sore ceria.
1: Sore
2: ceria.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2. Dalam dunia sepak bola, ada beberapa istilah penting yang sering kita dengar saat pertandingan berlangsung. Salah satunya adalah offside, yaitu posisi pemain penyerang yang berada lebih dekat ke gawang lawan dibandingkan bola dan pemain bertahan terakhir saat menerima umpan. Kemudian ada istilah pressing, yaitu upaya pemain untuk menekan lawan yang menguasai bola agar kehilangan kontrol. Selain itu, sliding tackle juga sering terjadi di lapangan, yakni teknik merebut bola dengan cara meluncur menggunakan kaki untuk menghentikan pergerakan lawan. Istilah-istilah ini menjadi bagian penting dalam permainan dan membantu kita memahami strategi serta dinamika pertandingan dengan lebih baik.
1: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore ceria.

RRI Prodo menyermasi teman terbaik kamu teman Prodo. Yep, tadi udah kita spill juga ya. Untuk sore hari ini teman-teman, ini kita bakal dengerin azan nanti di 18.24 atau sekitaran 4 menit lagi. Dan untuk trivia kecil ya, kecil-kecilan untuk sore hari ini teman-teman. Ternyata pemerintah ini akan merilis BBM jenis baru, yakni B50 yang dirilis 1 Juli banget 2026. Nah, ini adalah campuran 50%-nya dari biodiesel berbasis minyak sawit dan 50%-nya solar, teman-teman. Ini dari kebijakan yang ada, itu diharapkan akan mendukung penguatan permintaan minyak jati domestik dan mendukung sektor pertanian lokal dan mengurangi kepercayaan Indonesia pada bahan bakar fosil impor sebagai bagian dari strategi keamanan energi yang lebih luas. Ya, kita lihat lah ya untuk biodiesel ini kayak gimana nanti efeknya, tapi yang jelas semoga aja lebih baik.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Pro 2 FM.
2: Sore.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Intermezzo.
3: Cup, aku punya tebak-tebakan nih, Cup.
4: Coba-coba apa?
3: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
4: Ayo. Bola pingpong.
3: Salah lah, Cup. Bola emon.
2: Intermezzo.

RRI Pro 2 menyerah teman terbaik, kamu Pro 2. Akhir pekan panjang di tahun 2026 ternyata udah resmi berakhir ya. Dan hanya 5 hari libur umum tersisa sebelum memang tahun 2026 itu selesai. Gimana? Udah ada rencana? Tapi kalau yang masih ada punya cuti sih masih aman kali ya. Tinggal dicek-cek aja tuh bisa cuti atau enggak. Karena teman-teman, sisa hari libur di 2026 ini bakal ada di 17 Agustus doang, hari Senin, 25 Agustus Selasa, 24 Desember Kamis, 25 Desember Jumat, dan 31 Desember Kamis. Dan di Juli sampai November itu tidak ada hari libur. Wow, ini sebuah info yang jujur sangat-sangat memprihatinkan.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Pro 2 FM, sore ceria.

RRI Prodo menyermati teman terbaik kamu. Terima kasih ya buat teman-teman Prodo yang udah gabung di sore hari ini. Kita udah sepadat itu teman-teman, dari ragam peristiwa lokal, kemudian juga ada sore ceria berjaringan. Kita ngobrol-ngobrol barengan terkait donor darah ya. Dan juga di jam 5-nya ada itu tuh, request time. Di jam 6 ini baru deh kita lebih santuy. Untuk tadi juga udah azan fardu maghrib teman-teman di 18.24. Jadi buat teman-teman yang mungkin nanya, aduh udah maghrib belum? Udah teman-teman, udah dari tadi ya. Yang mana habis ini bakal temenin sama Sabrina dan juga nanti kok tiba-tiba nyaut ya. Tapi yang jelas sudah ada teman-teman. Jadi bakal ada Sabrina dan juga nanti bakal ada satu hal yang baru. Woi, apa itu nanti ada, ditunggu aja teman-teman di malam hari ini. So jangan kemana-mana, tetap di 95,5 FM teman terbaik kamu. Have a good night teman-teman, dan Faber pamit. Bye bye.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Pro 2 jaga malam. Jangan galau.

95,2 FM Elewanya Ramasin, teman terbaik kamu. Hai, nomor 2, selamat malam. Barang aku Solina, dan seperti biasa jam 7 sampai jam 8 sudah saatnya di Pro 2 komenin. Hari ini aku mau ngebahas tentang close friend nih, nomor 2. Tapi bukan yang lagi viral ya, kita bukan radio gosip, nomor 2. Bukan tentang itu ya yang kita bahas, tapi tentang penggunaannya. Kayaknya beberapa orang atau mungkin banyak ya nomor 2 yang menggunakan juga close friend gitu di Instagramnya. Nah, biasanya nih nomor 2, kamu mengkategorikan orang yang masuk close friend kamu itu berdasarkan apa? Orang terpercaya, orang terdekat, apakah ada lawan jenis juga, atau malahan kalau ada lawan jenis itu terasa kayak kurang etis. Gimana nih tanggapan kamu nomor 2? Bisa langsung aja berikan komentar di Pro 2 komenin sekarang juga melalui WhatsApp kita di 0811511420.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
2: Pinjem duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
1: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
2: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
3: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
2: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang. Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
4: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam.

95,2 FM, Mary Banjarmasin, teman terbaik kamu, Pro2 Komenin, membahas tentang close friend ya, teman berdua. Dan mungkin sebelum aku bacain beberapa komentar dari teman berdua nih ya, sekali lagi kita bukan ngebahas yang lagi viral ya, tapi ngebahas tentang penggunaannya nih buat kamu yang menggunakan close friend. Nah, kalau dari kisah aku sendiri, aku memang pengguna close friend juga ya, teman berdua, di Instagram. Jadi ada beberapa orang yang aku masukin di close friend, tapi tuh cuman 30-an aja, 30-an orang, teman berdua. Dan kenapa aku pakai close friend? Aku tuh nggak punya second account. Iya, jadi aku nggak suka punya akun banyak, kayak kurang suka menghandle-nya terlalu banyak aja gitu ya, teman-teman. Jadi satu, ya udah satu aja, tapi tetap ada close friend yang memang lebih privasi. Kadang tuh di close friend itu ada konten-konten yang kayak lebih menjamet, lebih kelakuan aku random, dan memang kebanyakan orang-orang terpercaya, orang-orang terdekat, tapi bukan hanya orang yang memang jadi sahabat kita. Ada juga orang yang gak terlalu akrab, cuman aku percaya sama dia gitu ya, teman-teman. Dan 90% tuh cewek sih. Kalau cowoknya ada, tapi yang memang akrab banget, yang sering berinteraksi, ya palingan 4-5 orang. Karena aku berjilbab ya, teman-teman, jadi di close friend pun aku tuh biasanya tetap pakai jilbab. Karena ya tadi ada 5 orang cowok di close friend aku gitu ya, teman-teman. Tapi ya, banyak juga orang yang ternyata menggunakan close friend tuh pengen lebih apa ya, privasi, yang tadinya biasanya pakai jilbab, terus lebih terbuka mungkin ya. Cuman isinya tuh cewek semua, ada juga yang seperti itu. Atau dengan alasan yang sama seperti aku nih ya, teman-teman berdua, pengen lebih leluasa, random, karena gak punya second account, jadi di close friend gitu ya, teman-teman berdua. Kalau kamu gimana nih penggunaan close friend, biasanya dikategorikan dari apanya, teman-teman berdua? Bisa langsung aja kirimkan komentar kamu, berikan tanggapan di Pro2R Banjarmasin ya, melalui WhatsApp kita di 08115114 20. Sekali lagi, kita bukan ngebahas yang lagi viral ya, jadi kita gak usah mengulik-ngulik tentang itu ya, teman-teman berdua.

0: Bencana kebakaran akibat kecerobohan sering terjadi karena korsleting listrik. Namun juga bisa terjadi akibat ulah manusia, seperti puntung rokok yang dibuang sembarangan atau anak-anak yang bermain lilin dan api. Kebakaran karena tabung gas LPG. Kebakaran yang diakibatkan karena tabung gas LPG sering terjadi dan sangat berdampak buruk. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui indikasi terjadinya kebocoran pada tabung gas, dan kita juga harus mengetahui langkah apa yang harus dilakukan bila menemukan gas yang bocor, sehingga kebakaran besar bisa dicegah. Kebakaran akibat listrik. Kebakaran akibat listrik adalah penyebab kebakaran yang sering terjadi di Indonesia. Kebakaran ini terjadi karena arus pendek atau meledaknya sekring. Cara darurat memadamkannya yaitu cabut sekring listrik, lalu jatuhkan stop kontak setelah sekring dicabut. Padamkan api dengan alat pemadam api. Jika tidak ada, gunakan karung goni atau lap yang basah. Hindari memadamkan dengan air karena resiko tersetrum semakin tinggi. Kebakaran akibat main api atau lilin. Tidak sedikit kasus kebakaran terjadi karena anak main api atau lilin. Langkah yang dilakukan adalah segera padamkan api sebelum membesar. Padamkan api menggunakan air, dan kemudian minta pertolongan kepada tetangga untuk membantu memadamkan api.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam-malam.

95,2 FM. Mari banyak masih teman terbaik kamu masih di Pro 2. Komenin ya, nomor 2 membahas tentang close friend. Di era media sosial sekarang ini memang fitur close friend ya di Instagram menjadi salah satu fitur yang cukup sering juga digunakan untuk berbagi cerita kepada orang-orang tertentu saja. Nah, setiap orang juga punya kategorinya ya, nomor 2 untuk menentukan orang yang bisa masuk di close friend-nya. Salah satunya ada mungkin berdasarkan kedekatan pertemanan. Nah, sebagai orang yang menggunakan close friend ya, untuk teman-teman yang memang dekat secara personal, baik laki-laki maupun perempuan, mungkin alasannya karena gak masalah memasukkan lawan jenis, fokusnya pada tingkat kepercayaan dan kedekatan, bukan jenis kelamin. Dianggap juga wajar selama tidak ada niat atau interaksi yang melanggar batasan. Bukan caper-caper apalagi sama pasangan orang ya. Terus ada beberapa komentar yang sudah masuk di teman berdua nih. Ada darinya @dianpratama. Menurut aku sih close friend itu buat orang-orang terdekat aja, mau cowok atau cewek gak masalah, yang penting emang dekat aja sih, kata Dian Pratama. Kalau kamu gimana nih nomor 2 tanggapannya, langsung aja ya komen di Pro 2, komenin sekarang juga melalui WhatsApp kita di 0811511420 atau di Instagram kita di @RRI_2 Banjarmasin.

0: Emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Haus banget, cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

95,2 FL. Milih banjir masin teman terbaik kamu. Gimana nih nomor 2? Kamu apakah salah satu yang menggunakan close friend atau enggak ada sama sekali? Ya, namanya akun kamu sendiri, terserah kamu ya, selagi tidak merugikan orang lain. Kita baca ini beberapa komentar yang sudah masuk nih teman perdua tentang pengkategorian close friend ya. Ada dirinya Rizky Ramadan. Kalau udah punya pasangan, menurut aku sebaiknya lebih selektif memasukin lawan jenis. Bukan enggak boleh, tapi buat menghindari salah paham katanya nomor 2. Aku sih setuju-setuju aja ya nomor 2. Asalkan udah dibicarakan sama pasangan juga, terus gak ada yang aneh-aneh ya nomor 2. Karena kalau misalnya kita berinteraksi terlalu berlebihan sama lawan jenis, memang resikonya tuh ada. Lanjut lagi, ada dirinya Salsabila 17. Close friend aku isinya teman-teman satu circle kuliah, ada cowok ada cewek, karena memang fungsinya buat share aja sih, nggak aku upload ke publik, yang memang kelakuan aku lebih random katanya di close friend. Terus ada juga dirinya Ardiansah, yang bikin masalah itu bukan lawan jenisnya, tapi kalau close friend dipakai buat kode-kodean atau cari perhatian orang tertentu. Nah, udah ada 3 pendapatnya nomor 2 di perdua komenin dengan beberapa komennya yang berbeda-beda. Tentunya aku juga mau tahu tanggapan kamu yang lainnya. Bisa langsung aja sekali lagi di WhatsApp kita di 0811511420 atau di Instagram kita di @rri_2banjarmasin.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000 mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh mas.
3: Gimana hasil produksinya? Udah selesai belum?
4: Masih lama juga kan deadline-nya. Sabar.
3: Aduh, lama sih lama. Tapi kalau nggak dikerjain dari sekarang ya ada telat selesainya.
4: Tenang, tinggal ngerender doang kok, aman.
3: Ya elah, bilang kayak dari tadi, bikin was-was aja.
5: Kalau bisa dikerjakan lebih awal, jangan menunggu nanti.
6: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

95,2 FM, Eri Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dan sebagai komenan terakhir nih ya, tentang close friend nomor 2, ada darinya Najmiati Nurita 13. Siap itu fitur privasi, bukan fitur perselingkuhan. Jangan langsung mikir negatif kalau ada lawan jenis di dalamnya, katanya nomor 2. Ya, kalau menanggapi beberapa komentar yang sudah masuk dan juga tentang komenin pada malam hari ini ya nomor 2, ya setiap orang tuh punya caranya berbeda dalam menggunakan close friend ya. Yang terpenting bukan siapa yang ada di dalamnya sih, tapi bagaimana fitur itu digunakan dengan bijak, tetap menghargai batas dan juga menjaga kepercayaan dalam hubungan maupun juga pertemanan.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya Info Pro 2 untuk edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026 dikutip dari rri.co.id. Sebuah bangunan yang berdiri tanpa izin di Jalan Gatot Subroto 5, Kecamatan Banjarmasin Timur dibongkar oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Banjarmasin pada hari Rabu 17 Juni 2026. Pembongkaran dilakukan setelah pemilik bangunan dinilai mengabaikan berbagai peringatan yang telah diberikan pemerintah. Bangunan tersebut diketahui tidak memiliki persetujuan bangunan gedung serta melanggar ketentuan sempadan bangunan yang berlaku di Kota Banjarmasin.
0: Info Pro 2 FM.
1: Sebagai informasi selanjutnya, harapan baru dibuka bagi puluhan anak putus sekolah di Kalimantan Selatan. Melalui pelatihan keterampilan digital yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kalimantan Selatan bersama Badan Kerjasama Organisasi Wanita Kalimantan Selatan dan Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Kalimantan Selatan pada hari Rabu 17 Juni. Sebanyak 40 peserta yang terdiri dari 20 anak laki-laki dan 20 anak perempuan mengikuti pelatihan yang berlangsung di Panti Sosial Bina Remaja Budi Satria. Mereka tidak hanya mendapat pemahaman mengenai hak-hak anak, tetapi juga dibekali kemampuan pemasaran digital dan pengenalan produk sebagai bekal menghadapi dunia kerja dan usaha di era digital.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir, pemerintah Kota Banjarbaru terus menunjukkan komitmennya dalam menata wajah kota dengan melakukan penertiban bangunan liar yang terdiri di atas aset daerah di kawasan Simpang Empat Sungai Besar. Lahan seluas kurang lebih 2.000 meter persegi yang selama ini dimanfaatkan sebagai tempat usaha oleh sejumlah pedagang akan ditata ulang dan dialihfungsikan menjadi kawasan ruang terbuka hijau. Sekian, Info Per 2.

0: FM Jakarta seluruh Indonesia, teman berdua lagi di MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Dan sebagaimana yang tadi gue bilang, teman berdua, bahwa gue gak mungkin sendirian di malam hari ini karena gue sudah kedatangan salah dua dari sebuah band ya. Jadi malam hari ini kita bakal ngobrol sama Ranger.
1: Halo.
0: Gokil. Ranger merah mana Ranger merah nih?
2: Saya kebetulan Ranger biru.
0: Malam hari ini udah kedatangan Ranger, teman berdua. Gimana abang-abang kabarnya di malam hari ini?
3: Alhamdulillah.
2: Baik.
0: Kalau nggak baik nggak kesini.
2: Kalau nggak baik nggak kesini.
0: Jadi btw Ranger nih, gue penasaran banget karena namanya sebenarnya menurut gue gampang banget gue inget gitu.
2: Oke.
0: Kenapa lu milih nama ini ya abang-abang untuk jadi nama sebuah band? Kenapa Ranger gitu?
2: Oke. Kalau bicara kenapa Ranger, pasti kan tadi kita bicaranya ada power, ada
0: Betul.
2: Apa kan gitu.
0: Uh-huh.
2: Tapi kita pengen mengidentitaskan band ini bahwa ketika bicara Ranger itu ada di setiap diri kita sebagai manusia gitu, sebagai manusia, sebagai human, sebagai subjek.
0: Uh-huh.
2: Jadi pastinya tiap orang, tiap subjek itu punya kekuatannya masing-masing.
0: Okay.
2: Dan di sini kita mengaktualisasikan ruang ekspresi dalam berkarya, dalam bermusik, dan jadilah Ranger.
0: Oh gitu. Justru memang awalnya ngelihat ke individunya dulu nih.
2: Yes.
0: Gokil. Jadi memang kalau misalkan lo denger namanya pasti, oh ini melekat banget nih ya. Oke. Jadi boleh kenalin dulu bang, kira-kira lo di Ranger sebagai apa posisinya, dan juga namanya siapa ke teman Pro 2 seluruh Indonesia.
2: Halo teman Pro 2,
0: yes.
2: Gue Lingga, lead vokal, synthesizer, lain-lain lah di Ranger. Bukan merah, bukan itu bang Rui, tapi Ranger.
0: Oke, bang Lingga.
4: Halo teman Pro 2, gue Dias.
0: Oke.
4: Gue di gitar.
0: Oke, Bang Dias di gitar.
4: Yoi.
0: Oke, jadi sebelumnya Ranger ini udah berapa lama sih Bang berdirinya?
4: Kita berdiri Tok Ranger tuh di 2023.
0: Pertama kali 2023?
4: 2023.
0: Oh, awal berdiri Ranger gimana? Boleh
4: sebelumnya tahu, kita garapin beberapa proyeknya Lingga ya.
0: Oh, dia, proyeknya Bang Lingga dulu.
4: Oke. Itu di luar Rangers ya.
0: Oke, di luar Rangers.
4: Lama-kelamaan nih kita juga bisa bikin karya gitu.
0: Asik. Boleh.
4: Kenapa enggak dijadiin aja
0: bener,
4: gitu.
0: Bener. Gitu Bang Lingga awalnya.
2: Kira-kira begitu.
0: Oke, jadi sebenarnya awalnya simple ya berdirinya, kayak emang banyak dari proyeknya Lingga yang dikerjain gitu ya.
4: Dan lihat materi-materinya Lingga tuh, wih asik-asik banget gitu kan.
0: Oh.
4: Ini bisa dijadiin something gitu kan.
0: Uh-huh.
4: Ya udahlah kita bikin ini band. Oke.
0: Oh, gitu. Awalnya berdiri di Jakarta.
4: Jakarta.
0: Langsung di Jakarta. Oke. Nice. Dan Ranger baru aja merilis sebuah single ya? Sebuah...
2: Actually kita rilisnya EP.
0: EP? Oh EP. Banyak berarti ya?
2: Banyak.
0: Di EP ini ada berapa lagu Bang Lingga? Sorry.
2: Di EP ini ada 6 lagu.
0: 6 lagu?
2: Ada 6 lagu.
0: Nice. Jadi 6 lagu ini yang akan bercerita dari... Ini pertama untuk EP ini siapa yang mengkonsepkan, kalau boleh tahu?
2: Konsep apa nih?
0: Konsep secara keseluruhan ya EP-nya.
2: Oke, kalau bicara karya pasti memang bicaranya dua kreativitas dan dua karya ada di gue sama di Dias.
0: Oke.
2: Cuma secara konsep keseluruhan di secara artwork, secara ngebentuk ini band, kita juga dapat perhatian. Ada bantuan dari player ketiga kita.
0: Oke. Player ketiga ya.
4: Kita sebutnya player ketiga.
0: Player ketiga, boleh. Jadi awalnya dari memang secara apa ya, konstruksinya mungkin kalian berdua yang bikin awalnya ya.
2: Secara kreativitas.
0: Secara kreatifnya. Oke. Tapi kalau misalkan EP nih kan, sebenarnya EP gak bisa dibilang sama ribetnya dengan bikin album kan.
2: Okay.
0: Let's say kayak gitu. Tapi kenapa di era sekarang band itu prefer untuk merilis EP instead of album?
2: Oke. Kalau dari gue ya, gue ngelihatnya ketika bicara EP, EP kan 6 lagu ya.
0: Betul.
2: EP ini 5-6 lagu.
0: Mini album ya.
2: Mini album. Kenapa EP? Mungkin kan yang harus dilihat adalah perharinya itu kan banyak.

0: Banyak banget tuh apa, yeah. Musik rilis ya.
1: Yeah.
0: Jadi setidak-tidaknya kita lihat dulu, ngetes dulu pasarnya seperti apa, okay. Gitu kan. Itu juga merupakan bagian strategi dan mungkin bisa salah, tapi kita sih lihatnya gitu, ini bisa jadi strategi dan kenapa enggak single. Dan di yang keduanya adalah kita ada menu lainnya.
1: Oke. Okay.
0: Kalau kita rilisnya single pasti kan agak sulit ya. Misal satu lagu enggak kena, kita bingung nih mau ke mana. Paling ada single lagi. Tapi kalau di EP dengan beberapa jagoan, kayak di kita 6 lagu, ada 3 lagu jagoan akhirnya.
1: Oh, gitu. Iya.
0: Yang sampai hari ini kita bisa ketemu sama Bang Elan ya di jagoan ketiga.
1: Jagoan ketiga. Yang ketiga jagoan ketiga apa judulnya?
2: Terus berlari.
1: Oke. Okay. Oh, kalau boleh tahu selain terus berlari ini kan ada 3 jagoan. Boleh enggak disebutin apa aja nih?
2: Yang pertama kita udah ngeluarin di Januari awal ya.
1: Januari.
2: Okay. Bertahanlah. Dan kedua I'm in pain dan ini baru
1: terus berlari. Oh, oke. Okay. Jadi ini adalah kurang lebih setengah dari EP-nya, ada 3 lagu ya.
0: Setengah dari
1: EP-nya. Nah, aduh ini penasaran banget sih. Mungkin teman produ kalau ada yang pengen ditanyain boleh banget nih gue buka di WhatsApp di 0811 800 105 tentang EP terbaru dari Ranger, ataupun kayak lu pengen nanya seputar Bang Lingga sama Bang Dias juga boleh aja ya.
2: Boleh.
1: Oke, nanti kita akan lanjut dulu, tapi gue sih penasaran untuk dengerin lagunya dulu kali ya. Kita dengerin dulu kali ya, terus berlari ya.
0: Okay.
1: Boleh. Ini dia Ranger dengan terus berlari. Here we go.
3: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat. Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Ranger. Tadi baru aja kita dengerin nih, Akang-Akang.
1: Asik.
0: Akang-Akang, jadi kita baru aja tadi dengerin salah satu lagu di EP-nya. Berjudul Terus Berlari. Nah, karena berhubung ini adalah salah satu lagu jagoannya kalian nih, boleh dong diceritain kira-kira lagu Terus Berlari ini sebenarnya tentang apa nih? Karena asik banget tadi kita dengerin nih.
2: Oke.
0: Boleh dari Bang Dias dulu?
3: Lebih ke motivasi sih.
0: Motivasi.
3: Jadi apapun yang terjadi, kalau kita jatuh, bangun lagi.
0: Eish.
3: Ya ada istilah gini, 7 kali kita jatuh, 8 kali kita bangun.
0: Asik. Mantep kan?
3: Lebih seperti itu sih.
0: Oke, jadi pokoknya jangan berhenti untuk bangkit lagi gitu ya.
3: Kalau ada harapan terus sih.
0: Harus ada harapan terus ya. Kalau dari Kang Ninga?
2: Kalau dari gue, kebetulan lagu gue yang nulis, ini true story nih.
0: Oke.
2: Jadi gimana sih kalau misalnya temen berdua gitu, merasakan di mana ada bukan something ideal sih, tapi prinsip misalnya.
0: Prinsip
2: itu yang nggak bisa lo jual atau nggak bisa diperjualbelikan.
0: Oke. Okay.
2: Sehingga kadang kita harus memutuskan untuk bersikap.
0: Oke.
2: Okay. Dan gue yakin kalau misalnya prinsip itu yang paling mahal dan itu yang paling fundamental, so siapapun temen pro 2 di sana yang punya pengalaman yang sama, bertahan dan terus untuk apa ya, untuk mengaktualisasikan prinsipnya. Asik. Menjadi seseorang yang penuh dengan kebaikan.
0: Oh. Pakainya dalam ternyata ya. Ternyata dalam ya. Oke, berarti kalau boleh gue rangkum nih Bang ya, sebenarnya adalah pesannya tuh lu boleh jatuh berapa kali, tapi lu jangan lupa untuk misal lu jatuh 100 kali, lu harus bangun 101 kali gitu ya. Oke. Tapi ini dari lagu ini sebenarnya karena based on true story, berarti posisinya lu nulis waktu lagi jatuh kah? Apa udah selesai jatuh justru?
2: Yang menarik, in the middle of war ya.
0: Waduh. Ini pas lagi proses berarti ya, ongoing.
2: Jadi,
0: gitu.
2: Ya, pasti kan kita tadi lagi ketika kita punya prinsip tadi itu yang menjadi value kita sebetulnya.
0: Okay.
2: Jadi karena memang saya senang menulis lagu, jadi kita salurkan kepada energi yang lebih positif.
0: Okay.
2: So, ini juga lagu ini gue bikin bukan cuma buat gue sendiri, tapi mudah-mudahan bisa saling menyemangati dan saling memotivasi kita semua, teman pro 2 semua gitu dimanapun berada. Gitu.
0: Berarti sebenarnya lu juga membuat ini bisa dibilang waktu itu lagi demotivasi juga ya, lagi nggak dalam kondisi on fire banget gitu.
2: Ah tentu kan kita pasti secara individu kita pasti punya fase dinamika ya.
0: Betul,
2: naik turun. Dan puji syukurnya ketika kita turun kan kita banyak banget media ya. Ada buku, ada mungkin contemplate, agama atau apa seperti apa, sehingga kita bisa cari saluran di mana kita coba bangun lagi spirit yuk gitu.
0: Jadi
2: sekali lagi bukan untuk menghardik atau menceramahi bukan, tapi untuk mengajak yuk gitu sama-sama yuk gitu.
0: Tapi ini menarik nih. Lu tadi bilang media orang-orang untuk apa ya, menyalurkan ya.
2: Yoi.
0: Kan setiap orang beda-beda ya. Gue pengen tahu dari Akang-Akang, Kang Dias kira-kira kalau misalkan lagi di posisi yang terpuruk gitu, lagi jatuh, apa yang Kang Dias lakukan?
3: Lebih sering menyalurkan hobi sih.
0: Oh, apa tuh?
3: Yang balap di musik.
0: Balap liar?
3: Jangan
2: bawa golok.
3: Yang penting jangan begal ya.
0: Jangan begal. Bajing loncat.
3: Bahaya gawat itu.
0: Oh gitu kan. Oh lebih ke hobi.
3: Hobi.
0: Musik, main musik. Oke, lebih produktif berarti ya.
3: Iya.
0: Kalau Kang Lingga?
2: Kalau gue seneng motoran.
0: Oke.
2: Seneng baca buku.
0: Oke.
2: Diving, ya itulah pokoknya.
0: Oh banyak, lu pelatihannya sebenarnya banyak ya?
2: Banyak, cuma memang yang lebih masuk main musik sama baca buku sih.
0: Motoran?
2: Motoran termasuk. After itu.
0: Oh, after itu.
2: After itu motoran.
3: Bawa golok juga nggak?
0: Nggak. Divingnya bawa golok mungkin. Mengapain? Diving bawa golok ngapain? Oh tapi lu menyalurkannya dengan banyak hal juga ya?
2: Banyak hal.
0: Berarti pas motoran berapa kali ada momen di mana motoran tapi dalam helm netes gitu ada Kang?
2: Ah, sering banget.
0: Oh, sering banget.
2: Sering banget.
0: Motoran netes tapi bawa golok kan.
2: Balik lagi.
3: Terus ya. Cari helm mana nih?
0: itu kriminal. Bukan. Itu kriminal.
2: Jangan, Pak.
0: Jangan. Ini gara-gara Kang Dias sih. Gara-gara Kang Dias sih. Oh gitu. Ampun. Jadi memang sebenarnya kan semua orang punya cara masing-masing ya. Yes. Mungkin ada yang kayak Kang Dias, ada yang kayak Kang Lingga, atau mungkin teman berdua punya cara yang lain sebenarnya untuk mengekspresikan kalau lagi sedih ngapain. Kalau gue sih sebenarnya kalau gue paling simple dengerin lagu aja Kang. Okay, itu okay. Udah paling simple. Kayak gue dengerin lagu siapa nih yang pengen gue dengerin di kaset atau di Spotify gitu. Itu menurut gue udah paling simple tuh.
2: Berarti Samuel, Bang Elan harus denger Terus Berlari Sama Bertahan lah.
0: Harus, harus. Ini kayak gue bakal save di Spotify nih abis ini. Oke, oke. Tapi dengan lagu yang kayak gini ya, Kang ya. Lu tuh membayangkan pendengar lu tuh gimana sih? Kayak misalkan lu tuh pengennya pendengar lu langsung semangat kah untuk dengerin ini, atau justru kayak lu nikmatin aja nih masa jatuh lu. Fase jatuh lu nikmatin dulu baru lu bangun gitu.
2: Kalau ini ya, tadi ketika bicara fasenya kita demot atau yeah, dalam circumstance yang kurang mendukung,
0: yeah,
2: harapannya ketika sudah mendengar tadi, balik lagi, lu gak sendirian, ada ranger nemenin.
0: Asik.
2: Dan tentu ketika bicara bouncing back itu kan pasti butuh waktu ya.
0: Butuh waktu.
2: So dalam waktu untuk menuju lu bounce back itu, lu bisa ditemenin sama ranger dan lu harus makin kuat ketika lu kembali.
0: Asik. Berarti ya, ranger bisa nemenin di mana aja, bisa, kapan aja ya?
2: Bisa pun.
0: Di kosan bisa, di kosan.
2: Bisa.
0: Bisa banget.
2: Bisa.
0: Oh, tinggal telepon nanti ranger datang ke kosan.
2: Jadi. 911 call me if emergency.
0: Oke, oke. Jadi sebenarnya memang orang tuh punya prosesnya masing-masing gitu. Kalau kalian termasuk yang lama enggak kalau misalkan ada yang diratapi gitu? Kalau Bang Ges?
3: Lumayan lama.
0: Lumayan lama, Bang.
3: Lumayan lama. Tapi apa?
0: Berapa?
3: Terlalu lama lah.
0: 2 tahun, 2 tahun?
3: Enggak sampai.
0: Mungkin, berapa?
3: Enggak 2 tahun, 3 tahun.
0: Lebih lama dong kalau itu. Lebih lama dong, Kang.
2: Bogolok.
0: Berapa lama kalau Kang Dias, berapa lama ya? Pasnya berapa?
3: Kalau dia sih lebih ke ini masalahnya harus cepet diselesain aja sih.
0: Oh,
3: lebih gitu.
0: Enggak boleh lama-lama nih.
3: Lebih lama-lama gitu.
0: Oke.
2: Okay. Tapi fun fact-nya Dias juga salah satu tipikal yang problem solver.
0: Oh gitu.
2: Dan dia lebih chill terhadap menghadapi suatu konflik.
0: Problem solver gitu. Berarti lebih suka ngisi TTS berarti kalau
2: salah satunya.
0: Iya.
2: Sambil bawa golok tapi.
0: Jangan dong. Kalau enggak TTS sudoku katanya.
1: Aduh, bahaya.
0: Gawat. Kalau Bang Lingga, lu berapa lama untuk meratapi sebuah masalah atau kesedihan gitu?
2: Oke, okay, kan yang namanya pressure itu kan bisa tergantung
0: yeah,
2: muatan.
0: Tergantung situasi juga.
2: Tergantung. Ha. Tapi yang paling penting bukan masalah berapa lamanya, tapi masalah keyakinan lu bisa bounce back.
0: Oke, gue harus keluar dari sini ya, gitu ya.
2: Dan kalau gue sih rata-rata kalau misalnya gue ngadepin circumstance kayak gitu, justru lebih banyak berkarya. Lebih banyak bikin lagu, tiba-tiba, yes, coba garap.
0: Oh.
3: Yes tuh kayak apa? Translate-nya Lingga lah.
0: Oh gitu. Jadi yang dikasih materi dari Bang Lingga tuh apa? Biasanya kayak udah lirik kah atau chord gitu?
3: Udah lirik.
0: Lirik
3: notasi. Notasi
0: iya. Udah. Oh udah jadi dong kalau lirik notasi, tinggal play dong.
3: Tinggal
0: ya,
3: diubek-ubek lah.
0: Diubek-ubek aja ya. Oh gitu. Jadi kalau misalkan ada materi dari Bang Lingga, kemungkinan perangin lagi gak baik-baik aja gitu. Apa gimana?
3: Lagi seneng-seneng banget. Bisa lagi down-down banget gitu.
0: Berarti Kang Dias harus nanya, lo lagi kenapa enggak gitu? Lo harus
3: kita sering aja. Sih.
0: Sering sih.
3: Pribadi ya.
0: Iya, karena berarti kan kalau Bang Lingga ngirim sesuatu, ada sesuatu juga nih kan.
3: Oke. Connect lah kita.
0: Oh gitu. Tapi kalian temenannya udah berapa lama sih?
1: Lumayan.
0: Berapa? Lama. 2 hari ada?
3: Enggak, paling 1 hari.
1: Ya.
0: Baru kenal tadi tuh. Baru kenal tadi siang dong. Di pom bensin ya. Berapa lama sih Bang kalian kenal?
1: Di warkop.
3: Dulu tuh apa ya? Udah lama sih, hampir 10 tahun lebih.
0: Oh serius? Yeah. Lama banget. Dari mana tuh awalnya kenalnya?
3: Dulu sih Lingga sering banyak acara ya, kayak event-event gitu. Kebetulan yang ngisi Dias di situ.
0: Oh, oke. Okay.
3: Gitu. Jadi kita sering intens ketemu lah gitu.
0: Lu dari situ.
3: Dari situ. Gitu.
0: baru nanya nama atau siapa namanya Kang gitu.
2: Hai. Hai.
0: Agak serem ya kalau gitu ya.
2: Oh gawat. Cuma waktu itu gue gak jawab Bang Ela.
0: Oh gitu.
2: Dia mau golok. Goloknya gitar.
0: Oh gue pake gitar. Katanya Aprang, di gitu. Di fretnya kalau dicabut gue gitu.
3: Jaga-jaga Bang.
0: Jaga-jaga. Jakarta zaman sekarang ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, teman Prodi, nanti kalau misalkan kamu mau nanyain lagi nih tentang tentang Ranger nih kira-kira gimana, dan mungkin kalau ada yang mau nanya kesehariannya Bang Dias kalau bangun tidur pertama ngapain?
3: Waduh.
0: Boleh ya Bang ya diceritain nanti, Bang?
3: Boleh banget. Boleh, Bang.
0: Boleh, teman Prodi, gue buka di 0811-800-105 atau di YouTube-nya Prodi FM Jakarta nih, di kita lagi live di YouTube-nya juga di RRI Jakarta. Oke, teman Prodi. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat barengan sama Ranger. Oke, teman Pro 2, kita tadi membahas tentang lagu, salah satu lagu dari EP-nya Ranger. Dan juga tadi kita sempat ngomongin sebenarnya gimana sih mereka menyikapi kesedihan ataupun menyikapin kayak kalau gue lagi down nih gimana ya. Tapi kalau menurut kalian nih, tadi kan kita ngomongin yang ngedown, kita sekarang ngomongin saat kita lagi on fire gitu, lagi ngerasa gak ada masalah gitu kan. Kalau kata Bang Lingga, Bang Dias kan ini kan problem solver ya, suka ngisi TTS sama sudoku kan. Tapi kalau misalkan kita lagi posisi gak ada masalah gitu, sebaiknya apa yang kita lakukan, ataukah let's say kita bisa berkarya dengan lebih mudah kan kalau kita gak ada masalah. Tapi sebaiknya apa energi yang harus kita salurkan saat kita lagi gak ada, ngerasa gak ada beban gitu?
1: Justru kalau gue sih lebih ngebanyakin karya aja deh.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Graffiti gitu?
1: Iya.
0: Enggak.
1: Basic kan pacul ya. Bukan golok lagi sekarang, pacul sekarang.
0: Apa lewang ya?
1: Jadi kalau dia emang bener-bener bukan hobi ya, emang dari dulu sih suka main gitar gitu. Tapi gak jago-jago amat, cuman ganteng doang.
0: Enggak mungkin.
1: Cuman ganteng doang.
0: Cakep. Katanya mau nantang duel Sandra ya?
1: Wah bahaya itu, sehu itu.
0: Jangan. Oh tapi emang basicnya dari dulu gitar megangnya ya?
1: Suka gitar, cuman suka arrange juga kan. Jadi kalau misalnya, bahkan sekarang kalau Liga ngirim-ngirim notasi lirik, ya kita suka discuss bikin arrangement-arrangement kayak gitu.
0: Oh, tapi Bang Dias kalau nyetem gitar gini gak? Deng-deng
1: gitu. Nah kalau Dias beda.
0: Gimana?
1: Tong-deng-deng.
2: Tong meli.
1: Gitu.
0: agak aneh nyetem ya gitu ya.
1: Gitu.
0: Mungkin kata Bang Lingga, ini suara gitarnya kenapa lah guys? Gitu ya. Oke, kalau dari Bang Lingga gimana?
2: Persepsi gue yeah. ketika tidak ada masalah, justru itu yang menjadi masalah.
0: Oh gitu?
2: Iya dong.
0: Kenapa tuh?
2: Sejatinya kita hidup karena masalah. Mm-hmm. Justru yang buat kita bertahan hope and love.
0: Oh.
2: Dan yang buat lu makin maju karena lagu Ranger.
0: Karena lagu Ranger, bener.
2: Lagu Ranger.
0: Bener.
2: Enggak, tapi kan kalau kayak gini, kalau misalnya kadang-kadang gitu kan, dan menurut gue gitu, ketika masalah itu bisa buat kita tambah maturity-nya lebih oke. Proses berpikirnya lebih bagus lagi, sehingga dari tadi proses naik dari level 1 ke level berikutnya itu ada.
0: Oke. Okay.
2: Jadi menurut gue masalah itu bukan untuk dihindari tapi untuk di manage.
0: Iya. Gitu. Yeah.
2: Dan cara manage-nya tadi ketika kita ada masalah gimana sih gitu. Jadi tergantung balik lagi proses lu untuk bounce back-nya seperti apa.
0: Okay.
2: Dan yang pastinya ditemenin lagu Ranger.
0: Nice. Itu pastinya apapun situasi lu Ranger temennya pastinya. Gitu.
1: Tetap Ranger.
0: Tapi kata lu apa? Hidup dari problem sama love.
2: Maksudnya bertahannya
0: hope and love.
2: Iya dong.
0: Tapi kan too much love will kill you.
2: Ah, itu kata Freddie Mercury.
0: Betul. Dan dia mangkat duluan ya. Nah,
2: jadi permasalahannya love-nya kita mengaktualisasikan love-nya itu apa kan?
0: Iya, oke. Okay.
2: Nah, kalau di lagu itu, karena kebetulan gue juga doyan Freddie Mercury, di lagu itu kan beda kan?
0: Bener. Under substance ya mungkin waktu itu ya.
2: Ini bahasan tengah malam lah kalau itu.
0: Oh, iya. Rest in peace Om Freddie ya. Oh gitu, tapi jadi sebenarnya kalau ada masalah pun ada untuk di manage ya. Jadi nggak usah takut sama masalah sebesar apapun.
2: Apalagi kayak kita Bang Ella, hidup karena masalah orang lain kan?
0: Jangan dong, jangan terang-terangan banget dong. Jangan terang-terangan banget dong.
2: Kayak beres siaran ada yang konsultasi. Ya.
0: Kan saya di sini penyiar ya. Saya penyiar di radio pemerintah ya.
2: Baik.
0: Oh gitu, jadi memang sebesar apapun masalah harus di maintain. Oke, okay. Tapi pernah gak kalian ada masalah tapi kayak, aduh gue takut lagi gitu ngadepinnya, kayak ini masalah gede banget nih. Okay. Itu pernah gak mungkin Bang Dias dulu pernah ada truk gede gitu yang gak bisa diambil?
1: Kalau masalah gede kayaknya belum pernah sih, adem-adem aja.
0: Oh gitu?
1: Adem-adem, tapi kalau masalah kerikil banyak. Cuma kalau digabungin gede juga.
0: Sering di rel nih berarti nih, sering di rel.
2: Ih bener banget.
1: Buat cangkul, gua golok, sekarang di rel, wah udah cocok gitu.
0: Wah gokil. Tapi maksudnya biasanya masalahnya yang kecil-kecil aja di minimalisir.
1: Tapi itu juga sih, apa, jadi apa ya, bukan jadi masalah kecil atau besarnya, jadi lebih ke apa cara kita menghadapinya aja sih.
0: Oke. Gitu. Tena naon. Asik.
2: Everything will be alright.
1: Everything tulus aja.
0: Asik. Itu bagus tuh.
2: Ya, kan ini banget ya, Sunda banget.
0: Sunda ya, banget, Sunda banget.
2: Apa mengayomi?
0: Iya.
2: Clean.
0: Lalapan gitu. Banget ya.
2: Jadi kelalapan.
1: Ada terong
0: kan, Sunda banget kan. Lalapan. Okay. Ciri khas ya. Lenca. Kalau dari Bang Lingga,
2: Balik lagi tadi apa masalah itu untuk di manage.
0: Untuk di manage.
2: Bicara besar kecilnya bukan masalah besar kecilnya, tapi tentu cara memanage itu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita harus lihat. Kan tentu kalau bicara masalah ada assessment dong.
0: Betul.
2: Ada analisis resiko dong.
0: Asik.
2: Kan gitu. Sehingga okay. Kita juga bisa buat satu apa konklusi yang terukur, terarah dan sistematis.
0: Asik.
1: Tadinya dia mau bilang gitu.
0: Cuma udah diwakilin dulu. Udah keduluan sama apa-apa. Bang Lingga ya.
2: Barusan tekan kuasa.
0: Oh gitu. Jadi kalau ada masalah kita lihat dulu. Analisis dulu. Baru kita hadapi
2: ya,
0: gitu ya.
2: Tapi kan maksudnya seberat-beratnya masalah, ya kalau kita nggak bisa hadapi ya then you die, ya nggak sih?
0: Betul.
2: Jadi mau nggak mau kita hadapi. Makanya terus berlari ini buat saling menyemangati semua temen dari Pro 2 yang memang lagi kena masalah. Okay. Atau lagi menghadapi masalah.
0: Tapi kan ada orang-orang yang memang dalam menghadapi masalah nih, aduh gue kayaknya perlu menyingkir dulu deh. Dalam konotasi mungkin kayak sebenarnya gue bisa, cuma gue butuh waktu untuk prepare gitu. Kira-kira salah nggak menurut kalian untuk melipir dulu nih, atau ya orang nyebutnya mungkin lari dulu dari masalah itu, menurut kalian salah nggak?
1: Nggak salah juga sih, istilahnya ngademin. Nice. Ngademin hati dulu. Nice. Gitu kan kalau masalah kalau diselesaikan dengan apa pikiran kacau, hati panas kan nggak baik juga gitu kan.
2: Bukan kopi panas,
1: bukan jahe.
0: Kira lebih kalau lari dari masalah nggak salah berarti ya, dari polisi yang salah ya?
1: Mungkin kena tilang juga kali.
0: Oke. Dari Bang Lingga,
2: kalau bahasa gue bukan lari ya, tapi rest gitu.
0: Rest.
2: Jadi memang dalam bahasa konflik, aduh jadi bedah.
0: Bahasa umum aja, aja.
2: Dalam satu menghadapi circumstance tertentu, misalnya ketika memang kita exhausted, kita kita kelelahan, ada baiknya untuk di rest karena memang kita punya porsi ya.
0: Oh iya benar, gitu
2: kan.
0: Benar.
2: Logikanya kan tiap-tiap mobil juga punya kapasitas CC.
0: Yeah.
2: Ya. Kalau nggak bisa lu paksain, kalau nggak mesin lu meledak. Gitu. Jadi baiknya juga lu rest gitu, lu istirahatkan pikiran, tenangkan hati dan dengerin lagu Ranger.
0: Nah itu.
2: S3 marketing.
0: Harus. Harus. Jadi jangan lupa didengerin lagu Ranger di situasi kalian apapun ya. Tapi BTW ini tuh EP pertama atau album apa mini album pertama atau sebelumnya sempat ada lagi nih?
1: Ini EP pertama kita.
0: EP pertama. Oke.
2: Okay. Ranger tanpa E.
0: Oke. Jadi sebelumnya udah ada, cuma ini EP pertama. Tapi singlenya udah keluar duluan atau barengan nih?
1: Kita keluar semua, rilis keluar semua, rilis sebuah lagunya, cuman MV-nya bertahap kan.
0: Oh gitu.
1: Iya, bertahanlah yang pertama, yang kedua I'm in pain, dan ketiga sekarang terus berlari.
0: Oh, tapi kalau dari EP ini ada ini nggak lagunya Bang Dias nih?
1: Oh, ini terus berlari.
0: Ais.
1: Harus semangat terus dong.
0: Ais, berarti bukan lagunya Bang Lingga deh.
1: Kalau rasa-rasanya aja Lingga sih, cuman
0: gimana sih? Ntar ini gimana sih jadi ini?
1: Wakili. Rasa-rasanya sih Lingga, cuman yang dia rasain sih dapat banget gitu. Oh. Mudah-mudahan teman-teman Pro 2 juga apa sama yang dia rasain gitu.
0: Resep gitu. Iya.
1: Suka.
0: Oh iya, jadi tapi abis ini ada rencana ini nggak sih? Gue pengen tahu ada rencana album nggak abis ini setelah EP.
2: Kita juga mau kasih tahu nih ke teman-teman Pro 2.
0: Boleh.
2: Di harapannya sih di bulan depan kita udah ngeluarin juga mungkin single sama EP bonus track kali ya.
0: Widih.
2: Kalau EP yang sekarang berapa lagu?
0: 6 lagu.
2: Nanti di EP berikutnya kita bonus tracknya 5.
0: Widih, ada bonus track. Ada bonus track nih.
2: Jadi EP bonus track. Jadi 6 plus 5 mungkin.
1: Oh. Jadi 11 dong.
0: Berarti kalau di kasetnya ada yang kecil nih satu nih. Flash disk gitu. Kaset sama flash disk gitu ya.
2: Kira-kira begitu deh.
0: Sama bonus track gitu. Tapi sejauh ini masih terus produksi lagu ya?
1: Masih. Kita dalam proses rekaman juga sekarang.
0: Widih.
1: Masih 80% lah.
0: Masih dikirimin materi sama Bang Lingga?
1: Enggak lah, udah
0: selesai.
2: Masuk studio.
0: Oh, udah masuk studio.
1: Oh,
0: itu udah mantep
1: udah
0: berarti.
1: Udah mulai produksi.
0: Soon ya harusnya ya?
1: Harusnya.
0: Mantap.
1: Soon apa nih? Soon sayang apa?
0: Bukan. Soon Gokong. Oke, teman berdua nih, kita masih ngobrol juga nih barengan sama Ranger. Jadi buat kamu yang masih mau nanya nih, boleh banget teman berdua gue. Masih gue buka di 0811-801-05. Atau buat kamu juga yang pengen menyapa mungkin Ranger juga boleh ya teman berdua. Tapi sebelum itu, kita akan move on dulu ke lagu berikutnya di malam hari ini. Here we go.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, masih di MLC teman Pro 2 dan masih barengan sama Ranger dengan EP terbarunya yang lagi dibawa nih ke Pro 2 FM di hari ini. Dan kalau misalkan teman Pro 2 seluruh Indonesia nih kira-kira pengen bang dengerin EP terbaru ini, bisa didengerin di mana nih bang?
1: Udah bisa didengar di semua digital streaming platform.
0: Asik, all DSP?
1: All DSP, di YouTube juga bisa,
0: okay.
1: Di YouTube Music bisa, semuanya bisa,
0: okay.
1: Pokoknya semua yang streaming-streaming bisa.
0: Wiss.
1: Karena kebetulan kita bukan duta salah satu streaming.
0: Salah satu aplikasi gitu ya.
1: Jadi
0: okay.
1: Semuanya bisa didengar.
0: Semua bisa didengar. Untuk EP ini udah ada video klip dari lagu mungkin? MV?
1: Tadi dari 6 lagu kita udah ngeluarin 2 video klip dan harapannya di terus berhari ini keluar di 1-2 minggu ini.
0: Wiss, ditungguin berarti ya, ditungguin ya. Dan mungkin jangan lupa untuk dipakai juga soundnya teman Pro 2 di sosial media nih,
1: yes.
0: Biar bisa nemenin hari kamu mungkin kalau tadi lagi jatuh, lagi ngedown gitu. Pas banget dengerin terus berlari ya. Dan juga mungkin kalau next project dong bang, spill dong dikit boleh kali.
1: Next project kita di kita lagi in the making kan, gitu. Kita lagi proses rekaman dan mudah-mudahan harapannya tadi mungkin bisa di bulan depan kita
0: bulan
1: keluarin
0: depan.
1: Single sebelum EP plus.
0: EP plus ya. Plus plus gitu. EP plus plus. Plus. Oke, kalau gitu. Oke, teman Pro 2, habis ini kita bakal dengerin langsung nih dari versi akustiknya dari Terus Berlari ya teman Pro 2. Oh. Jadi thank you so much sih buat kamu. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin?
2: Kalau mau ikut kegiatan kita guys, asik.
0: Nice, apa tuh? Apa tuh? Apa tuh?
2: Boleh follow dong.
0: Oh iya, sosial media.
2: Sosial media.
0: Boleh, boleh, boleh.
2: TikToknya Rangers R A N G R official.
0: Oke. Okay.
2: Itu IG juga sama.
0: IG juga sama. Sama. YouTube, YouTube.
2: YouTube sama.
0: YouTube sama.
2: YouTube sama.
0: Friendster, Friendster.
2: Friendster sama apa ya?
0: Facebook, Facebook, Facebook, Facebook. Ada Facebook Ranger mungkin?
2: Facebook sama, Facebook
0: ada,
2: sama.
0: Ada
2: juga.
0: Jualan,
2: kita di apa?
0: Jualan golok.
2: Enggak,
0: jualan.
2: Cangkul sekarang. Pokoknya mau ngikutin kegiatan kita, mau tahu apa aktivitas kita gitu. Boleh follow.
0: Di follow sosial media. Gitu. Mungkin sosial media pribadinya abang-abang juga boleh nih dikasih tahu.
2: Dias Alfian.
0: Dias Alfian. Bang
1: Lingga Nugraha Court.
0: Lingga Nugraha Court.
1: Yeah.
0: Ada courtnya?
1: Ada.
0: Awas, oh, bagus bagus. Kortela ya,
1: Kortela.
0: Oke, okay, kalau gitu thank you so much buat teman Pro 2 dan juga pastinya untuk Ranger, makasih banget udah mampir ke sini ya.
1: Thank you Bang Elan.
0: Thank you banget juga. Dan thank you banget teman Pro 2 udah dengerin di seluruh Indonesia. Abis ini kita bakal ditemenin lagi sama penyiar di seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elan Krisnandaru pamit and please welcome Ranger.

95,2 FM. Anyway, terima kasih teman terbaik kamu. Selamat malam semuanya teman berdua. Dan tadi udah kita ikuti bersama ya Music Live Chat dari Pro2 Jakarta. Dan sekarang kita kembali lagi ke Pro2 Radio Banjarmasin dengan berbagai macam informasi menarik. Dan setelah ini akan ada beberapa tips dan juga rekomendasi komunitas nih yang menyesuaikan dengan hobi kamu juga untuk menyalurkan bakat ya teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM. Anyway, Banjarmasin teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

95,2 FM. Era Banjarmasin, teman terbaik kamu. Di perkembangan zaman sekarang ini ya, teman-teman, banyak banget hal-hal yang bisa merubah kita dalam kehidupan, termasuk juga menjalankan hobi ya, teman-teman. Nah, agar hobi kita ini semakin berkembang, penting banget nih untuk mengikuti komunitas terkait ya, teman-teman. Bergabung dengan komunitas yang sesuai dengan hobi kamu, ini bisa meningkatkan kemampuan terhadap hobi yang kamu miliki. Terus juga bisa menambah relasi juga ya, yang sesuai dengan apa yang kamu sukai gitu, nomor 2. Jadi sharingnya tuh lebih sefrekuensi, nomor 2. Ada beberapa rekomendasi komunitas hobi yang bisa menyalurkan minat kamu. Nanti bakalan aku bahas setelah lagu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, keep stay tune aja 95,2 FM, RI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit.

0: udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
1: Community Talk.

95,2 FM, milik Banjar Masin, teman terbaik kamu. Ada beberapa rekomendasi komunitas hobi ya untuk menyalurkan minat bakat kamu. Yang pertama nih, ada komunitas fotografi. Buat kamu yang suka foto-foto ya, nomor 2 kayaknya pas banget buat nyari komunitas fotografi. Apalagi di Kalimantan Selatan, di Banjar itu juga banyak banget ya komunitas-komunitas fotografi. Nah, bagi kamu yang memiliki ketertarikan pada dunia fotografi, bisa nih bergabung dengan komunitas fotografi, bisa sangat bermanfaat juga. Karena di dalamnya tuh, kamu bisa belajar teknik-teknik baru, mendapatkan feedback untuk meningkatkan kualitas hasil jepretan kamu gitu ya, nomor 2. Jadi kalau misalnya nongki-nongki, gak usah takut lagi gitu buat motoin teman. Karena kalau misalnya hasilnya gak bagus, bisa diancam ya sama teman kamu. Selain itu, bergabung ke dalam komunitas juga bisa mengikuti berbagai lomba fotografi yang sering banget nih ditawarkan hadiah-hadiah yang menarik juga. Dari hobi, malah jadi cuan gitu ya, nomor 2. Dan dari hobi juga, kamu bisa lebih meningkatkan bakat-bakat kamu

0: Cyberbullying adalah bentuk bullying dengan menggunakan media, misalnya Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan lain-lainnya. Bentuk bullying yang dilakukan bisa berupa teks, audio, video, maupun foto. Jika cyberbullying terjadi, maka yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkan hal tersebut kepada orang terdekat ataupun pihak yang dapat membantu untuk menghentikan perilaku buruk tersebut, termasuk berkonsultasi dengan profesional. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan sendiri agar terhindar dari cyberbullying ialah yang pertama, tidak mengandalkan sosmed sebagai sarana utama untuk menjalin komunikasi dengan orang lain. Yang kedua, cerdik dalam menggunakan sosial media. Ketiga, memegang kendali atas diri kamu sendiri. Empat, memilah teman dan lingkungan terdekat. Lima, mencari dukungan dari orang lain. Dan terakhir, sortir hal-hal yang tidak ingin diposting.
1: Hindari cyberbullying dengan smart bersosial media.
2: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
3: Intermezzo. Dok, lama gak ketemu. Kos di mana sekarang?
4: Dekat kantor RRI. Fasilitasnya lengkap dan murah.
3: Mantap. Sebulannya berapa?
4: 30 hari.
3: Intermezzo.
5: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam-malam.

95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sekarang ini ya teman perlu penting banget literasi. Bukan hanya sekarang sih, mulai dari dulu juga penting banget ya teman perlu, biar kita tuh jangan sampai termakan berita-berita yang salah juga ya teman perlu, salah satunya. Dan komunitas pecinta buku ini banyak banget juga di Indonesia, di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin. Kalau misalnya kamu nih suka terhadap buku ya, maka komunitas pecinta buku ini bisa menjadi rekomendasi buat kamu yang pengen lebih banyak kegiatan-kegiatan ya teman perlu yang berkaitan sama buku. Dan biasanya tuh bisa menjadi tempat yang tepat juga untuk dijadikan wadah ya teman perlu, diskusi buku, pertukaran buku, hingga sesi meet and greet ya teman perlu dengan penulis favorit kamu. Adalah beberapa kegiatan yang biasanya tuh diselenggarakan juga. Gak jarang komunitas ini juga membuka peluang ya teman perlu untuk menulis resensi buku yang bisa menjadi sumber penghasilan tambahan kamu.

0: Hujan yang turun secara tiba-tiba seringkali membuat kita kewalahan, terutama saat sedang beraktivitas di luar ruangan. Oleh karena itu, penting untuk selalu membawa perlengkapan sederhana seperti payung lipat atau jas hujan di dalam tas, khususnya di musim penghujan. Memilih pakaian yang cepat kering dan sepatu tahan air juga bisa membantu mengurangi ketidaknyamanan saat basah. Selain perlengkapan, pastikan juga untuk memperhatikan kondisi jalan dan lalu lintas. Hujan sering menyebabkan jalanan licin dan genangan air yang bisa membahayakan pengendara. Jika memungkinkan, tunggulah hingga hujan reda atau cari tempat berteduh yang aman. Hindari berteduh di bawah pohon besar atau tiang listrik karena berisiko tersambar petir. Terakhir, jaga kesehatan tubuh dengan segera mengganti pakaian basah setelah terkena hujan. Minum minuman hangat seperti teh atau jahe bisa membantu menghangatkan tubuh. Dengan persiapan dan perhatian sederhana, hujan mendadak tidak perlu menjadi masalah besar dalam aktivitas harian.
1: Rumah toko atau ruko telah menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan yang disebut dengan pecinan.
2: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

95,2 FM, milik banyak masih teman terbaik kamu. Ada juga komunitas olahraga ya, teman perwa. Ini banyak banget manfaatnya buat kesehatan juga ya. Dengan berolahraga gak hanya baik untuk kesehatan fisik tapi juga mental, teman perwa. Dan komunitasnya banyak banget juga nih, seperti ada komunitas lari, bersepeda, atau yoga. Nah ini bisa meningkatkan motivasi kamu ya untuk rutin berolahraga. Karena biasanya teman perwa olahraga terus ada yang support gitu ya, teman-teman terdekat kamu. Dan juga melalui komunitas kamu bertemu dengan orang-orang yang memang penyuka olahraga yang sama, jadinya semakin semangat. Selain itu komunitas ini juga sering banget mengadakan event-event gitu atau kompetisi yang bisa menambah pengalaman dan tentunya juga dapat benefit misalnya seperti mendali ya, teman-teman.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Coba lihat, Mat, mereka, Mat.
2: Yang mana?
1: Itu, sedang foto-foto.
2: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
1: Ya, paling saja mereka di tempat hilang duduk mereka.
2: Sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
1: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
2: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
3: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
4: Pro 2 jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Projo FM teman terbaik kamu. Selanjutnya ada juga komunitas seni dan kerajinan nih, kamu perlu. Buat kamu pecinta seni dan kerajinan tangan ya, komunitas ini bisa menjadi pilihan. Misalnya aja seperti melukis atau juga membuat kerajinan-kerajinan tangan. Bahkan juga kerajinan itu ya teman terbaik bisa diperjualbelikan. Di dalam komunitas itu bisa belajar berbagai macam teknik baru nih teman terbaik, dapatkan inspirasi, bahkan juga seperti yang aku sebutkan tadi, menjual karya yang kamu hasilkan. Nah, komunitas ini tuh mau perlu ya, sering banget memiliki pasar dan juga bazar di mana bisa memamerkan dan juga menjual karya yang kamu miliki. Nah, tadi udah ada 4 nih tuh mau perlu ya, beberapa komunitas menyalurkan minat bakat kamu. Ada komunitas fotografi, pecinta buku, olahraga, seni dan kerajinan. Gimana? Kamu udah ada salah satu minat gak sih buat bergabung di antara komunitas-komunitas yang udah aku sebutin? Kayaknya seharusnya ada deh ya nomor 2, biar menambah relasi kamu dan juga lebih meningkatkan hobi kamu untuk menyalurkan minat bakat dengan komunitas-komunitas.
1: Kamu

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Selamat! Anda mendapatkan 10 juta rupiah! Tapi bohong!
2: Itu loh, token udah habis. Minta diisi lagi, Pak.
3: Main judi online bikin untung. Tapi untung buat bandar, rugi buat kamu.
4: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: algoritmu diputar.
1: Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

0: 95,2 FM. Mari kita masukin teman terbaik kamu, Bang Sabrina. Dan kali ini aku gak sendirian ya, karena ada suara baru. Siapa nih?
1: Halo teman-teman Pro 2 FM. Kenalin.
0: Majuin lagi dong, Dinda.
1: Halo, salam kenal semua. Perkenalkan, nama aku Dinda.
0: Halo Dinda. Ini suara baru, wajah baru di Pro 2 di Banjarmasin ya, yeah. Mungkin sama Pro 2 yang udah join di live TikTok kita, hah, siapa itu? Nah ini langsung nih lihat orangnya, Dinda ya, bakal menemani kamu juga nanti tamu peluang. Ini kayak di ospek jadinya, kenalan-kenalan. Dan kita udah saatnya di program request time. Jadi buruan aja buat tamu peluang yang pengen request, langsung join kemana?
1: Ke live TikTok RRI Pro 2 Banjarmasin.
0: Di at RRI underscore 2 Banjarmasin. Atau bisa juga di WhatsApp kita ya, Dinda ya. Di 08115111420. Dan tadi udah banyak banget nih gercep yang request ya. Dan salah satunya tadi dari siapa nih, Dinda?
1: Dari Alina
0: ya. Alina. Yang katanya pengen request lagunya Chance Mustahil. Lanjut lagi ada dari XRYDH yang request lagunya Jazz Barlera ya, Konstan Tama Perlua. Oke, dua lagu dulu nih menemani kamu dan masih ada kesempatan yang pengen request. Jadi langsung aja ke Produer Banjarmasin melalui live TikTok kita, join langsung aja di kolom komentarnya ya Tomo Perlua, atau juga di WhatsApp kita di 08115111420.

0: 95,2 FM Ada Banjir Masin. Teman terbaik kamu. Masih malu-malu katanya temu berdua, ya udah enggak apa-apa nih karena ini perdana suara mengudara dari Dinda temu berdua. Bahkan juga ada nyanyiannya ya. Kalau misalnya nanti Dinda ada ngambek-ngambek, kita langsung nyanyiin aja. Dinda jangan marah-marah. Tapi lebih baik aku enggak nyanyi deh temu berdua. Bacain requestan dari teman-teman yang udah masuk aja ya. Tadi udah kita puterin requestan dirinya Alina dan juga XRYDH. Lanjut lagi ada dirinya Sweetie tadi ya. Ya request apa?
1: Lagu Jaga Rasa.
0: Jaga Rasa ya. Bisa dideketin lagi Dinda. Biar kedengeran ya suaranya ya. Nah. Tadi requestnya Samuel Cipta Jaga Rasa. Terus ada siapa lagi Dinda?
1: Dari Karya.
0: Karya Mahardika ya. Request lagunya
1: Audi.
0: Arti Hadirmu. Setelah itu juga bakalan kita puterin juga lagunya siapa?
1: Mei Sahira dengan Di Ujung Minggu.
0: Ada Salma Salsabil dan juga Ed Sheeran ya, dan banyak lagi ini teman-teman. Masih ada kesempatan juga buat kamu yang pengen request langsung aja ke live TikTok kita di mana Dinda?
1: Di
0: @RRI dan @2 Banjarmasin ya, atau di WhatsApp kita di 0811511420. Oke, teman-teman, kami tunggu ya sebelum nanti segmen request ya berakhir. Jadi jangan kemana-mana. Keep stay aja 95,2 FM Radio Banjarmasin.
1: Teman terbaik kamu.

0: 92,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Yeay, udah diawali sama suaranya Dinda yang tadi awalnya malu-malu ya. Nanti bakalan malu-maluin sama berdua. Kita lihat aja nanti ya. Biasanya begitu tuh wajah-wajah baru kalau awalan masih malu-malu, tapi kalau udah lama-kelamaan di Pro 2, malu-maluin, Dinda.
0: Iya.
1: By the way, ini udah makin banyak lagi requestan, tapi sorry banget karena udah banyak yang request di WhatsApp dan juga di TikTok ya. Jadi kita tutup dulu nih requestannya dan selalu menikmati lagu-lagu yang udah di request oleh Teman Perdua. Tentunya buat Teman Perdua yang udah request, tetap stay tune ya. Jangan kemana-mana. Dan tentunya kita bisa menyapa dulu nih buat Teman Perdua yang sudah join di live TikTok kita. Bisa siapa nih Dinda, siapa aja, dari siapa tuh?
0: Ada Kak Wahyu 49, terus ada Kanovia, terus ada Muhammad Basir.
1: Nopita ya.
0: Nopita. Terus ada Muhammad Basir, ada Merjan Melon sama Kak Bubble.
1: Ada Bi juga ya, dan juga Just Love. Nah, nih yang lain-lainnya yang udah request kemanaan nih? Kalau misalnya enggak ada orangnya, kita ganti nih requestannya. Oke, lanjut lagi kita bacain requestan Teman Perdua yang sudah masuk di live TikTok kita. Ada dari Bi dan masih station ya, katanya pengen request lagunya Mesa Hila di ujung minggu. Terus lanjut lagi ada dari
0: Kamai yang merequest lagu Hachu dari Salma Sasabila.
1: Nah, buat para pekerja kelas nih, pas banget dengerin lagunya Hachu. Oke, dua lagu menemani kamu, dan jangan kemana-mana, keep station aja 95.2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: 95,2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Oke, masih bilang Serina dan juga
1: Din dari sini.
0: Iya, suara baru ya. Tamu perlu sekali lagi nih wajah-wajah baru. Buat tamu perlu yang udah join live TikTok pasti udah ngeliat nih. Wah, siapa itu nih? Sekali lagi aku kenalin Dinda ya, suara dan juga wajah baru yang menemani teman-teman perlu semuanya. Tadi udah kita dengerin lagunya Salma Salsabil
1: Hacu
0: ya.
1: Iya,
0: nah, ini udah mulai berbagai macam aktivitas-aktivitas lagi ya Temu Berdua sebelum nanti libur lagi dan juga menemani-menemani Temu Berdua yang lagi sibuk dengan kerjaannya. Pokoknya semangat terus Temu Berdua. Dan lanjut lagi ada darinya Bubble tadi ya, request Thinking lagunya out. Siapa?
1: Dari Ed Sheeran, Thinking Out.
0: Oke, okay. Dan selanjutnya ada dari
1: Novita
0: ya, takkan, request lagunya
1: Takkan Terulang dari Vanessa G dan Roni Parulian.
0: Oke, okay. Setelah itu juga bakalan aku puterin lagunya Nabila Takia, Sabrina Leoner, Liodra, dan juga Sal Priyadi ya. Nah, buat nomor 2 yang pengen request, sayang banget ya Dinda,
1: sudah full request.
0: Jadi kita tutup dulu ya. Selamat menikmati requestan-requestan yang sudah di request terlebih dahulu sama nomor 2. Tentunya tetap stay tune ya di Pro 2 Banjarmasin. Teman terbaik kamu.

0: 95,2 FM, teman terbaik kamu.
1: Balik
0: lagi sama aku, Dinda dan Kak
1: Sabrina ya. Kita seumuran aja kok, enggak usah pakai kakak. Pengen banget muda ya, nomor 2. By the way, Dinda ini emang paling muda nih jadinya di RRI ya. Betul. Karena dia kelahiran tahun 2006, nomor 2. Bayangin aja nih akunya yang ketuaan atau gimana ya, nomor 2. Karena aku merasa kalau misalnya udah kelahiran 2006 tuh masih kicik gitu. Masih ternyata kici. Satu kerjaan ya. Tapi ini bukan momen-momen buat kita curhat. Betul. Masih segmen yang sama. Maaf lah, dua request. Lanjut lagi kita bacain. Tadi ada yang request lagunya Nabila Takiyah Cegil. Dari siapa tuh? Dari Nina ya. Nina Bobo? Ya. Masih ada orangnya atau udah Bobo? Maksudnya masih ada ya. Lanjut lagi ada dari Galuh tadi di WhatsApp ya, yang request lagunya
0: Sembuh.
1: Sabrina Leonor, Sembuh Kembali. Check this out.

0: 95,2 FM
1: RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Hai kita berdua, mungkin nih kalem-kalem banget ya, teman berdua tenang aja. Aku dulu kayak gitu loh. Sekarang apa jadi apa? Kalem buai. Ini udah di segmen terakhir aja nih teman berdua. Dan buat kamu yang pengen dengerin Pro 2 RRI Banjarmasin, aku ingatkan juga bisa di aplikasi mana?
0: RRI Digital dan di web juga di rri.co.id.
1: Iya, jadi buat yang belum download aplikasi RRI Digital, bisa langsung download di mana aja?
0: Di App Store sama di Play Store.
1: Betul, teman-teman. Betul, teman-teman. Dan buat kamu yang belum sempat untuk request, tenang aja, setiap hari kita bakalan ada segmen request ya. Yep. Di siang hari jam berapa?
0: Jam 10 sampai jam 12. Betul. Terus ada jam 5 sampai
1: jam 6 itu sore harinya ya.
0: Sore hari, terus di malam hari ada jam 10 sampai jam 11 malam.
1: Iya, seperti sekarang ini ya, teman-teman. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah stay tune di Pro 2 RRI Banjarmasin di rri.co.id, di live TikTok kita di @rri_2banjarmasin. Dan sebagai requestan terakhir ada dari siapa, Dinda?
0: Ada dari Kak Wahyu 49 dengan lagu Pura-pura Lupa dari Liodra. Terus ada Kak, siapa itu Kak?
1: Kak Senorita ya, Senorita ya, yang request lagunya Sal Priyadi, Amin Paling Serius, Jadi Saat.

0: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
1: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
0: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
1: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
0: Bisa banget dong. Sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
1: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?

Dalam upaya menerapkan manajemen penanggulangan bencana, dilaksanakan melalui 3 tahapan sebagai berikut. Yang pertama, tahap pra-bencana, yang dilaksanakan ketika sedang tidak terjadi bencana dan ketika sedang dalam ancaman potensi bencana. Yang kedua, tahap tanggap darurat, yang dirancang dan dilaksanakan pada saat sedang terjadi bencana. Yang terakhir,

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: jangan buang sampah sembarangan.
1: Loh kenapa sih? Itu kan sampah.
0: Kalau emang sampah juga jangan dibuang sembarangan. Apalagi yang kamu buang adalah bagian dari data pribadi. Mulai nama lengkap, alamat, nomor telepon pula.
1: Yang dibuang ini kan cuma tulisan alamat pada kemasan belanja.
0: Nah itu yang bisa berbahaya. Orang yang tidak bertanggung jawab akan bisa memanfaatkannya sebagai bahan tindak kejahatan. Misalnya modus penipuan, penggunaan alamat palsu, atau tindak kejahatan lain yang akhirnya bisa merugikan kita.
1: Jangan dibuang sembarangan.
0: Waspada penyalahgunaan label alamat pada kemasan paket belanja online.

Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.

0: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
1: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur sulit diperbaiki. Muhammad Hatta, Wakil Presiden Indonesia pertama.

biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Kamu berdua hingga di sini kami menemani kamu mengantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini. Rabu 17 Juni 2026 dari program 2 RRI Banjarmasin. Kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman Pro2 di mana saja kamu berada. Inilah program 2 RRI Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Kamis 18 Juni 2026, melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha agar kita belajar menghargai pemberian Allah. Agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri dengki kepada orang lain atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tumakninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen, kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya. Rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's? Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
1: Kamu masih bersama

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
1: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
0: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
1: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
0: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya, mau ikut daftar juga.
1: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
2: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
3: Pusat Krisis Kesehatan adalah sebuah lembaga atau unit yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengkoordinasikan respon terhadap situasi-situasi krisis yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Krisis kesehatan dapat meliputi berbagai macam kejadian yang memiliki potensi mengancam kesehatan dan keselamatan publik, seperti wabah penyakit menular, bencana alam, kecelakaan massal, insiden kesehatan masyarakat, dan ancaman kesehatan global. Tugas dari Pusat Krisis Kesehatan meliputi pemantauan, analisis, perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan tindakan yang diperlukan dalam menghadapi situasi krisis. Mereka biasanya bekerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah, lembaga internasional, organisasi non-pemerintah, serta komunitas kesehatan untuk memastikan respon yang efektif dan cepat terhadap situasi yang dihadapi. Pusat Krisis Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan krisis kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: aja kamu?
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: Cyberbullying adalah bentuk bullying dengan menggunakan media, misalnya Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan lain-lainnya. Bentuk bullying yang dilakukan bisa berupa teks, audio, video, maupun foto. Jika cyberbullying terjadi, maka yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkan hal tersebut kepada orang terdekat ataupun pihak yang dapat membantu untuk menghentikan perilaku buruk tersebut, termasuk berkonsultasi dengan profesional. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan sendiri agar terhindar dari cyberbullying ialah yang pertama, tidak mengandalkan sosmed sebagai sarana utama untuk menjalin komunikasi dengan orang lain. Yang kedua, cerdik dalam menggunakan sosial media. Ketiga, memegang kendali atas diri kamu sendiri. Empat, memilah teman dan lingkungan terdekat. Lima, mencari dukungan dari orang lain. Dan terakhir, sortir hal-hal yang tidak ingin diposting.
4: Hindari cyberbullying dengan smart.

0: Pro 2 FM.
1: Di Pro 2 FM, teman-teman baik, kembali sama Pro 2. Sekarang saatnya info Pro 2 untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari RI.co.id untuk KBRN Banjarbaru. Harapan baru dibuka bagi puluhan anak putus sekolah di Kalimantan Selatan. Melalui pelatihan keterampilan digital yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kalsel bersama Badan Kerjasama Organisasi Wanita Kalsel dan Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Kalsel Rabu 17 Juni 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya tentang Pro 2 dikutip dari RI.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Meningkatnya kasus kenakalan remaja di Kota Banjarmasin membuat pemerintah Kota Banjarmasin menyiapkan langkah tegas. Tak hanya pelaku balap liar dan tawuran, remaja yang terbukti melakukan perbuatan asusila di ruang publik juga bakal digembleng melalui program pembinaan di barak militer.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari RI.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Mobil Bungas menjadi inovasi layanan keliling dan dihadirkan BNNK Banjarmasin untuk memperluas jangkauan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Program ini telah dijalankan sejak 22 Maret 2024 dengan tujuan mendekatkan layanan kepada masyarakat. Demikian untuk info Pro 2 edisi kali ini.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
3: Hah? Yang bener?
2: Iya, bener.
3: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
2: Dari WhatsApp group dan dari media sosial, Mir.
3: Ya ampun, dari media sosial.
2: Iya.
3: Emang kamu kenal siapa yang share?
2: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
3: Kamu juga ikutan share?
2: Enggak sih. Makanya aku tanya ke kamu, Mir.
1: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
4: Saring sebelum sharing.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Ada teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
8: Teman terbaik kamu.

pagi hari ini tentang Pro 2. Tapi sebelum itu aku bakal ada beberapa info terbaru lainnya juga khusus untuk hari Kamis ini. Dan 60 menit ke depan kita bakal ngobrolin seputar health life ataupun juga lifestyle sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu. Keep tuning di Pro 2 FM untuk Kamis hari ini.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811 5000.

0: 2.0. Produa Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.

Di Prada FM, teman-teman baik, kamu tahu Prada, dan masih bareng di Spad untuk edisi pagi hari ini ya. Ngobrolnya seputar metode kesuksesan, untuk mencapai kesuksesan yang bisa berbeda-beda bagi setiap orang. Tapi ternyata agar prosesnya lebih mudah, kita bisa belajar dari individu yang udah terbukti berhasil di bidangnya masing-masing ya teman-teman Prada. Dan ternyata gak perlu meniru sebuah gaya hidup mereka, kamu cukup mengambil beberapa kebiasaan positif yang sering dilakukan, termasuk kebiasaan di pagi hari ya. Nah, karena banyak tokoh sukses punya rutinitas tertentu setelah bangun tidur. Menariknya kebiasaan ini juga gak cuma bermanfaat buat kerjaan, tapi juga bisa membantu menjaga kesehatan fisik dan mental. Apa aja kira-kira kebiasaan tersebut, teman Prada? Yang pertama adalah membiasakan bangun secara alami. Waduh, ini agak susah-susah gampang ya, teman-teman. Karena beberapa tokoh sukses punya bangun tidur tanpa mengandalkan alarm. Pendiri Amazon, Jeff Bezos misalnya, dikenal berusaha mendapatkan waktu tidur sekitar 8 jam setiap malam ya, dan lebih suka bangun secara alami. Hal ini juga dilakukan oleh Oprah Winfrey. Menurutnya alarm dapat membuat tubuh terkejut saat bangun sehingga hari dimulai dengan kondisi yang kurang nyaman. Gimana menurut kamu?

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.

0: favoritmu diputar.
1: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Really good feat.
3: Mat, apa Pak De? Wes malam, Mat. Hemat energi.
4: Iya.
3: Lampu dan peralatan listrik nggak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
4: Apa sih Pak De nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih Pak De.
3: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
5: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.
6: Kamu masih bersama Pro 2,
7: teman.

Kebiasaan orang-orang sukses di pagi hari. Masih bareng Edo Dispada untuk edisi pagi hari ini ya, teman Pro 2. Selain membiasakan bangun secara alami, salah satu poin berikutnya adalah melakukan olahraga ringan. Karena olahraga pagi ternyata jadi salah satu rutinitas yang cukup umum ya di kalangan orang-orang sukses. Malah disempatkan, teman Pro 2. Aktris sekaligus pendiri perusahaan gaya hidup Goop, Gwyneth Paltrow, diketahui rutin berolahraga setiap pagi, sementara Bill Gates kerap memanfaatkan waktu olahraga di treadmill sambil menyimak berbagai materi edukatif. Kebiasaan ini juga bukan tanpa alasan ya teman-teman. Aktivitas fisik dapat membantu meningkatkan energi, memperbaiki suasana hati, dan juga menjaga fokus sepanjang hari. Selain itu, juga menentukan prioritas utama di hari tersebut ya. Banyak orang memulai hari dengan latar pekerjaan yang panjang, tapi cara ini terkadang tuh justru bikin seseorang merasa kewalahan. Sebagai gantinya, kamu bisa coba menentukan satu tujuan utama yang pengen dicapai pada hari tersebut. Tanyain sama diri sendiri, hal apa yang paling penting untuk bisa diselesaikan hari ini. Kalau punya satu prioritas utama, kamu bakal bekerja lebih fokus dan gak mudah terdistraksi oleh berbagai hal yang kurang penting, teman-teman.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Intermezzo.
2: Acep,
3: ya ucup lagi.
2: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
3: Ya udah deh, tebakannya apa lagi cum?
2: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
3: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener nggak?
2: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
1: Intermezzo.
4: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
5: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
4: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
5: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
4: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
5: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

di Prado FM, teman terbaik kamu atau kamu Prado 2. Dan masih bareng ada di Spada untuk edisi pagi hari ini ya. Selain menentukan prioritas utama di hari ini, teman-teman, kebiasaan pagi yang dimiliki orang sukses untuk kita lakukan juga ya, teman Prado 2, adalah meluangkan waktu untuk bersyukur ya. Rasa syukur tuh jadi bagian dari kebiasaan pagi orang sukses atau tokoh-tokoh ternama. Marie Kondo misalnya punya kebiasaan mengucapkan doa syukur setelah melakukan ritual pagi. Dia bersyukur atas kesehatan keluarganya, rekan kerja, dan kesempatan yang dimilikinya setiap hari. Oprah Winfrey pun juga menerapkan kebiasaan serupa ya. Setelah menyelesaikan aktivitas paginya, dia baca berbagai kutipan inspiratif yang membantu membangun pola pikir positif. Meluangkan waktu beberapa menit untuk bersyukur ini bisa membantu menumbuhkan optimisme dan juga membuat pikiran lebih tenang ya dalam menghadapi berbagai tantangan sepanjang hari.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

di Radio FM teman baik teman teman Pro 2 dan masih di Radio Dispad untuk edisi pagi hari ini. Terakhir ya, kebiasaan pagi yang dilakukan oleh orang sukses adalah menyusun rencana sebelum beraktivitas. Yang pasti semuanya harus sesuai plan dan rencana yang telah disediakan teman Pro 2 ya. Gitu Ning, karena selain ini aku bakal ada beberapa info lokal terbaru menemani pagi kamu di hari Kamisnya teman Pro 2 sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu pastinya ya. Dan juga untuk teman-teman selamat menjalankan aktivitas produktifnya di hari Kamis bareng sama Pro 2 FM. Dan juga tentunya untuk kamu yang mungkin masuk kerja ataupun libur juga ditemenin bareng sama Pro 2 FM Kamis pagi menjelang siang kamu.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
2: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
1: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
2: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
1: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
2: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
3: Pada! Selamat pagi teman Pro 2!
4: Di berada FM untuk menerbaik kamu tahun Pre 2 dan masih berada di Spada untuk edisi pagi hari ini ya. Kita update dulu untuk beberapa info terbaru dari lokal tahun Pre 2. Salah satunya dari pemerintah kota Banjarmasin yang terus menggenjot perubahan budaya di lingkungan birokrasi. Gak cuma dituntut profesional dalam bekerja, aparatur sipil negara atau ASN kini juga didorong jadi pelopor kepedulian lingkungan sekaligus penggerak budaya literasi di tengah masyarakat. Dan pesan tegas ini juga disampaikan Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda saat memimpin apel kesadaran nasional Kopri di halaman Balai Kota Banjarmasin pada Rabu pagi kemarin. Dan juga menurut beliau salah satu persoalan yang masih jadi tantangan besar di Kota Banjarmasin adalah pengelolaan sampah ya. Karena itu keterlibatan seluruh elemen pemerintahan dinilai sangat penting untuk menekan volume sampah yang terus meningkat. Ditegaskan juga penyelesaian persoalan sampah itu gak bisa cuma dibebankan kepada dinas teknis semata, melainkan harus jadi gerakan bersama yang dimulai dari lingkungan ASN. Dan melalui program ASN Pilah dan Tabung Sampah, Pemko Banjarmasin juga mendorong seluruh pegawai jadi nasabah bank sampah sekaligus membangun kebiasaan baru yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dan tak hanya fokus sama isu lingkungan, Pemko Banjarmasin juga terus memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui penguatan budaya literasi. Salah satu langkah konkretnya yang tengah dijalankan adalah pengembangan perpustakaan digital ya, yang masuk dalam 22 program prioritas Wali Kota Banjarmasin. Dan untuk mendukung program ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin sudah menghadirkan berbagai spot literasi di fasilitas publik. Selain itu juga pusat pelayanan masyarakat hingga lingkungan perkantoran pemerintahan. Jadi buat teman-teman dua yang mungkin penasaran ya, coba kita awasi bersama nih untuk program Wali Kota yang satu ini ya teman-teman. Siapa tahu juga manfaatnya banyak nih untuk teman-teman yang membutuhkan.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Wah, parah sih ini Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
3: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
2: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pakai jiplok lagi, terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya, ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main.

0: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
1: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

Di Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi. Sekarang saatnya kita kabarkan untuk info cuaca edisi pagi hari ini. Dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk wilayah Kalimantan Selatan, diperkirakan bakal terjadi hujan ringan untuk wilayah tanah laut, Kota Baru, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan juga Tabalong dan Kota Banjarbaru. Sementara diprediksi antisipasi teman Prodi bakal terjadi hujan petir untuk edisi hari ini di wilayah Banjar, Hulu Sungai Utara, Tanah Bumbu, dan juga Balangan. Sementara bakal diprediksi udara kabur untuk Kota Banjarmasin. Demikian untuk info cuaca edisi pagi hari ini.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Di Prodia FM, teman terbaik kamu, teman Prodia, masih bareng Edo Dispada untuk edisi pagi hari ini. Dari Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Banjar terus mendorong penguatan perlindungan anak nih melalui peran aktif masyarakat ya. Dan upaya ini disampaikan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di Kecamatan Martapura pada Senin yang lalu. Dikatakan saat ini tantangan dalam perlindungan anak semakin kompleks, teman Prodia. Pengaruh negatif dari digitalisasi, salah satunya perundungan, bullying ya, hingga kekerasan fisik maupun seksual ini masih menjadi ancaman nyata. Dan menurutnya juga pemerintah daerah memiliki keterbatasan jangkauan jika harus mengawasi setiap sudut lingkungan keluarga secara langsung. Karena itu keterlibatan masyarakat dinilai sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Harapannya sih melalui sosialisasi ini terjadi penguatan insting dan kapasitas para kader PATBM ya, yang mana peran kader dinilai penting dalam mendeteksi dan mencegah berbagai persoalan yang dapat mengancam tumbuh kembang anak. Kegiatan ini turut dihadiri Camat Martapura Varian Rahman, Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Anak, Dr. Diah Febria Wardani, Lurah, serta Pembakal serta Kecamatan Martapura, yang mana kehadiran para pemangku kepentingan diharapkan juga semakin memperkuat sinergi dalam upaya perlindungan anak di Kabupaten Banjar.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Mau diputar
2: Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda.
1: Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
2: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
1: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
2: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
3: Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.
1: Masih bersama Pro 2.